0: Lagu Hari Persilajian pagi tu penuh pengerindu. Hujung kejam di studio 3 minit dah limpas hari pukul 8 pagi. Lagi meriah sama pagi. Lagi peningat yang kedua pagi. Wai pagi tu ni, men.
1: Ya, selamat pagi tu.
0: Selamat pagi, men.
1: Selamat pagi. Ingat balik peningat kita ke pagi tu. Pagi lagi di Lamun Sebun.
0: Ya. Awak jangan berkenal ke Sebun ke pagi tu, men. Dia kena berlaku Malaysia. Malaysia Department of Environment ke pagi tu. Website kalau ya di Kuching itu ngerikut ke 242 nak jam ya ke itu Kota Samarahan 239 di Seriaman 232 Bas Manggang. Au tiga tindur tu kira cukup nak manah ke pengerai mah ikas yeah. Mamah angin ada. Au lalu pian mega tang ti dibanding ke ngau minggu sebab tu. Musik kayak kira pernah nurun punya ya dah 200 lebih dah datang 300 400 suka ke sebelah tu.
1: Bisik-bisik insu lagi punya. Tiap-tiap asal-asal baka kita kenang bisik penyakit ampus netun.
0: Ya.
1: Kena nyamai gate men sebut ne.
0: Kira boleh sebut nyintak mimik tanah kan pasal keluar jalur nyintak tiap mana.
1: Ya, mereka aku laban gaya hari kita dah tokak madah anginnya manah maya kita ke masuk keluar nak ke nyengalan ane
0: ya man tang kita ngarap ke kelebih lagi ba ketiba usaha ba ya ti berkuasa kedah tu ya ke benung kita mengagak hujan tiru atau ke benung menih hujan ya jam kedah tu tadi kira ngujung ke pengamata ulih diputar ke ngau nangka pengelekas laban kita nemu balan biak pergi adab ya ke selatan itu nanti ya ke utara dia ndak berkas kulam biak ke bukan deh dia tu kita iba adab ke selatan tu balan biak ba sekedar sekolah tadi agi takutnya tadi benung ngadu BDBR nya tadi belum belajar dari rumah.
1: Harap kita itu sebelum kita tu pukas semuanya na tun.
0: Ya mat.
1: Ngambil nyamai ke bala anak kita tu nurun bersekolah atau cara bertunggak muha bersekolah.
0: Ya lama nanti kita nan mesti bekaku deh kita itu belajar siti-siti utai tu kan kerja siti utai. Nyamai ke dia ngerja bertunggak muha ari ke ngau cara kita jumpa tu online. Laban inilah komiti yang buat online kada pedih gak kum ada siti-siti karanya. Laban inap tunggak muha ngurang deh. Biar aku kesekat-sekat berpanggai ke balayan kadang-kadang apa pedihnya ujung kadang-kadang teka, dekat dikena tai ke suah nak datai
1: aman.
0: Aha. Nah bakal kita ke petunggak mua tu petunggak mua tu nyamai pemua orang tadi nak merti tai sebuat deh tulis pemua nak merti tertulis atau jeroh deh dia berkenia
1: ya ambil keberentak kan aku dah tu
0: ya amatnya. Okay, jadi pagi tu aduh pagi wine man kita mesti topik dekat dikenang bakal selama mega jadi nama teka kenang tu pagi tu man
1: berkawa ngau topik tu kalai ngenang penguliah penguliah ke diuliah kita ya mebab penglama kita ku dah gawa penguliah penglantang ku dah diasai kita penyamai ku dah diasai kita ya bab penglama kita ku dah gawa nama teh ke diasai kita ngasu hati kita lantang penguliah ke diasai kita ngasu hati kita lantang mega
0: lepas nanti disebut berkawal ngau utai ke dunia tu ya ukai arti ya bab materialistik semata-mata ukainya ba ketika berita tengkira aja kadang-kadang ria kita ti ngerja pengamuk atau penglantang hati kita pentau lah kelebih lagi bak kerja ya ke nur kita di bangku kita itu ianya pengawak ya ke dikingin kita rimiat ngambil ke contoh ke aku ke julu hati itu kak jadi pulis dan tu nuan dah jadi pulis lantang dah julu hati itu dah digapai deh ya siti hari contoh ya lalu hari penguliah ya ke bukainya nanti bak aku deh amin deh kak madah ke gagal sekumang aku dah bisa kerja laban terbeli ke rumah terbeli ke kereta ngain tu nyawanya dulu aku laban dia tu rumah aku pan lagi di penggi bank kereta aku pan lagi di penggi bank udah di penggi kombi
1: tang bisik me pengasai tau ke penglantang ngau tai ke dia uliah kita nya nak ko detun ambil ke badi nanti kita meda kita kira ke berterima kasih mai kita itu tadi kira kena nyua benda bukai
0: ya.
1: Kira ke berasa lantang punya ke bandar ya
0: lantang punya laban di apa bayar tu nyoba bayar ke rumah dari bukai bayar ke rumah orang
1: betul.
0: Hanya siti patu kaya laban aku nanti dia nyoba pasal tengkira tak tengkira tu nan muni teh kada pergi ke telefon tu agi pergi ayung kredit ga asa aku teh kada pergi aku moto E5 kunya nya jauh teh kes dulu beli
1: banyak berasa lantang, mai bisa agak kebenaran
0: utak baik. Aku nama aku mana yang mutu tadi yang famnya lantang, tu megah aku main jangan ada yang kan dari gang aku main jumpa tengah jalan ini nama aku buah. Lepas main sekolah sebab iya five tu mutu ya ke ketinggi betul mutu ya ke dimpim-pim biak mainnya sebab. Hanya di bala baki aku bukan bisa beli ada beli apa ya? Aku tu sebab okay, kau madah dari ada beli apa? Honda mentang Honda ke kapcai kelihatan ada beli orang tu pakai kita. Jadi nya Siti ada jual tintang dia dah bersih duit dia dah bersih kerja dia terbeli kau tak ada kingin kiri. Nya baku Siti muka KPI kemana dalam penghidup kita?
1: Ya, betul. Puh hati me, maya orang ke medak kita mansa. Iya, iya, iya.
0: Ya, mama kawin nak butuh kapcai.
1: Kenang kita, mai kita sudah boleh motor besar. Bukan nyak, mai orang muda kita. Jadi kita berasa, wah, nyak, mai alu ke kigang ne.
0: Tak munyik aku kan, jadi, apa jual hati itu. Kadang-kadang cite hari kepuasnya, kita boleh ngapa jual hati ketika tadi hari kerja.
1: Ya.
0: Jadi nyak kebuah kita soalnya buat deh nyak kebuah kita kerja cowok awak kena nak lapar orang tua yang ngajar kita deh berarti tadi okey mana kita tu lapar pungkang dah kadang-kadang bisik ke kita tadi uliah hidup nanti kerja pengawal tang nanti tuan nanti daya nanti usahakan ngemansang ke diri atau ngigak belanjaan nanti ngiros katanya deh nama-nama julu artis kena boleh digapai
1: amat padahal bekanya ajak aneh
0: tahun tu bekanya tahun yang bekanya lusa bekanya tu bekanya melu nak kini-kini okey jadi terus komen ngegay Facebook kita ke pagi tahun ni men. Ini tadi pasal dah randau kita ke pagi tu sekumbang udah gawak atau bekerja tu nama pengulih kita ti cukup ngemuaskan hati kita naka ke dia tu hati dia tiah kasih hati ke dah puas ya tengok asalkan ngerigang ke dia ke belah pasar tanya sama kita tu low profile.
1: Netun satu nanti komen bala peninggal kita banyaknya kita tu tadi berasai lantang pengulih dirimpu ukai-ukai minat bak sukut serta tengkira aja netun bak ti rempo baru ambil rempo kini ni kita tak berkongsi di tu bak 2 pagi kita ke pagi tergulai ngaku ngos tuntun
0: okey dan sebenarnya terus mendengar dulu ngau lagu ke debaik rabanti ngelar rempo meza voz ke pagi tu daya rock metal terus jalan kami 2 pagi.

0: Avoid ba dia dia tu.
1: Nyamai dia tu nah.
0: Au, ni buat dia buat anyo kata-kata lagi. Itu buat habis magang.
1: Iya.
0: Okey, jadi ya sama baru cerita tu pagi tu. Amin.
1: Okey, bisi komen malam peninggal kita about Facebook YFM Iban. Pamela Siah Acuah. Selamat pagi ko ya. Sepengudah kabis kula subak sinok ngenang diri nadai uliah nyambung gai tikas ketinggi agi. Pemutus persa ndak gak banget jahit. Tanya meh tusah cakap ko ya. Mularinya aku bisik visi kak ngemujur ke bala anak dalam pelajar. Praise the Lord ko ya. Dua-dua anak induk kemujur dalam pelajar. Sikuk mujur gawak. Lalu ketuai kemarin last review PhD ya. Lalu lulus cemerlang ba Australia. Nyak metik ngasuh aku cukup puas hati. Sekurang-kurang ko ya. Anak-anak jauh mujur area. Nyak Pamela siap acuah.
0: Jadi ya tu tadi nadai puas tengok ngawak kerja ya kan tipi ya.
1: Ya madah ditu ya sinuk ngenang diri ku nang nyambung ketikas ketinggi agi pemutus persa ndak ga banget jai tanya me tu sah cakap ku ya. Angka ya tu kita nak nemu ya tu bisi gawak tu kena dai ndak ga kita nemu na tu gawak pe company nang dai madah ditu mina utai ke ngasuh ya puas hatinya tadi me pemujur anak ya.
0: Okey. Jadi ya sama pagi ngagaya peninggal kita Mas Diana pagi tu. Jadi ya sekumang ya ke udah gawak jadi nurse ba hospital itu benomba hospital Limbang ya. Cukup gagal mati laban uliah ga tercicah ke orang dak gantu kalau uluang ga ke uliah beli ke kereta ngau piam ga uliah ga ngau beli perengka kunyit nemu dia perengka kunyit ke kode emas.
1: Ya,
0: nyau ga nitia kurang habis ga kadang-kadang lalu belanja tu tadi uliah ga dikirim ya ke menua ngagai orang tua. Jadi puas hati ya gawa kelebih lagi nanti dibanding ke mai lagi gawa kilang subak bataun bisi 17 gawa 7 bulan ya gawa dia dari segi penghidup yang nang si jauh berubah ya. Ari segi ya ba sentang belanjanya. Jadi bisi kabane ya, suba madah ngagaya bisi gawa pengawak puang ba hospital kucing dan jadi yang orang ngisi burang atau zaman orang ngisi puam to.
1: Ya.
0: Yeah. Tu gawa suba saiku. Jadi ari kanggo kritikal ba hospital ke teru ba suba jadi puji Tuhan dia tu mujur me gawa jadi induk misi. Besuar gawa pengawak jadi induk misi itu aku dah skop kerja ya ke asal aku kecukup benar mencabar tak ke challenge amat yang nak gawak ba jadi induk misi di hospital.
1: Ya.
0: Ilmu nama ke buah? Muar dudu nak tahu. Dudu lagi dan orang enggak muar dudu. Dan nya muar kalau tucum lagi nak tahu kumpul kan untiak laki orang enggak. Semua salah daripada aku betul tak? Orang kepala banyu di komen bala netizen kita ya ba media apa kalau bagi ba profession pada aku orang ke gawa ba hospital.
1: Mhm. Ini misi aja kini.
0: Okey, no misi ngau balas dah dari sang balas dah dukurnya meh. Laban kita itu kadang-kadang ketika dia buat tu deh. Ulah kita mesti ya ketuk kadang-kadang deh. Sebias bayar sering gentang deh ka expect 5 bintang tenda tai kita nemu hospital tu luar ya kepadat, luar berdat semua orang ka berubat kia megang. Jadi na ulah ka di data ya lu tu buat di perubat semua nanti gentir megang. Jadi kadang-kadang salah selka mimik jaku orang. Kemarin nemu misi tu ya ke bak konten nyebut nomornya. Salah jaku mimik pandana orang enggak.
1: Ya.
0: Cukup sidanya mencukup kritikal ban ari-ari betul ngak ngau mensia mayuah. Ukai orang yang sama ti baka pengawa ketua tu men akhirnya jarang kita tunggak ngau orang mayuah deh.
1: Ya, bisi
0: kita
1: tunggak. Dia mencakok.
0: Bisi main kita temu kan tanda selalu.
1: Nak selalu.
0: Tang orang yang tadi encelak je mata aja orang kena kelala lagi di tunggak sari tu. Dengar lagi mua bukai lemai lagi mua bukai 1001 macam kerana lebih orang ba akonter itu. Makai di nalama lagi temu dah tahun. Oh, konter lu tutup ke saya aja nanya lagi baru gak makai nama perut orang tu nama makai. Jadi ke isu ganya meh kira amri pengganti aku ngai balas sida ya ke agi nakal gawak hospital tu.
1: Ya, laban gawak hospital tu kai lelak tubuh tak ke fizikal aja tak mental megak tun.
0: Ya, mama.
1: Sida happen sabar megak gawak shift.
0: Au.
1: Tang sida itu tu bisiknya sehari-hari berdiri.
0: Au.
1: Beranjung kurang berasul ke namanya katil.
0: Au.
1: Adanya
0: macam
1: itu orang meh
0: 1001 macam lah pengawak sedanya. Jadi kadang-kadang aku kita ada lebur ada tembak berandau. Nyamai mai itu tembak berandau kerja. Kadang-kadang mun pawak teh nama pawak.

0: ya ke sebelah tuh. Ya benar dong, nyangka yang nge report gini. Tokennya tadi nyangka maya ya madah kagana ya tutututuk. Lapa udah ya pan mensiau, kayaknya rubut. Bukannya 24 jam aja mesti ngerjaannya lama. Bisa gak maya silatuh tekap belelak na lama.
1: Betul-betul.
0: Oke, jadi ya sama pagi menggagaya pendengar kita pagi itu Wilson, Will, Arya, Manua, Miri, ya kepercing mata panas ya. Sekumang ke udah gawa tuh. Nah, dah gantung oleh ngerigamat babelah pasar dia. Lepas pedih ke regap, ketegal ke sibuk engkau pengawa. Tang lebuah, maya ke regap hanya segi berbelanja hati ya. Maya menadai oleh nadai untuk milih utai ke dicingkau. Pama kerja ujung minggu. Lalu berasap meh, di rumah dia gagal ke hati. Lepas bisa kesian dari impu kena makai mie, kena kita itu tadi berbelanja ke diri sebedawa. Gawa lalu berat baik tangkian pulai sili yang kena makai mie nombor kita gitu. Lalu lebuah ke nadai belanja lagi tu ukai ketegal sebuah tang ketegal duit sili yang nadai lagi. Oh, oh mudah ke bas tang belanja dari punya minyak buah kita kerja deh. Kita kerja puah ti lah kita kan nguliah ke duit kediri. Jadi nadai guna aga aku teringat kerja kura tuai kalanya buat deh. Nanti kita kerja tahu kerjaan tang anak kalau munuh diri lawan kita kerja ketegal ke kang hidup nyawa ukai ketegal ke munuh nyawa. Artiin tadi kerja atau tadi bisik maya dikerja bisik maya dibelala anak dia kalau benar kerja-kerja itu kebab penghidup dia pun nak teratur bini nak teratur anak nak teratur dengan nyadi ke bukannya hanya bersama kerja bunuh diri punya kurang
1: ya. betul punya kerja tu ni lagi dengan komen peninggal kita Joshua Budin tu ni selamat pagi di Jeston dengan Imelda. Hai Imelda.
0: Imelda men
1: aku kuya start kerja dalam tahun 1984. 84
0: berapa?
1: Baru ada aku mainnya.
0: Dia udah ada 84. Aku baru ngelayap kuasai aku mainnya.
1: Jadi kemana deh start kerja tahun 1984 ngau Sarawak Forestry. Lalu ngetu kerja dalam tahun 2010. Laban mainnya kita boleh ngambil pincin 55 aku ya. Tahun 56 mainnya subak. Tahun 2011 ia kerja ba airport Kuching. Adanya landscape luar ngau dalam area airport. Pot dia tu dari kerja lagi nya berkebun sayur bak belakang rumah ya bak batu 13 Jalai Kuching Serian. Nya teka di padah ke reti itu tadi ia madah ke dempu ia dah bekerja ngau pengelama 1984 ngagai tahun 2010.
0: Ni apa mesti pengalaman baru ga?
1: Danya ia tahun 2011 ia kerja ba airport Kuching ku ya. Landscape luar ku ya ngau dalam airport dia ku ya.
0: Jadi sport kalau ngau orang ke gawa forestry tu orang tu meh ke suah lagi jauh hari anak bini pada aku.
1: Ya.
0: Sida tu melawan selalu ngabas kampung dah.
1: Dia berdalam kampung.
0: Dia kampung mudah kayu meh tukul ngomong sida ya. Ba belah kampung di nyaga Jelusiga. Nyaga kayu ramu, ngai ketemu tetak, ngai ketemu tebang orang apa.
1: Yeah.
0: Aku bisi kalau mulai ngau anak lah, anak apa itu kerja perusri. Ini aku sebabnya ni abah deh. Abah aku kerja Belingga, kaya terubah. Dia tanya lama lagi, lama mai abah dia perlu. Oh, abah pintu luar dia tu. Nampak ngawak orangnya.
1: Traveling.
0: Sini nyaga kampung di menua. Kasih aku muda pendiam anak. Entang tiap kali apa, aku boleh gagal anak ya.
1: Ya
0: meh. Nih, katanya gagal. Bisa nomor ya.
1: Ya mehnya meh utai ke dikunci ke peninggal kita Joshua Budian yang ngasai ke utainya tadi. Kira ke pengulih ke atau ke pengelantang ke ya meh. Maya udah pincin udahnya. Baru ya uliah bergulai ngudari sebili.
0: Ya, hamatnya. Okey, jadi terus berperidang kita ke pagi tu. Nampak baru rendah udah tu lagi. Bergulai ngau. Rezimilah ke sekali tu. Miskin. Tak keberta.

PSJ ke 9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabad Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara SCSJ. Aram Sampal Datai. SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk nadai berbayar.

0: Aisyah.
1: Phoebe Chloe ke pagi tu 7 minit lagi jam kita dekat pukul 9 pagi Remin. Aku punya Remin. Nanti bakal diimpu nak ke Dato? Berapa tahun dah habis dalam RTM Dato?
0: Nanti ke tahun tu kan masuk 8.
1: Masuk 8 eh. Dalam 8 tahun di RTM Dato. Nama apa di pengulah yang kedah diulah diimpu? Semang gawaknya di JJ kurang tu JJ radio tu kadang rasa saya kena rigang lupa tu
0: nangkak ke dia tu jadi DJ kurang tu ke penerbit rancangan
1: pengeluar program ku
0: jago kita iban kak ngumbai udah datai ba takat ke ngemuas sekatinya empat ega deh tun.
1: Tang manggawaknya di JJ kurang tu JJ radio tu kadang rasa saya kena rigang lupa tu
0: nangkak ke dia tu jadi DJ kurang tu ke penerbit rancangan
1: pengeluar program ku jago kita iban
0: kak ngumbai udah datai ba takat ke ngemuas katinya empat ega deh tun tang kak ngumbai udah datai ba takat ke ngemuas katinya empat ega deh tun tang

ribut pun terdramalkan di beberapa tempat. Dan pada selama malam, tanda hujan diramalkan di Laut Perairan. Dan laut dijangkakan berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari barat selaju 10 hingga 20 km sejam. Jadi itu adalah ramalan cuaca terbahagian Limbang yang berkuat kuasa selama 12 jam dari pukul 9 pagi ini, yang mana telah pun Eva kongsikan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi harapkan perkongsian ramalan cuaca itu dapat membantu anda melancarkan lagi rencana anda untuk hari Selasa hari ini. Baik, nanti banyak lagi info Eva nak kongsikan bersama dengan anda. Terus kekal, kita berhibur dahulu dengarkan geng Sambat Adio Kitani Limbang FM, pasti di hati.

0: cabaran. Warna putih melambangkan keluhuran dan keikhlasan.
1: Warna biru melambangkan perpaduan hidup yang rukun dan damai.
2: Warna kuning melambangkan kesetiaan rakyat kepada raja dan negara.

0: Untuk anda di luar sana, jangan lupa semak bacaan indeks pencemaran udara, kurangkan aktiviti luar ketika keadaan tidak sesuai, minum air secukupnya, jangan tunggu dahaga, bersenam dengan lebih bijak dan elakkan pembakaran terbuka. Dari saya, Dr. Azimah, Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang.
1: Yang berhormat, Tiony Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
2: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.

Baik, terima kasih kepada anda mendengarkan Limbang FM menerusi frekuensi utama setakat 4.9 MHz, juga kepada anda mendengarkan kami di Lawas 101.1 MHz, di Mendamet 94.5 MHz, dan juga kepada anda mendengarkan Limbang FM menerusi aplikasi RTM Klik. Jadi apa je caranya, di mana jua anda berada, semoga anda terhibur mendengarkan lagu-lagu yang Eva putarkan sepanjang 3 jam kita kat udara bersama untuk hari ini. Baik, di sini Eva nak kongsikan juga kepada anda bacaan indeks pencemar udara IPU untuk negeri Sarawak, di mana setakat jam 8 pagi tadi untuk hari ini, 8 September 2026. Di mana Serian mencatatkan bacaan IPU tertinggi. Menjadikan ia berada di tahap berbahaya dengan bacaan IBU 305. Dan tiga lagi lokasi di Sarawak, Kuching, Samarahan, Sri Aman mencatatkan bacaan IBU pada tahap yang sangat tidak sihat. Manakala tujuh lagi kawasan yang lain, Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu, Samalaju, Miri dan ILP mencatatkan bacaan IPU dari 166 sehingga 180 sehingga 184. Itu adalah bacaan IPU-nya. Menjadikan ia berada di tahap ataupun kualiti udara yang tidak sihat. Dan Kapit mencatatkan bacaan IPU 93 dan Limbang 86. Jadikan ia berada di tahap yang sederhana. Jadi itu adalah sebagai makluman ataupun sebagai makluman kita bersama mengenai bacaan IPU di Sarawak untuk hari ini, 8 September setakat jam 8 pagi tadi. Jadi kepada anda semua, tak kira di mana jua anda berada pada waktu ni, diharapkan kata orang peka dengan keadaan semasa dan hadkan aktiviti luar, kekal di dalam rumah sebanyak mungkin, juga banyakkan minum air kosong, pastikan pengudaraan dalaman yang baik. Dan yang paling penting juga elakkan pembakaran terbuka. Jika mengalami simptom seperti batuk, sesak nafas ataupun iritasi mata, jadi sila dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan dengan anda. Baik, itu makluman kita bersama. Kita nak berhibur lagi terus. Dengarkan Limbang FM, pasti di hati.

0: FM, pasti di hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Khalid Nordin, Menteri Tahanan bersama seluruh warga Kementerian Tahanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun anggur. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera, bergahayu Malaysia.

Baik, kalau mendengarkan geng Sambat Adio kita ni Limbang FM, pasti di hati 9.59 pagi pada waktu ini dan tepat jam 10 pagi nanti. Anda kena ikuti berita dunia 10 pagi dan seterusnya di jam yang kedua. Kita akan terus bersama sehinggalah ke jam 12 setengah hari ini nanti. Baik, esok 9 September 2026 akan berlangsungnya bengkel pemantapan penyampaian juruacara majlis serta personaliti dan keterampilan yang mana akan berlangsung di Auditorium RTM Limbang bermula jam 8 pagi sehinggalah ke jam 5 petang. Dan bagi peserta-peserta bengkel yang mengikuti bengkel esok nanti akan diberikan e-sijil dan juga cenderahati juga akan disediakan. Jadi ini adalah sebuah bengkel untuk berani tampil dan juga yakin menyampai. Baik, sama-sama kita ikuti berita dunia 10 pagi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. 6 lapangan terbang utama Indonesia kembali beroperasi awal hari ini selepas menggantung operasi beberapa hari akibat dicemari abu susulan letusan Gunung Anak Krakatau. Kementerian Pengangkutan Negara itu memaklumkan antara lapangan terbang yang menyambung semula operasi ialah Lapangan Terbang Antarabangsa Soekarno-Hatta di Jakarta, Lapangan Terbang Halim Perdana Kusuma serta Lapangan Terbang Hussein Sastra Negara Bandung. Sementara itu, kes jangkitan saluran pernafasan akut dikesan di beberapa kawasan di Lampung, Indonesia susulan sebaran abu vulkanik daripada letusan Gunung Berapi Anak Krakatau. Menurut Timbalan Gabenor Lampung, data sementara menunjukkan peningkatan mendadak jumlah penduduk yang mendapatkan rawatan di kemudahan kesihatan sejak 2 hari lalu. Pada Sabtu, 46 orang didiagnosis menghidap jangkitan saluran pernafasan akut. Angka tersebut meningkat pada Ahad dengan 76 kes direkodkan. Dua pekerja hidroelektrik di Nepal ditemukan selamat selepas 9 hari terperangkap di dalam terowong dipenuhi lumpur akibat bencana banjir besar. Menurut jurutera terowong dan anggota pasukan penyelamat Sri Ram Naupani, kedua-dua mangsa Kabir Maharjan dan Sanjay Sah dapat bertahan kerana paras air berangsur surut dan mereka mempunyai oksigen yang mencukupi selain air yang menitis untuk diminum. Bencana akibat runtuhan glasier itu dilaporkan telah meragut lebih 1,300 nyawa, manakala operasi mencari ribuan lagi mangsa yang hilang masih diteruskan. Hawaii kini bersiap sedia menghadapi ancaman taufan Lowell kategori 3 yang membawa angin berkelajuan maksimum 195 km sejam. Pusat Taufan Kebangsaan Amerika Syarikat meramalkan Pulau Kawal bakal berdepan risiko banjir kilat dan tanah runtuh. Amaran taufan turut dikeluarkan untuk Pulau Niihau. Penduduk digesa segera bersiap siaga sebelum keadaan cuaca buruk dijangka reda menjelang Rabu. Pihak berkuasa tenaga dan sumber asli Palestin melaksanakan Pelan Keselamatan Tenaga 2025-2027 bagi memperkukuh infrastruktur elektrik negara itu. Menurut Agensi Berita dan Maklumat Palestin, pelan tersebut menyasarkan pengeluaran tenaga boleh baharu sehingga 30% menjelang tahun 2030. Selain memperluas sistem tenaga suria di ratusan sekolah dan hospital, persiapan teknikal serta perolehan alatan bernilai $29 juta turut disediakan bagi membina semula sektor elektrik di Gaza. Sekurang-kurangnya 19 maut dan 24 lagi cedera dalam serangan Israel di Lebanon sepanjang tempoh 24 jam lalu. Menurut Kementerian Kesihatan Lebanon, agensi Anadolu melaporkan lebih 8,900 maut dan kira-kira 30,600 cedera akibat serangan Israel di Lebanon sejak 8 Oktober 2023 lalu. Israel terus melancarkan serangan udara di seluruh selatan Lebanon meskipun terdapat perjanjian yang diusahakan Amerika Syarikat dan ditandatangani pada Jun lalu. Cuba kerugian lebih $8 bilion pada tahun lepas akibat serangan sekatan perdagangan Amerika Syarikat yang kini semakin menekan di bawah pentadbiran Donald Trump. Menteri Luar Bruno Rodriguez menyifatkan sekatan itu sebagai punca utama krisis ekonomi, gangguan elektrik secara besar-besaran serta kekurangan makanan dan ubat-ubatan. Bagaimanapun, Rodriguez menegaskan Cuba tetap bersedia untuk mengadakan rundingan bersama Washington bagi menyelesaikan konflik berlarutan sejak tahun 1962. Beberapa anggota polis cedera manakala sejumlah kenderaan rosak dalam protes anti-migran di Portsmouth di pantai selatan England. Agensi Anadolu melaporkan kekecohan tercetus apabila sekumpulan penunjuk perasaan bertindak menyekat laluan bas bagi menghalang pemindahan 140 migran yang baru tiba menaiki bot kecil. United Kingdom mengecam keras insiden berkenaan sebagai tindakan samseng. Pihak polis sedang mengesan dalang utama kekecohan tersebut. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Musim sekarang ni ramai yang demam, batuk dan selesma. Tapi hati-hati ya, bukan semua demam tu demam biasa. Ia mungkin influenza A. Influenza A mudah berjangkit melalui udara, sentuhan, malah permukaan yang tercemar. Jadi, kalau ada simptom seperti demam tinggi, sakit badan atau batuk berpanjangan, segera jumpa doktor. Jangan ke tempat awam kalau tak sihat. Pakai pelentup muka, cuci tangan dengan kerap dan berehat secukupnya.
1: Influenza A boleh dicegah. Jangan pandang ringan mengenainya. Jaga diri, lindungi keluarga dan hentikan penyebarannya. Pesanan ini dibawakan oleh Limbang FM. Pasti di hati.

Baik, boleh mendengarkan geng Sambat Audio kita ni Limbang FM. Pasti di hati berteman Kanifa untuk hari ini, hari Selasa 8 September 2026 Masihi. Terima kasih kepada anda kemasa lagi setelah mendengarkan kami pada waktu ini. Sekarang ni kita sudah pun berada di jam yang kedua untuk pertemuan kita di hari ini. Pastinya banyak lagi info yang akan kongsikan bersama dengan anda. Antaranya adalah mengenai jadual kempen derma darah bulanan di daerah Lawas untuk bulan September 2026 yang mana tarikh akan datang akan diadakan pada 12 September hari Sabtu ini nanti. Di Pasar Tamu Lawas bermula jam 8 pagi sehinggalah ke jam 12 tengah hari. Dan pada 13 September hari Ahad pula akan diadakan di Gereja BEM Lawas Mandarin bermula jam 9 pagi sehinggalah ke jam 1 tengah hari. Dan seterusnya pada 19 September di Pasar Tamu Lawas sekali lagi bermula jam 8 pagi sehinggalah ke jam 12 tengah hari. Dan hari yang terakhir untuk bulan ini akan diadakan pada 26 September di Dewan Seri Sari 1 Hotel Seri Malaysia Lawas bermula jam 9 pagi sehinggalah ke jam 1 tengah hari. Jadi jadual yang kongsikan ini tertakluk kepada sebarang pindaan terkini. Dan kepada yang nak menderma darah, mohon tiba 30 minit awal sebelum waktu tamat. Dan sekiranya anda nak menderma darah, ingin menderma darah tapi tak boleh datang pada tarikh-tarikh yang Epa kongsikan ini, mengikut jadualnya, anda boleh datang ke Tabung Darah Hospital Lawas pada hari bekerja. Jadi bila-bila masa saja anda boleh datang menderma darah di Tabung Darah Hospital Lawas pada hari bekerja. Jadi sebarang pertanyaan lanjut, anda boleh terus hubungi talian 085-281-111 sambungan 2811. Baik, itu info kepada anda. Kita nak berhibur dahulu, terus dengarkan geng Sambat Audio kita ni, Limbang FM, pasti di hati.

0: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.

Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia bersama dengan kami pada waktu ini 10.43 minit pagi. Yang tengah mandu berhati-hati jalan raya, semoga selamat sampai ke destinasi anda. Yang tengah bekerja ataupun sedang berniaga pada waktu ini, saya doakan semoga urusan anda semuanya dipermudahkan. Dan juga kepada yang berniaga, Eva doakan juga semoga jualan anda laris manis untuk hari ini dan juga hari-hari yang akan datang. Kepada yang tengah bersantai pada waktu bercuti, selamat beristirahat kepada anda semua. Dan kepada kita yang tengah bekerja, masih lagi bekerja pada waktu ini, diharapkan akan terus bersemangat melakukan apa je kerja-kerja kita untuk hari ini. Baik, untuk info yang seterusnya yang saya pernah kongsikan kepada anda adalah mengenai pelaksanaan program vaksinasi anti-rabies percuma secara rumah ke rumah bagi anjing bertuan di daerah Limbang bagi bulan September 2026. Jadi, Evan nak kongsikan terus. Jadualnya pada 14 September, program vaksinasi akan berlokasi di Ukong Proper dan juga Rumah Betty Belimbing. Pada 15 September, di rumah Lana dan juga rumah Luta Engkasing. Dan seterusnya pada tarikh yang akan datang, pada 21 September, program vaksinasi akan berada di Sungai Poh, Sungai Lumbung, Rumah Hub Mangrin, Bukit Gudang. Dan seterusnya pada 22 September, di Tanjung Riman, Tanjung Darat, Tanjung dan juga Tanjung Ungar. Seterusnya pada 23 September, program vaksinasi pula akan berlokasi di Palas, Pengkalan Gura, Bukit Saraung dan juga Rumah Tangai Lubuk Tuan. Pada 24 September 2026, hari Khamis, program vaksinasi akan berada di Bedabek Proper dan juga Lubuk Lasas. Seterusnya pada 25 September, ini adalah merupakan hari yang terakhir bagi program vaksinasi bulan September di bahagian Limbang. 25 September, program vaksinasi akan berlokasi di Rumah Stephen Engkasing dan juga Sungai Puru. Jadi itu adalah makluman kepada anda mengenai program vaksinasi anti-rabies percuma dari rumah ke rumah bagi anjing bertuan di daerah Limbang bagi bulan September 2026. Dan sebagai info, kita bersama juga vaksinasi anti-rabies ini hanya untuk anjing yang berumur 3 bulan ke atas dalam keadaan yang sihat dan tidak mengandung. Dan juga suntikan vaksin anti-rabies adalah diwajibkan bagi semua anjing di Sarawak. Pemilik yang gagal memastikan anjing mereka mendapatkan vaksinasi anti-rabies atau membiarkan anjing berkeliaran bebas boleh dikenakan denda sehingga RM2,500 di bawah Ordinan Kesihatan Awam Veteriner 1999. Jadi kerjasama semua khususnya kepada pemilik-pemilik anjing untuk memberikan suntikan vaksinasi anti-rabies kepada anjing peliharaan anda. Baik, kita dah berhibur lagi, nanti Eva akan kongsikan info-info aktiviti ataupun program yang sedang dan juga akan berlangsung di bahagian Limbang untuk anda. Terus layan Geng Sambat Adio kita ni, Limbang FM, pasti di hati.

0: This is your radio. 5 FM pasti di hati. Yang berhormat Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan, Menteri Sumber Manusia.
1: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sebuah tarikh 31 Ogos sahaja. Kemerdekaan adalah maruah, pengorbanan dan amanah yang diwariskan kepada kita daripada generasi yang berjuang membebaskan tanah air, kini menjadi tanggungjawab kita semua untuk membina dan mengangkat martabat Malaysia menjadi lebih kuat serta sebuah negara di mana setiap rakyat Malaysia berpeluang untuk maju bekerja dengan bermaruah dan menikmati kehidupan yang lebih sejahtera dan makmur. Inilah semangat Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Ayuh kita terus bersatu hati melangkah ke hadapan dan membina masa depan Malaysia dengan penuh keyakinan. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Merdeka, merdeka, merdeka. Kita sejahtera bersama
2: Malaysia. Dengarkan 5 FM, Adio Kitani, pasti di hati.
3: Baik, ada masa lagi mendengarkan geng Sambat Adio Kitani Limbang FM pasti di hati, di mana jua anda berada pada waktu ini. Semoga lagu-lagu yang diputarkan selama 2 jam ini akan terus menghiburkan anda, dan diharapkan anda akan terus setiap mendengarkan frekuensi ini sehinggalah ke penghujung pertemuan kita ke jam 12:30 hari ini nanti. Jadi tugas anda terus bersama kami, terus dengarkan frekuensi ini dan terus berhibur bersama dengan Limbang FM, geng Sambat Adio kita ni pasti di hati.
0: Limbang FM pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cinta ke tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat untuk terus mempertahankan keamanan,

Untuk anda di luar sana, jangan lupa semak bacaan indeks pencemaran udara, kurangkan aktiviti luar ketika keadaan tidak sesuai, minum air secukupnya, jangan tunggu dahaga, bersenam dengan lebih bijak dan elakkan pembakaran terbuka. Dari saya, Dr. Azima, Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang.

0: Hola, hi, Nolela.
1: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
2: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang tercinta. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Malaysia, Malaysia.
4: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
5: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
6: Siapa bilang gadis Melayu tak...
4: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
7: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
4: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Limbang FM, pasti di hati.
1: Nidaul Islam. Ikuti perkongsian Ustazah Wan Nurhasila Wan Azri.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membincangkan berkenaan dengan bagaimana kita nak menahan diri kita daripada sifat marah. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, marah ini adalah emosi yang perlu kita kawal. Tak lain tak bukan orang lain tak nak kawal diri kita, melainkan kita sendiri kena bijak mengawal diri kita. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, mafhumnya, sifat marah ini diumpamakan seperti bara api yang menyala-nyala di dalam hati setiap anak Adam. Bila rasa nak marah je, apa step yang kita kena buat, tuan-puan? Islam menunjukkan kita kalau

0: Yang pertama. Kedua, dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW turut bagi saranan untuk ambil wuduk sebab air itu akan memadamkan api kemarahan. Usahakanlah tuan-puan turun ego kita, rasa nak marah aja, tarik nafas, istighfar, astaghfirullahalazim, terus kalihkan diri dan pergi ambil wuduk. Kan, mudah-mudahan dengan wuduk itu tadi dapat menurunkan kita punya rasa marah itu tadi ya. Yang ketiga, dekatkan diri ke tanah, bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cubalah solat hajat 2 rakaat kan, supaya dengan ini kita yakin bila kita sujud tu kita dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah, sebaik-baik manusia ni orang yang macam mana? Orang yang baik ini adalah disebutkan dalam hadis, mafhumnya adalah orang yang lambat marah bila dia marah, dan dialah paling sejuk, cepat sejuk lah orang kata. Dah marah dia cepat sejuk. Orang ini orang yang terbaik lah. Daripada Mu'az bin Anas, Qala Nabi SAW, Man katama ghaizan wa huwa qadirun ala an yunfidahu da'ahu Allahu ala ru'uzil khalaiq hatta yukhayyirahu minan al-huril 'aini yuzawwijuhu minha ma yasha. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Nabi SAW bersabda, siapa yang menahan marah sedangkan dia mampu untuk melepaskan marah tersebut, nescaya pada hari kiamat Allah akan panggilnya di antara manusia dan dia menyuruhnya memilih mana-mana bidadari syurga sesuka hatinya untuk dikahwini. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi tuan-puan, subhanallah, kalau kita ada rasa marah dan kita ada hak untuk marah tapi kita tak marah, ganjarannya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-puan yang dirahmati Allah, kemudian elakkan bila kita rasa nak marah tu, elakkan untuk kita buat sebarang keputusan yang besar. Okey, sebab kita tak nak apa-apa keputusan besar yang kita buat itu terlajak, tergesa-gesa yang menyebabkan binasa diri kita sendiri. Okey, yang seterusnya, idza ghadiba ahadakum falyaskut. Dalam hadis ni menceritakan bahawa bila seseorang kamu berada dalam keadaan marah, hendaklah cuba untuk diam diri. Diam waktu marah adalah cara yang terbaik lah. Sebab bila kita marah ni, kadang-kadang tuan-puan, perkataan yang akan keluar tu pun tak sedap kan? Jadi biarlah kita diam dulu, itu yang sebaiknya. Jadi gunakan tips-tips yang saya kongsikan sebentar tadi supaya api kemarahan kita reda dan kita menjadi orang rasional dalam membuat apa-apa keputusan. Sekian sahaja daripada saya, Ustazah Wan Nur Hazila binti Wan Azri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: pada esok hari. Jadi makluman kepada anda dan juga sebagai peringatan untuk hadir ke auditorium RTM Limbang bermula jam 8 pagi esok. Baik, rasanya setakat ini sahaja perkongsian daripada Effa untuk hari ini. InsyaAllah kita akan bersua lagi di masa yang sama 9 hinggalah ke jam 12 tengah hari di hari-hari yang akan datang. Jadi jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.
1: Okay. Okay. Yeah,

Edipadpad neningar nani luka ngukaba putol maba program sejam dengan Muyunadi Lena Lisa nani Petronella. Dodo lawe kuan kena tamantinan lugunat bang lawe bang jam ini kuan tau luk masih kerja dona juga kementau dengan do. Apo pilih de jo bang jam luka pun ini talian tau muka 0852 2446 kena tamantinan luk pian ngajing berita keluarga bala mereka li di info activity. Nawar lema batalian na pekalaya. Ini macam jam 1 na pakai nak luka ningar yang na berita utama 1. Di bang jam luka 2 pukul 1 setengah na pe sakwa berutau miak ngarwat ruata program. Kesihatan tau lupa bala ratna na jerebu ataupun merabun ya. Di macam jam 2 boleh dajo salin berita bang bawang pendengaran segmen dan dengan ramai boleh dajo miak kaki pada putau padpa dengan kulung ngekem apu tau jo sini. Pulu 2:20 minit tamu na dajo bang karabini di anun aktiviti tau. Wingarawe mula arang tau luk tudo bang jam sini tinu dua job laba melau amarabun. Lio-lio bang karab ini ya. Ngirup mula apa kena kelukan ingar. Edi ngurang ataupun ngebirit aktiviti-aktiviti luar rumah. Tar kesehatan baru tahu dengan dok. Edita petajurunku ngeramai dengan nani Indonesia nani tetanen ngerawe namu deke inan tau ngerawe bang kerabini petajupad pak ninga radio tau lutap mau bang niat.

Tinuro ajo malao ngnao borotao na batap apa alag nginet macing inantau mapareng nirup apa lupatap idi magai tebalu ku apa kudang kiranak ramat rat kurumat murang activity luk mabarat luk ngaruat pana luk mabura karap tinudo ajo luk malao ini inan ngiak borotao na napu dehidrasi apa yaina keperluan tutu karab tinudo aco melau buruk petap apa edikin anak lutap sihat balat tentang ini aratku Limbang FM Radio Tau.

0: Radio Tao Limbang FM.
1: Nak tampil lebih yakin dan berkarisma? Nak kuasai seni pengacara majlis yang memukau? Nak bina personaliti dan keterampilan yang lebih menyerlah?
2: Inilah masanya untuk upgrade diri anda. 9 September di Auditorium ATM Limbang. Belajar, praktik, tingkatkan keyakinan, serlahkan potensi diri dan jadilah versi terbaik anda.
3: Satu bengkel, 4 kemahiran, 1 langkah besar untuk tampil lebih berkeyakinan.
1: Untuk keterangan lanjut, sila layari halaman rasmi Facebook Limbang FM atau hubungi talian 085-211-244.
4: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
5: Okay guys.
4: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
6: Kina nak unat ninggal radio tau, lute membangiat.

Edi mungkin nak keluarkan dengar, nak kini jaka buat lapun. Ya, mula tutu buat lapun, tunggu edi daik, kudang tahun ya, dan kawasan tamu, mula buat lapun, pisuan bangkar abini. Lio-lio ku anak kenak-kenak tahu, luka temara buat lapun bangkar abini, nan teluk nama beh. Kuman buat lapun pelabamin. Ya, mau kuman buat lapun, luk tutu nak ku anak kenak-kenak tahu, luka ngeja meta beter, atau perlu alio-alio ya. Siapa kalau patah punakan buat lapun luka mula mia kangi kita tari tujuh potasium. Mak secara pedenak ini mia ke nabang kesihatan buruk tau. Macam ku buat lapun nak kelirungan inan kandungan kalori luka madita. Luka mia kena buruk tau ngeruat tenaga haba. Harap tahu kuman buat lapun ya. Hirup mula apa. Ini petulu dengan ini bang tindojo luk melau ini. Kena-kena tahu kuman buat lapun. Nah, kelupan hirup mula apa ya. Jadi padpa dengan ini pernah tahu pernah pitua. Nah, siapa matar kebersihan. Nah, si nanta manit-manit. Nala ukak buat lapun. Nah, su tulu luka petulu. Ngamung dok-dok. Pali ukak buat lapun na mangun kusui na ninan at tukong edis ngitaro. Edi mo doma jo sa kwa baru kuan kena tamantinan luka berpadpa dan ninga radio tau secara petaju lembaba Facebook ke Limbang FM. Ajo sini kena kelukan ingat walu ajo bulan liwa. Litap mangun ku ajo fisioterapi sedunia. Jadi ku anak mengali fisioterapi, terima kasih ngacaku khidmat, ngacaku perkhidmatan luka ruan kena nak ngadalan inangi kita sistem kesihatan di kesejahteraan masyarakat. Asuinan tau kerja bangkar abidi ya. Terima kasih mula. Jadi ajo sini kena kelukan ingat ajo fisioterapi sedunia. Haruan ngeraya ulakinan ngeraga sumbangan perkhidmatan fisioterapi. Jadi pada dengan ini ngikit kesedaran lun mula. Ratnan bepat dan luka penting. Bepat kesihatan ya. 42.40 minit teman-teman dejo bang karabini. Terima kasih pad-pad dengan radio tau ningar nani-nani di info luka miak. Rengegalak kuan tau lemaba radio tau ini. Jadi kena-kena tau lengendalanan pernah urusan manit-manit banget jo sini. Merapat mani darusan lukar wantong atur nalan dengan do. Jadi pad-pada dengan ina mapenga dengan do tak. Jadi tau nalan muli dengan do. Dengan mawang niat. Jadi mau kena keluarkan dengar Jelly Frandona. Nani tau tajun dengan ramai na tau lemaba program sejam dengan muyuna kelupan. Talian tau 05 2 jajah 2 4 6.

0: Radio Tau FM
1: 104.5 MHz.
2: I need an alarm system in my house so I know when people are creeping about. These people are freaking me out.
0: Radio Tau.
3: Kinudo ajo nu plabalau miak ngecing kesan kuan kesihatan buror. Ananap luk medari, bupun mengeren, decur luk mali, ngerapu, ede luk inan luk med luk mabura, perlu inan pibaran siar tutu. Ngado nada ratnan ame su e tidang eding orang aktiviti fizikal luk maberat. Matat buror ede tetak rumah dengan do, ngala perehat luk petap ede nirup mula apa. Bala tatang ini rat ku Limbang FM Radio Tau. Kali ke kinana, di juta ini nganuk juta-juta iri bilion-bilion labut mikroorganisma luk miak ngajing luk met berbahaya mepat kudang E. coli, Salmonella, idi Hepatitis A. Ia panak miak ngajing layak burur kuan lemunun. Inan ngadu ratnan luk met ini, ticu tau patut berwin. Ma ticu muka epak, muda kusabun baru ticu. Ngasa bang pelat idi alak buat ticu mu, idi meru ku epak bersih. Nakini, iko pengengado burur mu, ratnan luk met mebura. Nalikan ticu mu, iko munun sehat.
4: Jadi maru tijuk kena keliukan ingat bang tau pengengadalan aktiviti dok ya kerja-kerja luar rumah ya. Jadi betul lu dengan tindu jolok merabun bang kerab ini. Sa pengengadalan kekaman luar tau perlu aju. Tau perlu ngebersih buru tau dok ya kiong tau dengan empat luka bersih. Jadi mau kena keliukan ingat suapa radio Gema Borneo. Ia ina radio lama batalian. Lupa dengaran tau lama batalian ke telu radio RTM ya pengenangi mun ratnan ujian siaran percubaan audio rata jajah bulan lewat lu ke Nepelaba. Siapa radio Gema Borneo secara percubaan ini miak kepada dengaran tau lama ba aplikasi RTM klik ya. Kena kami yak niar lama ba RTM klik .rtm.gov.my ataupun tau mia ke download aplikasi RTM klik bang telefon manit-manit. Boleh tau mia ke ningar siaran radio ini. Radio digital 24 jam. Jadi padpad dengan ini nak lupan ku anak kena-kena tahu lu ke pengen dengan daftar merapu padpad bang bengkel pemantapan penyampaian juru acara majlis merapu personaliti di keterampilan lu ke ruang ngadalan apa siapa bengkel ini miyak imun rata pukul walu pekak ya di bang auditorium RTM Limbang. Jadi mungkin nak keluarkan ni siapa pukul 1 ini apa petaju dengar berita utama 1 Rat National FM Kuala Lumpur. Di bang jam luka 2 pukul 1 setengah napet sekuat baru tahu miak ngeruat rata program kesihatan tahu lupa bala ratnan jerebu ataupun merabun. Lu tak petaju pad-pad dengar radio tahu. Jadi tahu taju naitan kuningar nani kerap pekak majing nani trio anak adik.

Usaha tingkat pendapatan pekebun kecil pastikan agri komuniti pacu ekonomi. ASEAN perlu teliti semula mekanisme tangani jerebu rentas sempadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

Lembang 104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

0: Inanak Unet Ninga Radio Tau Lute Pembangiat.
1: Kidodo ajo nu pelaba lau miak ngecing kesan kuan kesihatan burur. Anak-anak luk medari, bupun mengeren, decur luk mali, ngerapu, ede luk inan luk med luk mabura, perlu inan pibaran siar tutu. Ngado nada ratnan ame su e tidang eding orang aktiviti fizikal luk maberat. Matat burur ede tetak rumah dengan do, ngala perehat luk petap ede niruk mula apa. Bala tatang ini ratku Limbang FM Radio Tau.

0: Ajana ni Rat Pastor Steve dari Tatanan Dona Warnaku di Mutu Ratnaku Naning Wanga Putau Bang Jam Luka 20 dan Joy ni. Sekaga inata kena naka dan dengar nani lundaya nani tatanan ama enak nama leso. Ini mungkin nak luka ni rumpad gudang luka gen lakuina pukul 1:30 lini napa tau mia kapat pari tan kuningar lupa da program kesihatan tau lupa bala Ratnana Jarabu. Terima kasih kuan kanak dubline. Nuan aja bati kui di Makwai. Mari like kalau mabah Facebook ke Limbang FM. Jadi kuan kanak luka pengasih siaran tak peningaran kanak-kanak tak luk beken. Bang mun ada joy ini. Jadi tau peta joy tanku ni Ratnan Siatun Dojo. Luka Rinwat Ratupis Meteorologi Malaysia. Kuan kawasan tau Limbang siapa pulih ada joy di malam ini. Rini Pot Mudan bang tudak-tudak suinan ya. Selamat siap untuk Pak Raya, Maya Tengah Bapak Nanap Sarawak, Rini Pot Maribu, Kerita 0.5, Majing Jemiter. Jadi, Pui Mabui Rat Barat, Kinawar Puluk, Majing 20 km sejam. Jadi, dong dalam aktiviti manin-manin, kena klu ke ningar. Lu tak petaju ningar radio tau Majing jam, telu boleh dajo ini napa. Suya penggalak kuana kena luka dengar Ratnan Paswi Rama luka paling atur KPDN Limbang yang makan 62 jubulan liwa ini dari S. Ahmadin San. Nimun rata pukul liwa pekak majing mabud ya. Di merapat kena teman tinan luk tutuna kuanta luka merapu. Luka pian mali Ratnan barang-barang keperluan manit-manit. Mia kemencing bang karabina 12 jubulan liwa. Da'es Ahmad N. San. Ini tahu petaju kena klu kaningar mereka raba ini sepeng ini kuan room sekejap gres. Lu kemia ke pegayam dengan seburu kena tahu kena kabai getang lu ke pebala Ratnan Jerebu. Lemaba program kesihatan tahun apa.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.
0: Jadi dong benda dah jauh kerana ke luk ni ngeri di mempat gudang gina lak toy na tau mia kama papuk lembar wata program kesihatan atau info medik siapa we na sebulang di kena nak tau rata upis kesihatan bepat Limbang di pad paringan tau bang kerap ini di mereka rabukan mu kena nak baik ngegalak Ratnan buror mu di nun diko bidang kerja mereka rabukan mu.
5: Okey, terima kasih pun malah terima kasih kuan nak RTM lah. Macam aku mari peluang kuan ku mari aja pada Ratnan pejabat kesihatan lah. We yang abai getang penolong pegawai perubatan dari pejabat kesihatan bahagian Limbang.
0: Ini mo anun look anun di anun topik ataupun ulu gayam tau bang Jos ini mereka bukan mu.
5: Okey, terima kasih. Ulu badak tau sini atau gayam tau sini yang Ratnan aja fenomena lah look wing rawe mula nun kali nekini yang dalam masa nekini kalau tahunnya cuaca atau kudang naik berapa cerah. Jadi
0: mubirar kan?
5: Mubirar. Ini ada jerebu lah bang bahasa Malaysia. Jadi gayam tau sini yang bahaya jerebu.
0: Iya, pelabah do. We menu kena nak-nak luk dari luar panak memang de bapian keli. Kunguda jerebu ini mangun. Inan ke iya do ataupun bahaya kuan tau. Jadi mari kerap kuan mu. Kenapa anun satu na jerebu ni? Jadi inan ke iya ngejing bahaya kuan kesehatan tau?
5: Okey, terima kasih. Okey. Nikini inan sebulang fenomena. Ya, fenomena cuaca. Kalau tahun ni cuaca atau apa air tidang. Jadi mulut-mulut inan masalah kesihatan. Kacau cuaca atau. Jadi cuaca Ratnan Jabatan Alam Sekitar. pengenal pemantauan melalui IPU. Jerebu ini ialah sebelang fenomena lah, fenomena cuaca. Jadi dan alam sekitar kerana tarikh ataupun bacaan jerebu. Jerebu ini yang latihan kerap tahun ni yang partikel-partikel halus ataupun kudang habuk ataupun kalau tahun ni dengan macak debang media yang latihan kesan pembakaran yang asap rebun lah
0: rebun
5: ya look nak nama lagan wan tahun ni pakai mata kasar lah macam ku bahan-bahan halus ini ataupun habuk ini ia terapung dari orang gawak. Jadi punca jerebu ini lah yang orang tahu nyer tahu kali ini kini ialah dari segi pembakaran terbuka. Pembakaran terbuka ini mungkin disebabkan oleh aktiviti-aktiviti peladangan, pertanian, mungkin juga daripada pembinaan dan juga pembangunan lah yang pesat maju. Atau jerebu ini juga boleh disebabkan oleh asap-asap kenderaan daripada asap-asap kilang. Jadi mula punca lah. Mula punca. Jadi sekiranya jerebu ini tidak ditangani, jerebu ini miak mereka masalah kuan kesihatan. Ya, selain daripada masalah penglihatan atau na kalap nyer mado, ia juga mereka na keselesaan lah. Kuan ulun ulun tahu. Selain latina, ia mereka kemudaratan kesihatan kuan tahu inan masalah sistem pernafasan. Sebab ini jabatan kesihatan mengalap berat lah ku masalah jerbu ini.
0: Jadi pian tahu kali ratnan anundi kudang apa ia boleh tahu na selamat ataupun bahaya ni.
5: Okay, terima kasih. Kesan ratnan jerebu atau nak naik ia selamat kuan tahu ianya dari segi tahap pencemaran lah kuan buru tahu ianya kalau tahu niar melalui pembacaan IPU atau indeks pencemaran udara ia nan mada tidak kategori lah tahap bahaya rata na bahaya mecingku sangat membahaya. Jadi kesan kuan tahu ya na mungkin berbeza lah berbeza maksudnya inan bawang nikini kira bagi contoh lah Sarawak kuasan-kuasan inan kuasan sangat bahaya. Kudang tahu limbang bang so sini masih lagi ya dalam tahap

0: yang ala kena aktiviti lok miak menambah lagi pencemaran. Mempad gudang membakar secara terbuka lah. Mungkin kini mungkin musim-musim tahun nak aktiviti pertanian. Jadi alaglah nganau aktiviti lok menambah lagi pencemaran.
1: Seberkung kan?
0: Okey, ya mo.
1: Kuan dan lok nau kebun sawit kurang.
0: Okey. Ini nasihat dah kaya lah. Kelima yang harus peka lah keadaan kualiti udara. Ini lah tenan IPU nah deh. Memang ini nasihat kuan anak-anak nek ini bang sekolah, rat KKM dan juga jabatan pendidikan bahawa inan certain level IPU anak-anak tahu mesti tudo ataupun nang nak aktiviti fizikal lah. Yang ini adalah satu kerjasama di antara KKM dengan pendidikan lah. So yang paling kuan tahu lun mula ialah paling tahu kali nasihat ratnan jabatan dan pihak-pihak yang berkuasa termasuk sekali daripada Kementerian Kesihatan, Kementerian Alam Sekitar bahawa certain level tahap ini perlu tahu berjaga-jaga lah. Cukup tahu nak kali idan ke tahu berada dalam keadaan yang normal. Nikini kalau tahu nyer bang news keadaan masih lagi tidak lagi memberansangkan lah.
1: Jadi mo kuda apa ya masalah seseburon nak ya yang apa masalah kesihatan ngajak ujar bu ni.
0: Okey ya. Untuk masalah kesihatan ini memang kerap tahun ni ia berbeza lah. Berbeza di antara seburur dengan seburur. Inan lok memang inan penyakit kronik ya. Kudang asma, mai jantung, mai salur pernafasan. Jadi kerap tahu mengalami gejala kudang ini. Contoh tahu kudang tahu mai mata, inan masalah pernafasan, ataupun tahu susah ngeniat ah, sesak nafas lah.
1: Sesak nafas.
0: Nasihat atau kesihatan yang paling rehat, mai bangkuasan luk inan udara luk bersih, ataupun kalau miak ame ngalap perawatan dari lok masagat lah ratnan klinik kesihatan ataupun hospital lok menang dengan menyu.
1: Mo aku dah apa ya? Perlu kek tahu makai pelitup muka ataupun ke kebkiong ni inan ke ia membantu.
0: Okey. Terima kasih. Jadi face mask ataupun ke kebkiong satu cara ya, satu cara tahu melindung netawarat ku debu halus. Ini satu pengalaman atau pengainan pengalaman renanku COVID ya. COVID ini lebih halus daripada debu. So yang ini halus debu ataupun kakap giung ini perlu macam ku ya satu cara lah luka melindung atau ratnanku pencemaran. Jadi walaupun kudang ini ya mau perkara luk do yana ngurang pendedahan ratnan udara tercemar. Maksudnya tahu ngenau kurang aktiviti physical atau tudo dari rumah lutap apa nama jaga buror lah dari dengan PK terhadap IPU yang kurang selamat. Okey.
1: Mo, jadi ilung naya nipa, kodang tahu nani ngarat pun ini nadi ke? Jerbu ni bukan mo ia anu di, bukan mo jerbu ini aja udara lok berkabus ni nadi. Ia mia ke mereka kesihatan kuan kesihat anu di mereka san patun kesihatan tau hasna kuan bubun lok anala lok berisiko. Jadi anun look anun di jadi napa kurang apa akang-akang ina di pa kuan lun look merapang Ratna na jerbu ini.
0: Okey, matu ya. Karena jerbu weh KKM harap tahun na merapang na panik lah. Ya mau ngalap langkah-langkah berjaga lah. Okey, pun-pun kurangkan aktiviti. Sekiranya EPU kurang selamat ya di bawah di atas 101. Okey. EPU boleh naik sampai 300. Okey. Jadi kurangkan aktiviti luar. Okey, jaga buruh Ratnan udara tercemar. Mula tahun ngiro papa ngado Ratnan aktiviti pembakaran terbuka. Jadi sentiasa update Ratnan maklumat terkini Ratnan Jabatan Kesihatan. Okey. Jadi ingat udara bersih hak tahu kesihatan adalah tanggungjawab tahu among lah bersama.
1: Mo terima kasih kuan kena nak tahu abai ataupun kena tahu langgu pada kita lukai di padparingan tahu bang munara joini nengah galak kuan tahu Ratnan anun ke ia jerbu atau lo belian tahu rabun luk mangun bang karabini ya di inan bala kiper atau mo.
0: Okey, awe pupur mala terima kasih kuan RTM macam aku meri kesempatan kuan ini kuan kai Ratuan Jabatan Kesihatan. Jadi rapatku boleh tahu kekal sihat, kekal selamat, dijaga buruh dengan doa.
1: Ya, terima kasih di mepapu baru bang program Infomedik bang Minggu baru lemah pa topik luka bakanta.

0: Malaysia.
1: Radio Tau, Anida Juarang Gawang, Pendengaran Namalawa.
2: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah yang perlu kita isi bersama. Selama 69 tahun, kita telah membina tanah air kita yang tercinta, Malaysia, sebagai negara yang aman, berdaulat, berdaya saing dan penuh dengan keharmonian. Marilah kita terus menyemarakkan semangat praktisisme, memperkukuhkan perpaduan, mempertahankan keharmonian masyarakat berbilang kau dan menyuburkan cinta kepada tanah air. Kita mungkin berbeza kaum agama ataupun budaya, namun kepelbagaian inilah kekuatan kita. Kepelbagaian inilah keistimewaan kita. Mungkin kita berbeza, tetapi kita bersama dan bersatu. Kita mungkin pelbagai, tapi kita satu bangsa Malaysia. Marilah kita terus membina Malaysia lebih inklusif dan sejahtera, di mana setiap rakyat menikmati perumahan yang selamat, persekitaran bersih dan komuniti yang penuh dengan harmoni. Semoga Malaysia ku yang tercinta terus aman, makmur dan dihormati di pesada dunia. Saya, Saudara Ngah Koming dan seluruh warga keluarga KPKT ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.
3: Hai Uwi Paisudai, Malado Ningar, Radio Tau, Lo Tak Mau Bang Niat, FM Aja, Kosong Aja, WN Aja, Megahertz.
4: Radio Tau Lutup Mabaniat tak kena keluarkan ningar siapa pukul 20 dan join ini apa tahu peta jumpaan paritan kain ningar salin berita Bang Bawang. Jo sini mangun ku ajo ke Patkuan Kejohanan para Sukma Selangor 2026 edisi ke-22. Lu guna ruang ngadalan dek Selangor ya. Nangimun rata 5 macing 14 ajo bulan liwa ini. Sebagai nak lukan ni ngarina 60 lama dah sukan luka ngerapu telur ratu 60 lewa acara. Kerana dalam kuana para sukma. Jadi kuana jos ini nan walu pelepat tapi ngata mas mangun kurebutan kuana mengkontijen. So apa sabah lutap nan pungutan pingat dengan 32 emas. Dan tetak luka pun bang karabidia dengan pamung pingat kinulat 70 jalur ngerapu 32 pingat emas 45 perak di 20 gangsa nombor 2 Selangor di Sarawak nombor 3 bang karabidia Sarawak pengenangan mungkin lah 60 telu pingat dengan 24 pingat emas 16 perak 20 telu gangsa. Di neretnan kejohanan para sukma Selangor 2026. Lepas tajo bulan lewa ini, ya najo ke kipan. Kuan kejohanan ini ya, patajo meres semangat kuan. Nanti jen Sarawak ataupun atlet Sarawak lu ke ngalap bebat. Kami akan nyar info lemah bahas sukma Selangor 2026. Facebook sukma Selangor 2026 ya. Berita apa tajuk itan kuningar nani tajuk nak kena keluarkan ingar ngaramai nak tahu kerap nak tetap pad-pad itan kuningar salin berita bambawang.

20 Jun di Tabik Malaysia Madani Padpa dengan Kumeri Troko ngecin salin berita Rajaksyen Berita Was Masa RTM Kuching. Tajuk berita utama pulih dan jo ini. Tinudo merabun proses ibadah bank IPT na Nasabang. DBKU nang rawai kuka baru KLFF ia mo ia pujang dengan tinudo sakarab. Premier Sarawak Najing Dayak Manila ulakinan ngikak Bank Pembangunan Asia.

Berita sa Tadjuna. Majing na kininainan proses si Bada Bang Institute si Bada Merita IPT na Sabang at Jaku Tinudo Marabon. Upis Menteri Pendidikan Tinggi KPT miyak ngalap tindakan ngarapong nga mo anak anak sikula Luke Marapong ngadalan si Bada Lamaba Online. Menteri na Datu Sri Dr. Zamri Abdul Kadir Namala, ini ulakinan ngeletep proses pembelajaran luta peruan ngadalan dengan do. KPT pernah pengenang galakuan among IPT ngerapu University Politeknik di College Community pelenir perkembangan jerbu bang kawasan manit-manit. Anunanun tindakan luk ngerapu dengan proses pembelajaran biak ruan ngadalan pujang dengan arahan luk ruatan bupun kuasa rat sekerab ame sekerab.

Rabun miak na bang timun program bapat ngarang luk pinalan upis menteri bapat ngarang seni di budaya motek serukat lak ngikak Malaysia 2026. Tara ketua setiausaha bapat pengurusan motek Datu Surendan Satawisam Nemala tinudo ina pena ngajing kesan kuan program-program luk ngadalan luk ruan ngadalan secara raya-raya. Ngajak wina motek magai niar perkembangan sekarab tinudo merabu ni diperlu ngapu cabaran ina. Sagan penakudang ina ia Nemala ajing dun ngerang amik Malaysia petaju kamikit. Kudang ina balana kuan media sepanga adat nijul sijil piawayan pelancongan ASEAN 2026 majing 2028 dai Kuching. Festival Floraidi Cahaya Kuching KLFF ngerapu Luna Lights Wonderland idai Taman Botani mia kabin baru kuan lun mula sepengetinudo merabun malana. Datuk Bandar Kuching Utara Datuk Hilmi Otman Mala festival ini mia keruan ngadalan kudang ida pengenengalap kelulusan Ratku Komiti Pengurusan Bencana Bawang Sarawak. Festival luk nangun sepatut neruan ngadalan ngimun 26 jubulan walu na pelaba ia mau inau ngelut amenan 30 jubulan walu ngajaku tinudo merabun luk mabura bang Kuching. Festival ini ruan ngadalan macing 16 jubulan liwa ini. Putut kekipa dinan ngita festival ini selabak ia ina ulakinan ngeletap keselamatan idi kesehatan lun ngerang petugas idi among bupun luk merapuh.

0: Model insan ID produktiviti Bang Sarawak perlu ruan ngaraban ngacoko isu demografi ngacoko kikit lun tebawang luk mula lun mangarad karabna talak 2025. Menteri Pembangunan Wanita Keluarga ID Masyarakat Datuk Sri Nancy Sukrin Mala lun tebawang luk umur 65 lak ambil pak lun nakini ngarapu yap 5.2% ratnan keseluruhan lun tebawang bang bawang. Selama bang tarak 2020 bajing 2040, lun tebawang bang tari umur luk patulu ngekem siniap kemikit amik nanyap luk mulai gyo arang 0.76% selak kerap nata tubuh luk mendatar. Bupun luk perlu ruan nanggung panak tirawe petajuk kemikit nan tari aja pun 0.6% selak bang tarak luk mempad. Pekatu koina keupayaan ekonomi, institusi di keluarga perlu ruan ngeraben, ngerapu ngatua inu luk mangud luk nakini ngekajing 25.8% rat kulun tebawang Bang Sarawak. Premier Datu Patingi Abang Johari Tonopeng Penganajing Dai Manila Nalem pekatu ikak rasmi ame upis Raya Bank Pembangunan Asia. Ikak ajo sidi litap ame Manduloyong City. Mayagala luk rinwat lemaba Facebook rasmi na Sarawaku luk padpad na mayat lawe premier pena ia ina tara Menteri Utility Sarawak Energy di Petros Dato' Ibrahim Baki rapu Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Sarawak Energy Dato' Sarbini Suhaili. Ajing rombongan inaput Setiausaha Kewangan Negeri Dato' Sri Dr. Wan Lizosman Wan Omar, Pengarah Unit Perancang Ekonomi Dato' Awang Fardila Awang Rizwan idi Ketua Pegawai Eksekutif Bank Pembangunan Sarawak Dato' Laura Lee Nyon Hyun. Bupun lukinan tanah daya babulinginan peluang merapu bang kegiatan bepat latih moden daya babuling agropark. Maya Bala Ali Dewan Undangan Negeri Bukit Saban Dato' Amar Douglas Gambas ida perlu maya prosedur press operasi standard inan ngeletap hasil luk ruatan menu kualiti luk litap. Pakai teknologi mepad gudang kokopit, ini sistem pengairan terkawal miak ngurang pucang patun pakai tanah. Ini miak ngukap peluang kuan kaedah luk mepad luk ruan ngeranat di luar Bukit Saban. Kemudahan pemasaran ini pembungkusan pana unit ruang ngadalan lama baca pusat luk ruang neped tudak-tudak ratu meter rat galeri ina nyukong pengurusan hasil kerap nata pisuan. Sakwa baru kaya ngajing tajuk berita utama Puli Dejo ini. Tinudo merabun proses ibadat bank IPT Nana Sabang. DBKU nangarawe nguka baru KLFF yang mau ia pujang dengan Tinudo sekarang. Premier Sarawak Najing Dai Manila ulek amik ngikak Bank Pembangunan Asia. Dengan ini macam yang disalin berita luk sinusun Nur Akilar Bain Prat, Seksyen Berita Awal Semasa RTM Kuching. Berita mia pendengaran baru pukul 20 dan 20 dan di Tabib Malaysia Madani, kesejahteraan didikmati.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: melewati lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Radio Tau, Limbang FM.

0: Makai handphone kerap ngedrive kereta ia ina cesala nan dalan alun-alun. Ayu lukna peduli ratan keselamatan burur idi keselamatan lun beken, luk makai dalan alun-alun, miak gencing balun. Tau luk makai dalan alun-alun luk mila terawe, uka idi na makai handphone kerap unen ngedrive. Ini miak na tau fokus idi selamat nan dalan alun-alun. Sesikan ikomi dapo, miak ngecing balun.
1: Edi marapat atau lio-lio bang kerab nalan maya kereta ya. Luk tutu na kuana kenak tamantinan luk na da ngedrive. Boleh tau nalan dengan selamat, idi macing dengan selamat dengan mawangnyat. Apa-apa dengan luluk temalab dengan tau. Teju maya peraturan dalan alun-alun luka pengalita. Dobe dejo sekuat baru kena klu kadi tahu net bapa pu lema baru asek penanding ramai puli dejo radio tahu bang ruat jam luka kipan. Kalau kuan kena klu kadi ratna na jadual kempen dermadara. Anit bulan luka paling atur unita perubatan transfusi di tabung darah hospital lawas. Siapa 22 jo bulan ini nama kena jo 6. Pender Madara ini mia karuan ngadalan dari pasar tamu lawas yang imun pukul walu peka. Selabak banget jo minggu, makana telu pulu, makana pulu telu jo bulan. Ia mia karuan ngadalan dari gereja BM lawas. Bepat mender ini ya, pukul liwa peka. Jadi tamar pat kuan kenang temantinan. Luka pian merapu bang kempen ini mia kemajing bang kerab luka pengalitap. Di kuan galata juna tau mia kang itu namae nanubur 0852 8 aja. 0852 8 aja ya. Jadi dona ju kerja manit-manit bang pulih da ju ini kena klu kan ingat Tuhan nguyut di ngeparwana tau. Bangunan panak kakaman lukar wantong adalan. Adit pad-pad dengan ini tau pataju itan kuningar tudak-tudak naning ramai lupa ngetinap dengaran tau lemah babu tabar wasegma naning ramai pulida jori dia tau lutap mabangnya.

Jadi lu tak patah cuma ku perwan kuan lu lupa apa dengan tau tak. Lama apa tindakan, lama apa bala tau, lama apa gyo tau. Jadi mau info tau tak cuna kena lu kan ingat lu tutu nak kuan usahawan Nabi 40 lu kegeregan merapu pad-pad bang program Sejahtera Komuniti Madani Sejati Madani Usahawan B40. Siapa program ini? Ulah kena nangan bupun usahawan B40 lemaba dengan sumbangan peralatan perniagaan luka petulu ya. Ila ratan ulah kena ngikit ke upaya usahawan B40 inan ngerana dagang jadi penak ngikit ulik manit-manit lemaba pakai peralatan luka brand petulu dengan dagang luka ruantau ngedalan. Siapa syarat kelayakan kuan kenak temantinan lu ke merapu pian merapu pad-pad bang program Sejahtera Komuniti Madani ini ianya tau perlu maun keluarga Malaysia tau ia ini warga negara Malaysia lu kumur puluh walulah kami Pak Lun ya aktif ngedalan aktiviti dagang bang daerah Tau Limbang. Siapa kau anda kena-kena tahu lu kepian ngitun ratna na program Sejahtera Komuniti Madani ini atau mia ke ame upis daerah Limbang ataupun tahu mia ke ngitun lemah banubur 08520205.

Idi adyo bulan inan ngitak putu ini kenak luka ni ngari yana makan na pulu aja adyo bulan liwa ini ya. Pukul la pulu aja pakak. Di putu perlu pituan tau ame upis dai upis daerah Limbang. Di ina ku anak kenak tau luka pian merapu pad-pad bang program sejahtera komuniti Madani usahawan B40 ya. Hidup katu ku ina kuan kanak-kanak tahu lu ke ngedalan dagang ngalapa peluang ini inan tahu mutu dengan pekatu dengan sumbangan peralatan perniagaan lu ke petulu kudang kanak-kanak kui mutu peralatan lu ke petulu inan tahu ngenak kui dan nunan pena itu nak lupa nombor nadi yena 08-202-5 yena nombor rupis daerah Limbang. Dan tahu pian amik petaju amik nada dari tingkat 6 Limbang Plaza ya. Ini petaju pad-pad ningar nani ngeramai lemah bapu tahu bang segmen nani ngeramai ya boleh dah jauh letap nginet.

City. 504.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Yang macam saya Wadah Jom Australia Mujur Jati bertemu lagi untuk pertemuan siaran Radio Jati. Yang bos tukar lagi bersama Alam Rancangan di SA Dendang saya Wadah pukul 8 beritahu Talima FM. Pengal beritahu nyambung kedua siaran Radio Jati jamin kedua berindang Alam Rancangan di SA. Sebab pukul 5 beritahu National International FM Kuala Lumpur akan melakukan. Jam yang ketalu jam yang keturi Kilanu Jati bersama Alam Rancangan Rentak Antarabangsa. You know, jom asli jatuh rancangan untuk pertemuan siaran Radio Jati ada odo untuk edisi ada di Balu ada bulan siam 2026 yang berarti sudah membukul talu pada 2 minit sebab ada.

0: lebih yakin dan berkarisma? Nak kuasai seni pengacara majlis yang memukau? Nak bina personaliti dan keterampilan yang lebih menyelah?
1: Inilah masanya untuk upgrade diri anda. 9 September di Auditorium RTM Limbang. Belajar, praktik, tingkatkan keyakinan. Serlahkan potensi diri dan jadilah versi terbaik anda.
2: Satu bengkel, 4 kemahiran, 1 langkah besar untuk tampil lebih berkeyakinan.
0: Untuk keterangan lanjut, sila layari halaman rasmi Facebook 5FM atau hubungi talian 085-211-244.

0: Ya, hello, hai. Muncul siapa ada. Salam damai timur selit bertemu. Jati ada itu untuk siaran radio Jati Berindang bersama lah mancangan dia. Saya dendang, saya wadah. Inoko Mai Safiq Farhan. Lagu yang bergalas secerita. Kalau kan Jati cerita damat. Cerita luka. Senja Pino, aku kah yang bersalah lagu taswi ni. Mei Ani ngemulo siaran di SA Dendang Sebab Asyik Band. Aku anak bisaya. Ibu Jati pukul talu 4 minit sekemar daun. Dia harap nombor pun siaran di tema lapungan. Selit dalam keadaan yang monca, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang sanang genau. Pandu mea kemud mea ya Ani kelap bersama Saboy. Pukul 6 sore pada tiklan bersama Reji Arja Pausa untuk siaran ada itu. Dia akan bersama Saboy talu jam. Saboy pukul 6 sore pada tiklan. Siaran radio Jati malam pungon. Frekuensi Senan 04.9 MHz. Sinan kusung sinan poin sinan MHz untuk kawasan lawas mei siang perapat poin 5 MHz untuk kawasan medamit mei ani malap kongon ngana aplikasi RTM klik. Terus bersama Radio Jati sudah tantu no lam genau.
1: Nak tampil lebih yakin dan berkarisma? Nak kuasai seni peracara majlis yang memukau? Nak bina personaliti dan keterampilan yang lebih menyerlah?
2: Inilah masanya untuk upgrade diri anda. 9 September di Auditorium RTM Limbang. Belajar, praktik, tingkatkan keyakinan. Serlahkan potensi diri dan jadilah versi terbaik anda.
3: Satu bengkel, 4 kemahiran, 1 langkah besar untuk tampil lebih berkeyakinan.
4: Untuk keterangan lanjut, sila layari halaman rasmi Facebook 5FM atau hubungi talian 085-211-244.
5: Radio Jet, sudah tentu nolam gerenau.

Gagal ino urusan tuwi. Yang penting jati berani untuk mencoba. Hai, aku Bill Van Botres Fernandez. Tahu bersama, Reda Jati sudah tentu no lam kenal.

0: sebuah lagu yang bergalar senginan ngaran lagu dadak Jennifer Wong. Ia berjati pukul talu 5 minit saya badau. Terima kasih sebab milik radio Jati Komomian jadi pengendang menunjuknya ke Dombos yang nanti malap kongon berindang masih itu juga terancangan di SA Dendang Seribada pukul 8 berita Tanimbang FM akan malap kongon.
1: Yang berhormat Tio Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
2: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dihormati. Merdeka, merdeka, merdeka.

Muncul sebarang masalah Malaysia Madani bersama DJ Susi Jura lemali boy to talbok boy to RTM Kuching. Republik Indonesia terus ngalaigot usaha misok apui tentalun sorop lam Kalimantan. Konsul Jeneral Republik Indonesia Timur Pagun Sarawak Dr. Abdullah Zulkifli Mara bahagiano kekal begiu mem misok apui lam kawasan yang nesorop teruk. Beliau nambah, ada karau serta tanah payo yang nesorop jadi cabaran utama untuk operasi misok apui. Inan ngemato Granadau Klimatologi Major Physical Indonesia BMKG Aunguma kakal kurang asam lam kelip barat Kalimantan sampai untu bulan siamite. Sontok pinape sesuang limong padimo kapal bilun pengebom ait me pemantauan udara au kenara timo kuasan yang nesorop. Selintat ino jipu nani ngendapi kapal parang JS Kunisaki bersama helikopter untuk ngomo operasi ino. Dr. Abdullah ma tentang pekaino timo RTM lam Kuching. Pengalaman mekemayaran yang nalap tatemiu lam debau negara pengalu langana sepanuno untuk ngemaju pagun Sarawak mek kesejahteraan rakyat. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kuyan Mara alumni lebih-lebih lagi tat Australia boleh nak sumbangan lam bidang yang pengalu seperti perkhidmatan kesihatan alai serta inovasi meteorologi. Bila nambah siba o kebolehan yang gayo untuk kalian ngemaju sebagai posel perkhidmatan kesihatan mek tumului uru-menguru yang lebih maju. Selukut ino, selit alumni awan nentak untuk penakut lagi kerjasama NIU, Tesan Agu serta ngemaju teknologi agu seperti kecerdasan buatan AI untuk nyukung kemajuan lam pagun Sarawak. Bila manino lam teks tuntut surat yang bernacal laku gapit Menteri Kesihatan Awam bagian alai mek perintah tempatan pagun Sarawak Dato' Michael Tiang Ming Ti lam acara sambutan ulang tahun ke Dongpot Miso Persatuan Lapasan Anak Sekolah Australia Sarawak Saga bahagian tangah lam Sibau Entonge. Media nenggai tanggungjawab yang gayo untuk ngomo perintah nyaboi ketangan berkaitan pembangunan timo masyarakat melabih lurus. Gapit Menteri Bahagian Temului Industri Kreatif Mesini Persembahan Dato' Sebastian Ting Chiu Yu Mara hubungan yang muncul lah mulut perintah me media ono palu untuk nantuk ke tangan kalapalanya boy melabi tekono. Nyugut kajian beliau pengamal media lam pagun Sarawak sentiasa nalang sikap profesional yang muncul lam ngal riput berkaitan isu semasa. Kejumlah lagi kemajuan teknologi lam masa itu mengubah landscape media nyugut nyaboy boy itu yang lebih lingkas secara online. Bila manino lam acara ngogo media 2026 lam miki mentong kumai. Lama saya yang sama Dato' Sebastian Ting Chiu Yu yang mara paluno pelajaran sebagai tanam modal untuk masa timo anak-anak. Kajian bila lagi perintah pagun Sarawak hanya dia kemudahan temiru percuma sebagai peringkat universiti. Sontoh bulan lima lapas sesuang 4,000 onomatus yang berdapat ngulun anak sekolah arau nerimo faida ino. Bila nambah Indu Yamani perlu nak bimbingan serta ngalap magat untuk nantu anak-anak ngalap pendidikan yang sempurna. Lam China bilanya boy sijil ngogo timo podo agensi media lamihi memposno RTMHI. Selatan ino bilanya boy insentif pendidikan timo labi tandung pengulun anak member persatuan yang cemerlang. Sengulun jelama deba jentera magat natai lam kejadian eksiden tenglunalun lam batu potonom tengah Kuching Serian Montong Kumai. Tutup polis dia pedawan pemangku superintendent Barry William Mara kejadian eksiden ino lam mulai pukul turu apat ngepodimo Montong. Nyugut kajian beliau mangsa laut titfui talung ngepod balu tahun dipecah ngubah penawan timur lorong kibang secara meriang. Tindakan ino nyabau sebuah mentukar sedan tat likut onjab sempat ngilak setarus no ngelangga mangsa. Mangsa nakunatai lam alan kejadian sebab tak nadamat tuhuk pi ulu sementara dong ulun individu lam mentuka sedan onjab pawan nadamat. Kesenasa sebab seksyen apan ngepot miso kurungan sinan akta pengangkutan tenglun alun peciam palu ngepot tuhuk.
Waktu itu berkaitan kerana daun ngelisun, apat kuasan ngeikut kualiti udara sangat tidak sihat contoh pukul 11 dundum kumai. Serian ngerekod indeks longos kama IPU yang paling sawat, 200 yang opot. Data sistem pengurusan indeks longos kama dalam portal upis kuasan sekeliling Nalang ia selugut Kuching yang ngeikut IPU 205 talu, Sri Aman 204 miso, Mesem Rahan 204 siam. Balu kuasa lagi ngerekod IPU tidak sihat, bacaan lebih 105. Sementara dua kuasa ngerekod IPU sesadang, Inoka Pits yang petalu, Met Limbang, balung pendapat. Jelama kongosit, Malaysia medani kesejahteraan dinikmati. Inos Jabaito, Muncul Sibadau.

104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

0: berkaitan bulan kebangsaan, Sumno Jati sama-sama nalang roso cinta mesetia Timo Negara Jati dalam kempen IPA Jalu Gemilang. Jalu Gemilang lain ka enggak no sekadar kain, tetapi simbol kedaulatan, perpaduan, maya identiti Negara Jati yang tercinta.
1: Nongkoro Jati Palu, Nibar Jalu Gemilang. Jalur Gemilang, simbol perpaduan, mimong seluruh rakyat Malaysia untuk mira kaum, agama, maya latar belakang. Tandu penghormatan, nganang jasa serta pengorbanan selit pejuang yang sudah berjuang untuk kemerdekaan negara. Ngubah semangat patriotisme, nanon mengosok sawat kenal sebagai anak Malaysia, dalam diri maya terisan aku.
2: Panduan maya etika ngibar bendera. Bendera jokok lam kedan berasi, sempurna maya onca bosak. Jalur Gemilang penasang lam kedan yang lurus, sekiranya bendera sudah terlalu kuai ataupun rusak, nanti maya yang ragu.
0: Bidombo jati buli masang Jalur Gemilang. Jati buli masang Jalur Gemilang lam dalai, sekula, kupis, maya lam menduka masing-masing. Iba Jalur Gemilang, bidombo saja jati aro sebagai cinta Timur Negara Jati Malaysia.
3: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Gagalino urusan jati. Urusan jati pulang. Gagalino urusan jati. Okay. Tui, salah. Gagalino urusan tui. Yang penting jati berani untuk mencoba. Hai, aku Vilven Botres Fernandez. Taus bersama, Rida Jati, sudah tentu no lam genau. Radio Jati sudah tentu.

0: Ikau kimo lawak lagu tad bro and ngendang jati saya pada tiap pertemuan rancangan dendang saya pada untuk jam yang kedua. Terima kasih untuk Myun sebab bersama milik siang reti jadi rumah Myun jadi pengendang Myun juga kat Dombor sang reti melakungan yang kerajak muncul-muncul kerajak yang entak lagu sabar-sabar entak lagu pengutih jati masang eh. Jep ku kelemuan. Yang membuat darab, menjauh-menjauh darab, timur mian, jep ngerak satu semua tujuan penawan dalam saya badai ti. Ingat untuk jaga keselamatan darab nyugut patuhan, nyugut undang-undang ino, awana lebih muncul untuk jaminan keselamatan jati bersama saya berindang bersama Radio Jati.
1: Hai, aku Mejori. Tebilin untuk anak-anak. Anak-anak mestilah pandai magi masa antara pelajaran maya aktiviti sekolah. Sebab macam bo pun pelajaran no lagi penting untuk masa depan anak-anak masing-masing. Teruslah bersama Radio Jati. Sudah tentu no lam

0: lebih yakin dan berkarisma? Nak kuasai seni pengacara majlis yang memukau? Nak bina personaliti dan keterampilan yang lebih menyerlah?
1: Inilah masanya untuk upgrade diri anda. 9 September di Auditorium RTM Limbang. Belajar, praktik, tingkatkan keyakinan. Serlahkan potensi diri dan jadilah versi terbaik anda.
2: Satu bengkel, 4 kemahiran, 1 langkah besar untuk tampil lebih berkeyakinan.
0: Untuk keterangan lanjut, sila layari halaman rasmi Facebook 5FM atau hubungi talian 085-211-244.
3: Radio Jati, Sunda Tandurno, Lalang Kanau.
4: DSA Dendang Seri Padang.

80% lepasan Bumi Putra disasar dapat kerja setara kelayakan. Kawal selia e-dagang perlu dipertingkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Generasi muda digesa agar tidak sekadar mengenang Allahyarham Tun Abdul Razak Hussein sebagai tokoh sejarah. Sebaliknya menghidupkan semula obor perjuangan dan gagasan negarawan itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemikiran dan nilai yang diperjuangkan Perdana Menteri kedua itu perlu difahami serta dijadikan panduan dalam menghadapi cabaran semasa. Beliau menegaskan tokoh perjuangan Tun Abdul Razak kekal relevan kepada generasi hari ini dan masa hadapan.
1: Kerana tokoh-tokoh ini tidak sebarangan dan tidak datang dan pergi sebagai suatu episod sejarah yang mudah. Sebab itu bagaimana tanggungjawab kita adalah bagaimana boleh kita semarakkan api semangat obor perjuangan. Mengenang negarawan ini bukan satu tugas mudah. Dia boleh menyingkap pengalaman dari segi sejarah atau menambah perubahan, menghidupkan semangat kewajaran untuk menjadikan sebagai satu pengajaran naik tibar.
0: Datuk Seri Anwar berucap pada program mengenang negarawan Tun Abdul Razak, arkitek pembangunan negara bangsa di Memorial Tun Abdul Razak di Ibu Negara hari ini. Sementara itu, Perdana Menteri mahu generasi masa kini menghayati pesanan Allahyarham Tun Abdul Razak mengenai tiga ancaman utama negara atau 3C, iaitu komunisme, perkauman dan rasuah. Katanya, meskipun ancaman bersenjata komunis tidak lagi wujud, negara perlu terus berwaspada terhadap pengaruh ideologi asing selain menangani sentimen perkauman dan gejala rasuah.
1: Ancaman gerombolan komunis yang tidak boleh diremehkan kerana itu ancaman bersenjata dan menyebabkan
0: pesanan Allahyarham Tun Abdul Razak mengenai tiga ancaman utama negara atau 3C, iaitu komunisme, perkauman dan rasuah. Katanya, meskipun ancaman bersenjata komunis tidak lagi wujud, negara perlu terus berwaspada terhadap pengaruh ideologi asing selain menangani sentimen perkauman dan gejala rasuah.
1: Ancaman gerombolan komunis yang tidak boleh diremehkan kerana itu ancaman bersenjata dan menyebabkan ancaman gerombolan komunis yang tidak boleh diremehkan kerana itu ancaman bersenjata dan menyebabkan

0: berkaitan bulan kebangsaan, Sumno Jati sama-sama nalang roso cinta mesetia Timo Negara Jati dalam kempen IPA Jalu Gemilang. Jalu Gemilang lainka enggak no sekada kain, tetapi simbol kedaulatan, perpaduan, maya identiti Negara Jati yang tercinta.
1: Nongkoro Jati Palu, Nibar Jalu Gemilang. Jalur Gemilang, simbol perpaduan, mimong seluruh rakyat Malaysia, penjemira kaum, agama, maya latar belakang. Tandu penghormatan, nganang jasa serta pengorbanan selit pejuang yang sudah berjuang untuk kemerdekaan negara. Ngubah semangat patriotisme, nanom waso sawat kenal sebagai anak Malaysia, lam diri maya terisan aku.
2: Panduan maya etika ngibar bendera. Bendera jokok lam kedan berasi, sempurna maya onja bosak. Jalur Gemilang penasang lam kedan yang lurus, sekiranya bendera sudah terlalu kuai ataupun rusak, nganti maya yang ragu.
0: Bidombo jati buli masang jalur Gemilang. Jati buli masang jalur Gemilang lam dalai, sekula, kupis, maya lam menduka masing-masing. Iba Jalu Gemilang, bidombo saja jati aro sebagai cinta Timo Negara Jati Malaysia.
3: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Gagal adai teh dan katino gagal sebuah ino. Ino cuma sainan toladan untuk kalap kejayaan lebih gayo. Hai, aku Sherina, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu nolam ganau.
1: Boindang hapus serentak lagu. Bersama Radio Jati sudah tentu nolam ganau.

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cinta ke tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat untuk terus mempertahankan keamanan.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian.

manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Timur Pemion yang masa itu bawa darah pencah-pencah darah Timur Pemion boleh jadi dalam tengah yang mulia terdalam ke Jak Timur dan lain. Info agu berkaitan mayak kedan IPU dalam Sarawak. Aro apat kawasan yang dalam status sangat tidak sihat yono Kuching 244 balu. Semarahan IPU 224 IPD Serian 246 Seri Aman 222. Ino kawasan-kawasan yang aro lam status sangat tidak sihat meani lunduk 200 yang pojam lubuk antu 200 talu. Ya, ini kawasan yang lam status IPU sangat tidak sihat. Sementara Sariki Sibau Mukah ani kakak lam status tidak sihat Bintulu sama laju miri ILP miri terbeduk main ekonomi. Sementara Limbang masa itu update pukul 5 kumai kedan IPU Limbang Arono Balung Opot dalam keadaan sedaran ataupun sesadar. Dan pun jaga kesihatan masing-masing orang aktiviti di kebau. Lagi-lagi yang aku masalah ataupun penyakit pernafasan yang jumpa apa muncujut ni orang-orang aktiviti di bawah. Terus bersama Radio Jati sudah tantuk no lam genau ngincaniti sebuah lagu tajudika khas untuk Selin bersama Lemang FM pertemuan dan rancangan rentang.

0: berkaitan bulan kebangsaan, Sumno Jati sama-sama ngalang roso cinta mesetia Imo Negara Jati dalam kempen Ngipa Jalu Gemilang. Jalu Gemilang lainka enggak no sekadar kain, tetapi simbol kedaulatan, perpaduan, maya identiti Negara Jati yang tercinta.
1: Nongkoro Jati Palu, Ngibar Jalu Gemilang. Jalur Gemilang, simbol perpaduan, mimong seluruh rakyat Malaysia kaum, agama, mayat latar belakang. Tandu penghormatan, nganang jasa serta pengorbanan selit pejuang yang sudah berjuang untuk kemerdekaan negara. Ngubah semangat patriotisme. Nanon merasa sawat kenal sebagai anak Malaysia dalam diri mayat terisan aku.
2: Panduan mayat etika ngibar bendera. Bendera jokok lom kedan berasi. Sempurna mayat ojo bosak. Jalur Gemilang penasang dalam keadaan yang lurus sekiranya bendera sudah terlalu buai ataupun rusak nganti mayak yang ragu.
0: Pidombo jati buli masang Jalur Gemilang. Jati buli masang Jalur Gemilang dalam dalai, sekula, upis dengan dalam menduka masing-masing. Iba Jalur Gemilang, pidombo saja jati aroh sebagai cinta Timo Negara jati Malaysia.
3: Malaysia Madani, kesejahteraan. Di mana sih?

0: サラダの前スナDYFM。
1: Sebun yang majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak engkau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu engkau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar. Basuh mua kita. Laban angin di kamar. Uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemak ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada. Sendak seput. Gau pedis mata. Jampat. Nganjur diri berubat. Buat klinik. Tau ke. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat. Baluar. Tutup pintu gau jenila. Kena nagang angin di kamar. Masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar. Basuh mua kita. Laban angin di kamar, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemak ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, gau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke? Asai pedis dada, sendak seput, gau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke?

Arisa di Sedang Tanah Berenyang Band Siti Hari Lagu Kesama di Pekit ke Abah Pentas Final ACSJ ke-9 di Betung 3 hari bulan 10. Aram kita sama mengatur jam diri sama engkau kami berami mayanya ya. Okey, ingat hari bulannya 3 hari bulan 10. Lagu keterubahnya sedang lemai ke lemai tu 8 hari bulan 9 hari 2 di Bandar Kuching, Kota Semarahan. Agi boleh dengar kami kena 101.3 FM. Habis hujan di Bandar Kuching. Okey, muak ke lemai itu tadi. Nyangkanya agi hujan, bak sekedar dur ngarak ke semampai jimat. Bak jalai alun lebah kita ke berbaik ke perengkah pengangkut ya. Sama-sama kita nyaga penglikun dirimpung kau penglikun raban pengguna jalan alun ke bukai ngabik ke semelikun dan gai palan ke dituju kita lemai tu ya. Ya ke benar-benar lak bawa rumah baru dah berapi wain berbelah buat dapur hagi dengar kami. Terima kasih. Okey, bakal selama hari dua udah lagu tahun ni rumpang lagi darah bajik. Kita terbaik ngagai Bandar Miri dalam mak. Hello, why Miri? Nangkan ke tu lagi ya.

0: YFM 101.2.
1: Hai, aku Norman Adil. Hari Rabah Nadi 13. Kita datuk mendiang ke YFM Miri, Bukit Lambir Miri 95.7, Bandaraya Miri 98.0, Ngau Suai 95.1 MHz.
2: Halo, tabe basah peningah. Bukulai baru kita dalam awak program Hello Y Miri ke lemai tu. Nama berita sampai ke semua bala peningah YFM Gerai Magang. Kita sama belak nemu hari dia tu benua kemarau sebuah pan balat nyadi di menua kita. Jadi ke terubah tu aku berkongsi ke Jako Lalau berkawa dengan pengerai maya sebuah nasab ngau angat tu hari upis pengerai di Miri. Jadi pilih menua Miri dia tu betapa ngau gaya hari bersebun serta angat dia tahu ngerugak pengerai kelebih lagi nembiak min orang tuai ngau sidak ke bisik penyakit kronik nyalai berindi harinya mesin mayuh di lalau seliah ke pengawak nunu terbuka dia tahu ngasuh gaya sebun nyadi balat lagi sekat pengawak bak luar hirup air aman nak kurang hari 8 gelas sehari nanti nuan gawak tahu ke bisik pemindah ke luar kena pemampu hidup ngau nyawa ti engkeman bakal N95 tau ke N95 seruran berarti ke pengerai di rempu ngau di respilia. Jadi ente bisa ngasai ke baka batu balat atau ke lama senak sput pedis dada mata pedis serta berai pedis palak atau ke ngelu minta nuan berobat ngau nakak pengelengkas ngagai klinik pengerai ke semak alai nuan diau. Jadi yang mensi mayuh megak di lalau seruran nguleh ke penderang ke pemadu baru berkawa ngau status kualiti angin di bagi menua Miri bak laman web eqms.doe.gov.my. Lalu nguyang agak berita kedua lemai tau peninga kemari tau ke demalam gerempuan pengarang berita utara Sarawak tau ke NSJ udah ngatur malam penghargaan media 2026 ngau insentif anak kaban 2025 ba sebengkah hotel ke Tebilang di Bandaraya Miri. Programnya nyadi ke pelasar dikenak meri. Terima kasih ngagai pengamal media serta ngelala anak kaban ti nyulut dalam akademik ngau megak co-curriculum. Pengeraminya dipenyadi Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerintahan Sarawak Dato' Sebastian Teng Chiu Yu di madah ke media mengkanya di bakih berguna perintah dalam mengenatai ke polisi pemutus ngau penerang pemansang ngagai community. Ia megak muci tikas profesionalisme pengamal media di Sarawak di seruran mengenatai ke penerang ngau pemansang ngagai community kelebih lagi bak jeman digital. Dato' Sebastian megak ngingat ke apa inai ngemerat ke pelajar anak sidak seraya madah ke perintah ngemerat ke sektor pelajar ngau cara nyenia ke perengkaguna pelajar nak berbayar nyentuk ngagai renggat universiti. Koyah nakap bulan Mei tahun tu sepenyampau 4,694 ikut nembiak udah nerima penguntung pelajar nak berbayar. Bak pengeraminya 12 buah agensi media ti berregister di Miri nyengkawum Altia Miri nerima stipiket penghargaan serta lebih 20 ikut anak kaban NSJA nerima insentif pelajar untuk penyulur akademik kau kurikulum tahun 2025. Jadi pengeraminya megak ngempuruk ke urang 50 ikut pengamal media Ari Miri Marudi ngau Limbang. Jadi nyingkang agak berita ketiga pengerami mantai ke Mainasa Kenyah Sarawak SKCF terus nyari pelasar berguna dalam pengawal tentukan main asal ngepesaka bangsa Kenyah meruan hidup serta ditampung ngagai nembiak rebah baru. Antara perkara ke dikemarat ke hanya bakal documentation pesaka asal bangsa Kenyah ngena teknologi digital yang kaum audio, video, gambar ngau archive digital ngambil ke cerita, music, main asal ngau penemu asal nak lenyam. Berbangunnya megak, budaya Kenyah megak diternak ngau kreatif nengah gempur elemen asal ngau modern yang kaum music asal bakal sapi dipegulai ke ngau perengkak contemporary. Rabah demiak diperansang, ukai seminar nya diwaris tamaga penempa ngapenggerak budaya Kenyah Jemaila nengah Creativity Innovation Gau Ngena Media Rama SKCF 2026 diatur kena 1-4 September tu tadi ba bangunan forum miri okay, semina ngangkat ke pesaka bangsa Kenyah dan mega bisa potensi merek pangka ngagai sektor daga temuai ngau ekonomi kreatif Sarawak. Ok, ngui ngagai berita kita ke penudi lama itu opening tuai pemegai menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Japar Ngabinia Topuan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi di kangau datai nemuai ngagai Taman Negara Mulu kena 18-20 hari bulan 9 tuila surat kangau dikeratai ke Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Gerawak Gala maya yang nemuai merek basa ba Astana Negeri Sarawak. Jadi tujuh penemuan itu nak beri peluang agai tuai pemegai menua Sarawak ngabini ya berarti kegaya pemansa Taman Negara Mulu ti diaku jadi palan warisan dunia UNESCO. Seduaya disadar dekat medak pengawak mulai ke pemanah pengeraja asal pemansang naga temuai serta berjalan ke projek pemansang ti merek penguntung agai peranak menuanya. Penemuan itu mega jadi pelasan dua beranau serta bertemu ngau mensemayu agensi perintah serta sidak kebisik kawa ngau pemansang ngau nyaga Taman Negara Mulu. Berbangunnya pejabat daerah kecil Mulu dekat ngatur pesta Mulu kena 16-19 September 2026. Sekedar program ti dekat diatur nyerumak pesta Mulu ianya Pekit Manuak Pemakai Asal Mulu, Bintang Pesta Mulu ngau Bintang Kecil Pesta Mulu, Pekit Tanah Asal Beraban ngau Individu, Ratu Pesta Mulu ngau Kliang Belawan Mulu. Beritanya tadi ngujung ke Hello Y miri kita kelemah itu. Boleh baru ngagai YFM di Kuching. Selamat lemai. Bye-bye.
0: Sada lemai. YFM.
3: Sapa ke dekat Mai Kulai Trofi Pemadu Terbilang. Ma Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa ke dekat Mike Kulai Trophy finalis ACSJ ke-9. Pemaruk Terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat Mike Kulai Trophy lagu ACSJ ke-9. Pemaruk Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemaruk terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemaruk terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, kau finalis di CSJ ke-9. Ya saya kita patut main mulai kategori itu.
4: CSJ ke-9, ngelatih ke industri music Iban.
5: Kembali kita ke Baru Muka Radio Lemai itu sahada lemai. Terima kasih 6:26 minit lemai. Engkau sudah pangan di Konti DJ MB tahu ke Tiu. Nyentuh ke pukul 9 malam tu ya. Baru dah mending ke. Okay. Hello, why? Miri kita. Engkau bana jimpa. Terima kasih, ayo. Okay. Apa kesama berjam ke terubah sahada lemai. Kami dengan datai ke pesan berat ke PC diterima kami. Ungkep ya sehari 2028 dari bulan 9. Balik kita ke Baru Muka Radio dengan kami secara online. Terima kasih yang menyuah. Merina kita dengan lagu di Sada Mary Camille dengan lagu ya Tujuh Mimpi. Kedua lagi Miss Bond Francisco John Kaban.

0: kita kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ya nya sarita hari Minggu lah dekat di kubur kena pagi 10.11.2025.
2: Pesan ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Ya, jam kita ada tu pukul 6.36 ini lemai. Data indur. Awak indur aku macam pesan. Berat bang renggat ke terubah tu pesan pemati. Data hari tinggi anak gerasi. Tahu ke apa Najib, tahu ke Imbu. Medah ke pemati nyanggau anak gerasi. Dan ada 7 hari bulan 9. Ini yang tu diintu balam manyuh ke malam tu 8 hari bulan 9. Bakti rumah kemarau sungai Ronan di Kenawit. Dianjung ke pendam kena ke 9 hari bulan 9. Pesan dituju ke kabar belayan di Sungai Poi, Ronan, Rantau Dilang, Durian, Penyulau, Julau, Nangabub di Sungai Pak Bukung, Gau bala kita ke ngelala Niang Nyanggau anak gerasi kalau penerang ke Siliak. Kita tahu telefon ngagai Lily Gerasi ngena lumurnya 011-35937 003 tau ke Johnny Gerasi 019-78-68-6650. Ngalih ke pesan kedua pesan pemati mega ianya datari embun anak tambat madah ke Indaya 5 anak lalin udah nadai 7 hari bulan 9 ani yang diintu balamanyuh kena ke malam tu 8 hari bulan 9 ba tua rumah binit panggil uban di anjung ke pendam kena ke 9 hari bulan 9 pesan dituju ngagai kapal belayan dipanggil di Kemintian Kelawuh Engkeramut di Nyelam Selepuang Gua Melugu Kuari A Ngabi di Dor Entulang Sekera Batu Besai di Kuching enggak semua kita kenalan ni yang 5 anak lalin penerang ke siliat atau telefon ngagai embun tambat dengan lumur ya 017-548-1821 tau ke Hizi Siang 016-94-36-408. Pesan ke sekali tu datai hari tri anak dunggat madaka apa ya dunggat anak kanyan udah nadai kena ke hari lima tu tadi 4 hari bulan 9 bak hospital kapit niang dekat diintu kena ke malam tu 8 hari bulan 9 bak rumah minggat di Titu Ulu Engke Lili dianjung kena ke pagi hari 3 9 hari bulan 9 pesan dituju ngagai kabar belayan bak rumah lampas di Titu Atas rumah Titu Elik 2 buah rumah Nibuang 2 buah rumah rumah Antau Bunuk Begiang Bala di San Semanjuk 3 buah rumah rumah Menari Gelung Berenggang 3 buah rumah di Bunuk Elik Penti Antalun Skim Sekerang Merindun Sebeliau 2 buah rumah Serubah 2 buah rumah Tekaluang Sungai Kurak Mujan Sekerang di Nanga Uyau Lemanak Merutia Sekerang gau semua kita ditu ke ngelala Niang Dunggat anak Kanyan dipinta datang ngagai rumah minggat di Titu Ulu di Engke Lili pesan siliak kita tahu bertanya ngagai kri anak Dunggat ngena lumur ya 011-23153928 tau ke Japar anak Dunggat 013895870 ngelih angkat

Anglican di Batangai di Lubu Andu Pesan, dituju ngagai Kabar Belayan di Pangsak 1-2 di Buik Panjai, Buik Ran, di Sekaruk, Sumpak, di Pudai, Sungai Ara, Tuai Rumah Manggat Menyang Taih, bala di Tuai Rumah Medan, Nanga Deluk, ngau di San Panjai, pemegat San Pandak, Kawang Ulu, Sebangki Pandak Wong Panjai, Wong Pandak, Tuai Rumah Gindi, Ngemunyan, Tuai Rumah Nisau, Panjaruai, Grand Stumbian, bala di Sebuyau, Skim Sekerang, di Tangit 1-2, ngau bala kita ke Diau di Pelilia Kuching, Sibu Miri ngau kita ke Ngelala Niang Minyak Anak Abiang kena boleh dihurintai ke ditu dipinta datang ngagai rumah lawin di Nangga Mepi di Lubu Antu. Penerang kesilia tau telefon ngagai Grimi 019-78-78462 tau ke UNO 018-77-92354. Pesan kelima datari jati anak bugat madake indah ya rindu anak berundang udah nadai kena ketujuh hari bulan. Kau okey pesan tu udah lama diterima kami. Lagi aku nampak baru pesan ke bukai nangkan ketu kita mending ke lagu di sada Rudy Peter. Ngau lagu ya nanya ngapa.

0: sebun nya majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, uleh ngasuh mua kita gatal. Nyema ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Ya, sama-sama kita nyaga pengerai lebuh menu kita itu lagi dituntung penanggul sebun asap. Aku nampuan baru pesan berat barengat kedua tu. Pesan pemati, madah ke pemati Stephanie anak Fidelis Asan udah nadai 7 hari bulan 9 niang tu dekat di Intu Balmanyuh lemai tu hari 28 hari bulan 9 baru mah niang tumpu balot 1344 RPR CBU lorong B10 di Bintulu pesan di 7 ngagai kapal belayan di Betungkat sebetung di Keladan Jelai di Sub Selitut di Serupai semua rumah panjai bak Serupai di Maskat sebawah ngau Batu Lapan tangap Batu Niah ngau di Penasu di Sibu Kalai Niang dekat Dianjung ke Pendam 9 hari bulan 9 pagilah di Pendam Christian Roman Katolik di Setiam pesan dituju ngagai semua bala kita kena oleh dirintai ke di Tumagang dipinta sama datai kalau penerang ke sili atau telefon ngagai Ambrose Joe 013-573-7085 tau ke Seblan Fidelis Asan ngenak lumur 019-489-5944. Pesan kedua ianya pesan datang dari Ukin anak Gunjat dari kampung Belimbing A di Serian ngari ke sidak ia sebelum madah ke pemati apa ya ianya Gunjat tau ke Gunjus anak Mancau dan ada 7 hari bulan 9 pukul 8.50 malam di Sepital Serian niang tu di Intu Balamanyuh di kampung Belimbing A di Serian Dianjung kena hari 3.9 hari bulan 9 pesan di 7 ngagai Enduk Samui anak Banyo di kampung Entulang di Seraman kabar belayan di kampung Remun di Lebur di Teribuh kampung Merakai kampung Menat kampung Belimbing B Semukoi Entayan di Mebui ngau di kampung Tanah Mawang ngau semua kita itu kita kenglalan yang Gunyus tau ke Gunjat anak manca kalau penerang ke silia telefon ngagai Ukin Gunjat 013-859-2072 tau ke Rahin Gunjat 013-817-9918. Pesan pemati diterima datang dari Monica anak Ramping madah ke laki ia udah nadai ianya Steven anak Nyuah tau ke Niang Ucuk Jayan tau ke anak Lia ke udah nadai pagi tu tadi 8 hari bulan 9 pesan dituju ngagai kabar belayan kengelalan Niang tu hari sepiak Niang tu ianya Niang Steven anak Nyuah bala di Sembayang di Semanggang Tanjung Bijak Suriaman Tajur Semilang di Bintangur Telur Bulat Gau Teluk Batu bala di Rurang Semanggang bala di sepiak bini ya Monica Ramping inya bala di Nanga Nilau Nanga Ensiring dua rumah di Nanga Beketan Nanga Tabak Rantau Kuyang Mujuak Julau niang tu dekat di Intu Bala Manyuh kenakan malam pagilah 9 hari bulan 9 Dianjung ke Pendam 10 hari bulan 9 bak Pendam Roman Katolik di Lambir Miri semua kita dipinta datang ke Palan during Intu niang tu bak Ching Kiong Coffin Company and Funeral Service di Tudan Miri kalau penerang kesilia kita tahu telefon ngagai bini niang ngena lumur ya 011-2427-4816. Pesan ke sekali tu ianya datang dari Diana Gindu anak Sat madah ke pemati Apai Sidaya Sat anak Anding tau ke Apai Joe dan ada 7 hari bulan 9 di Intu Bala Manyuh kena ke 9 hari bulan 9 bak Kang Funeral di Riam Dianjung ke Pendam kena ke 10 hari bulan 9 bak Tanah Pendam Anglican di Lambir pesan di 7 ngagai kabar belayan di rumah Mawat Beratung Roban rumah Spencer Biju di Ulu Sebetan 4 buah rumah rumah Lipa di Tanah Layar Betung rumah Edward Andiang Gensurai Betung rumah Margaret Anciak di Bebangai Kanan Mudiak, bala di rumah beti supuak Nelson Koloni di Bebangai Bebangai Kibak Mudiak engkau semua bala kebelayan kebukai engkau bala pangan niang tu di Batang Sebelak Batang Sebetan Awiak Kurian engkau semua kita ke ngelala niang apa isi datu enyak sat anak andiang tau ke apa ijo perang ke sili tau telefon yang Diana 019-486-9905 Dorin 019-143-4088. Pesan pemati datari jenang anak agung, pesan dituju ngagai kebelayan di Entawau, Miau, di Engkabau, mana berjahit katibas, air bangkit, air ayat, kebiau ngau bala bukai, ke ngelala ngayak anak bandau, tau ke indai yaitu, ke udan adai kena ke 7 hari bulan 9, baru masa dampu ni yang tu di itu, bala menyuah kena ke lemai tu, 8 hari bulan 9, ngau pagi lah 9 hari bulan 9, ianya baru Mahmedan di Nanga Sepandi, dianjung kena ke 10 hari bulan 9 kali penerang kesilih atau telefon ngagai jenang agung ngena lumbur ke 011-7261-2327 atau ke jai anak agung ngena lumbur ke 019-453-7560. Udah lagi nyingkang ke pesan ngeta sulit kita mendek lagu dari Sylvia Banyi dulu ngau lagu ya Diau ke Tegal Sayau.

Jam kedua sa dalam hari kita busy aram mansang tangga ku lagi guna awak tu maca pesan berenggap ketiga pesan ngeta sulit ada tari lentang anak jalak tau ke indai mona mada ke pengong ngeta sulit lalu muak nyuak ke entebalu niang mona anak melaka tau ke indai meral pengong tu dekat diatur bak rumah bungan batu 8 jalai oyak lamak sibu kena ke 19 bulan 9 hari 6 dengan acara sembiang pesan dituju ngagai Dorothy Ramba di Kuching, Ramba nak bungkul di kampung Junggut Mawang, Biak John Jaya di Kuching, Steven Kalimutu di Kuching, tuan rumah kampung Belimbing Batu 6 di Surian, Biak Lama sidak sebilik bak kampung Span di Balai Ringin, Laura Pranti, Engau Mas Bala di Sungai Awup Sibu, Sungai Bidut, di Engkalat, di Penasu, di Pasir Mas, di Rumah Juak Sungai Salim. Semua tu di Sibu Magang. Gau bala di Rumah Kelvin Akuak Sungai Belalang, Isah Anak Tembaga, Bak Sengelau di Unggup. Bala di Melugu Seri Aman, Suyah Taukai Indai Senan di Sabu Seri Aman, Bala di Batu Matub Julau, Rumah Bantan, Bak Pasai Siung, Sungai Pak, di Temburung Brunei, Bintulu Miringgau, Semanggang, Gau semua kita akan boleh dirintai ke di Temagang, dipintak sama datai, ngulu pengawal enyak ngetah sulit, Gau nyuak ke entebalu niang, Mauna Anak Melaka Taukai Indai Meral, kena ke 19 hari bulan 9, Bak Rumah Bungan, Batu 8, Jalai Oyak Lamak Sibu cara sembiang penerang kesilia telefon ke lentang jalak angin nak lumur aku 019-889-3412 atau ke Johnny Dickey 013-839-3024. Pesan ngetah sulit kedua datari Naomi anak Charles Jimbau matah ke pengawal ngetah sulit niang Matthias Mark Angkong anak Kennedy pengawal diatur 12 hari bulan 9 hari 6 pukul 9 malam dengan acara sembiang pengawal tu diatur baru mas tiwat tinggi di Batu Burak Batang Ikan di Sibu. Pesan dituju ngagai kaban belayan kediau bak Pasir Mas di Engkalat di Aup di Penasu di Batu Burak Rantau Panjang tutus di Banyu Nyu Rasau Muka Seratu Reban Latap Bala di Kapit Niah Bawah Celum Oyak Selangau Durin Kenawit Ngau Bala di Rantau Belak Ngau semua kita akan uliah di Rintai ke Ditu Magang Kalai Penerang Kesiliak Tau bertanya ngagai Naomi Charles Jimbau 014-877-6930 Tau ke Tuan Rumah Steward Tinggi 011-162-3441. Pesan ketiga, pesan ngetah sulit ngau muai entebalu megak datari Lydia tau ke Endun madah ke pengawal ngetah sulit Ika Sidaya, Lauren Selusi yang anak Ancung tau ke Laki Biah tau ke Mujan anak Edwin Encham pengawal tu dekat diatur kena ke 12 hari bulan 9 hari 6 pukul 8 malam kena cara sembiang diatur buat rumah nombor 2 lorong 1 Pan Desa di Jalan Taman Desa Damai di Bintulu. Pesan dituju ngagai kabar belayan bak tua rumah Jelani anak nyua di Belawit Ilik Baladi Poi Kenawit Belawit Ulu Poi Kenawit semua batang Aik Poi di Kenawit Meluan Julau Sungai Kawi Bintangur Sungai Kelepu Ngau Baladi Pilihah Bintangur Sungai Kelabit Atas Ngau Baru Sungai Selepian Bakung Sungai Seruas Bakung Sungai Lutung di Bakung Sungai Lawung Bakung Sungai Sebatang di Buak Sungai Seputik di Buak Ngau Sungai Tuyut di Baram Gau semua kita ke ngelala Niang Lawrence Lucy yang anak Acung Tau ke dikelala Gau nama Laki Biah Tau ke Mujan anak Edwin Encham Penerang kesilia telefon Ngagai jumput Kanyon 019-894-6799 Sati Acung 019-898-0932. Pesan ke penudi yang dar pesan ngetah sulit datai ritual rumah kana anak temaga madah ke pengawal ngetah sulit niang apa ia ex tuan rumah temaga anak lum tau ke apai kana pengawal diatur nguan ulit lemari 6 12 hari bulan 9 ngetah sulit ke pagi hari minggu 13 hari bulan 9 bak rumah kana di Sungai Kawi Bintangur. Pesan dituju ngagai kabar belayan bak madur ulu ngau ilik di Sungai Janting Tulai Bakung Sebungan Bintulu Selidap
Muara Bunut, Sungai Lemayung, Batu Limak Jalai KJD, Madur Batu Lapan, Keletung, Baladi Sungai Kelupuk di Meradung Sekijang. Engkau semua kita kenlala niang tu di pintak datai semangesah pengawak tu kalai penerang ke silik atau telefon ngagai tuai rumah kana temaga ngenak lumur ya 012-895-6797. Udah dimending ke lagu Melissa Veronjis, udah dimending ke program Aram Mansang. Bak jam kedua kita ini. Sada lemai, ungkap ya lemai itu bila kita ke baru muka radio. Baru dengar kami, terima kasih. Harap ke terus dengar kami segulai, sejalai. Nintung agai pengujung program kita ini.

0: าดาละไม Y FM
1: Selamat bertemu baru ngaku bala peninga ba program Aramansang. Sitik program ya kedek keluarga ari Indopis bertanam Sarawak. Jadi ba program Aramansang ke sekali tu kita mulai ngaku Li Hendrik ke alai minggu tu aku di kamai kita hingga kerana aku ngosiko usahawan kebisi ngadu projek nanam buah pisang dikena nambah ke penatai kemisi ianya Cik Li Bunhau Ari Batu Angus Ngelili Sri Aman. Enggak tahu aku ngelukkan wan Encik Li Bunhau kangge randau program Aramansang. Selamat bertemu Encik Li Bunhau.
2: Ya.
1: Ulian wan berkunci ngobala peningkat kita dalam program Aramansang ke sekali itu. Bekini wan tau berpun ke projek nanam buah pisang alu keterubahya kena wan nyadi ke penatai pemisi beka ke dia tau.
2: Aku ke start nanam buah-buah tau aku mayo bansakat ke milih lah.
1: Oh.
2: Milih nanam buah-buahan tau. Aku ujung baru milih pisang kapanis tau. Start tanam. Start tanam tau ku mimi-mimi ada jalan. Sige ku ka bisa muda lah muda dalam Sarawak tau nama buahnya lagi unik tanam. Aku muda cek jalai-jalai muda dalam supermarket nama buah-buahnya jualnya. Aku muda-muda sikit aku milih pisang kemenis kapanis tau aja.
1: Kira kaya bisa potensi kat dipasarkan lah tadi ya. Jadi nak kena tau ulian wan mega madah nuju bala peninga berapa penyampau pemesain luar alai projek wan nanam buah pisang serta berapa penyampau pun pisang kemisi di kemaran buat projek wan.
2: Start aku start tanam start tau baru start aku 18 ika.
1: Oh, start wan tahun kemaya aja?
2: Tahun 21.
1: Oh, 2021.
2: Ya.
1: Oh, alo ngepun ke pemesai pada nuan tadi 18 ikan tadi ya. Tadi berapa penyampau pun pisang ke bisa ditanam buat projek nuan tadi?
2: Kurang lebih 15 ribu
1: pun.
2: Pun.
1: 15 ribu pun.
2: Lebih 15 ribu
1: pun. So 2021. 2021 tadi kena ya bisa 2021 tadi nuan muka tapi projek tu kena nanam pisang tu 18 ikar eh. Alu 15 ribu yang ditanam wan ke tau ke bisa nambah nak contoh ya tadi 5 ribu dia tambah baru 5 ribu dia tambah baru 5 ribu jadi 15 kena ya teka semua sekali 15 ribu pun
2: aku start 5 ribu 5 ribu udah 5 ribu baru 5 hektar baru
1: jadi kena tau 18 ikar lah betul
2: startnya 18
1: 18
2: ikar
1: ikar. Nama antara jenis variety pisang yang kepisi ditanam nuan?
2: Kemenis.
1: Okey, kemenis. Sitik jenisnya cak? Variety?
2: Sitik jenis.
1: Serta ulian nuan madah kebuahan nuan milih jenis variety-nya ke ditanam nuan?
2: Ya, aku milih mendakian akai mayo penyakit lah.
1: Ada penyakit, okey. Ya, tan kan?
2: Tan
1: penyakit.
2: Tan penyakit. Bisa siapa?
1: Pasaran, okey.
2: Pasaran bisa jalan. Habisnya aku baru milih kampanis to kat nanam to aku bisa jalan ke lain negeri kusut dulu baru pulai kita nanam boleh tanam busai ke lah kira kenyak lah udah kira dalam supermarket nak cukup aku tambah banget banyak. Ya aku mayo nya jenis ku udah nguji tanam pisang keling pisang nya pisang mas pelangan
1: apa jenis apa
2: pisang tanduk pisang nya kapok semua udah ku nguji ku ujung mirip tau lah.
1: Okay, manis tau segi apa mai kira macam tan keringnya lah, tan dari penyakit semua ya dari segi permintaan pun mayuh kan ya, orang kan beli terenai. Maka keudah daripada nuan tadi, penyampau memasai projek nanam pisang serta pun pisang ke bisa ditanam nuan. Jadi bisa berapa tur ngawak dekat dadu nuan maya ngatur projek nanam pisang bak tiap hari. Ulian nuan mada nuju bala peninga atur pengawak ke dadu atau ke bisa diatur nuan maya berjalan ke projek nanam pisang tau.
2: Oh, ya tuan. Makanya nak start jago tanam lah.
1: Oh.
2: Nanam tau mesti ya bisa masaya lah. Sponnya kak sembilan bulan.
1: Oh, sponnya ni sembilan bulan.
2: Sponnya kak sembilan bulan baru boleh
1: berbuah.
2: Berbuah.
1: Tonton ya berarti jenis terdetek tuan.
2: Sembilan bulan tu masaya panjai. Kita kak cukup boleh baca. Cukup kak bisa untuk utai makai daunnya kita kak jaga bisa gulat-gulat kak ubat lah habisnya kerjanya mayor sikit lumpur lumpur sikit kak pancit lumpur potong lumpur kanya lah habisnya nanti utah sampai 7 bulan 7 bulannya utah pansuk bungai udah pansuk bungai kak boy bungai bong bungai sempat ubat baru udah 3 kali 4 kali sempatnya ubat lalu kak boy bungai ujungnya bisa cilom-cilomnya kak boy bungai ya kak boy udah boy kak bungkus lah bungkus pasti guni kayaknya udah nanti baru cung nanti cukup masa ya baru ambil buah lah kayaknya sike biasa haling nang kajang pu mayo sike kajang lumput buah daun lama yang pu ben daun lamanya kak buah tanahnya karena cukup bertambah baru tanah kayaknya lah kayaknya aja lah gajah ya 7 bulan ya udah pansuk buah 6 ya ya jam 4 8 bulan udah mansau udah boleh ngambil ya lambat nak cukup makai wajah nak cukup sikit ya mesti ya kapan suat 9 bulan ya ngambil lah kayaknya mana ya bulan 9 bulan ya mesti ambil biasa hari ke Yakam cukup mana lah kayaknya lah
1: Tuan Nulian mau cerita ke udah kurang ngambil yang tadi maya sila ke ratai ke ngambil buah nuanya kenin nuan nyintu yang tadi sebenarnya ya hari ke ratai ngambil buahnya nuan nyimpan ya bak ini sesuku impu ke nama ke punya
2: lagi ngambil buah udah ngambil buah baik pula kita kak cuci getah kak masuk bakul cuci udah mirip cuci bak masuk bakul dia kak udah baik pula kita kak
1: cuci buah bisa kau
2: udah habis packing lalu baik tulis kucing sige semua troli semua aku mampu magang lah baik sampai kilang dia.
1: Aduan kau bisa ke Maya sedang ambil bisa nolong anjuang tadi ya?
2: Bisa.
1: Maya ngerja ke pengawal projek nana buat pisang bakal dia ada nuan dia tahu dekat gunakan modal ngau kos belanja kena jalan ke kelebihan lagi projek tanam buah baskala terbesar. Boleh nuan ada berapa anggaran modal serta kos belanja kau udah dikena nuan dalam berjalan ke projek tanam pisang tahu?
2: Baik, kurang lebih RM10 kayaknya lah. RM10 yang bu cost.
1: Dari sempurnya RM10 ya
2: pak. Dek nadai cukup tu cover RM10 to kita nak cuk nadai nyala nadai kat kira rugi lah. Spoon kat RM10 kayaknya. dari niat sampai kela sampai ngambil buah. Banyak kela. Jadi karena nak cukup boleh makai mesti yang utai kita yang nanam tu mesti yang ngai jalan. Mesti kak baja karena makak boleh cukup.
1: Berapa anggaran penyampa buah tandan serta berat buah pisang ke diuliah hari hasil ke ditanam Bapak Projek Nuan dalam kandang seminggu atau ke sebulan atau ke setahun?
2: Lihat bakal dia tahu musimnya nakai nak mayu ya seminggu sekali lah.
1: Seminggu
2: sekali. Ya musim pula tai bisa seminggu dua kali. Mayu ke bisa tiga kali, dua kali. Paling nadai seminggu sekali. Paling mayo urit sampai 260-270 bakul.
1: Bakul. 260 angka 270 bakul. Sekarang sitik bakul tadi ketin ngira.
2: Mana kira udah packing bukila. Udah kayak masuk bakul bukila.
1: Apa merana si bakul anggarannya?
2: Kurang lebih 18-17 kilo kayaknya.
1: Sebakul kan 18-17 ternyata deh sekali trip dari 260-270 bakul tena
2: nang jadi bu udah packing maga
1: harga pasaran untuk buah pisang yang kira 100 kilo kan untuk bagi kita itu
2: kami tok beli toke sekali beli toke lagi bisa
1: harga bukai lah
2: pot beli pemakai aku sikit beli toke dia aja mantap empu nadai mansau empu sikit jual nadai nitis agak laban kita beli ya kak belam lagi kak nganjung beli kedai kami tok nadai beli beli toke aja bisa 2,000 kayaknya lah orang lebih lah.
1: Cabanis ya?
2: Cabanis.
1: Cabanis ya. Teh untuk pasaran di keliling itu nunggu kita berapa? Sekilo? Cabanis?
2: Ringgit 8. 6 ringgit 8. Aku muda. Sampai paling-paling ngadai pun bisa 5 ringgit. Dalam 5 ringgit.
1: Kira-kira lah ya. Oh, nunggu bisa nyawa ke diri?
2: Ngadai subak bisa. Belum keliling.
1: Ini Nuan-Nuan Nganjung takkan nyual buah pisang ke diulia hari hasil projek Nuan nanam pisang ke diadu Nuan diato.
2: Kucing dia nak bisik toke ya ulia jual pelapa yang masuk ke nanam lah kayaknya yang masuk ke nanam layar dia jual lah kayaknya aku ngadai jalai ke supermarket nama ngadai aku sikit beli sikit
1: beri jual tokenya terempu ambek kita ke Nuanjong ya selalu kedua-dua
2: aja aku Nuanjong
1: hari
2: 3 atau hari 6 kita bekanya musimnya latai kita ngato kerere musimnya latai mayo kita kira 2 hari atau 3 hari mesti kan ambek sekali musimnya latai musimnya nadai seminggu sekali.
1: Sama antara bantau yang kebisik dipinta engkau yang keudah diboleh Nuan sekumbang udah jadi usahawan tani dalam berjalan ke pengawak projek nanam buah pisang nakak ke diantau.
2: Oh bisik bantau sobat tahun 2004 bisik bantau lah liriku 500 je dia 500 petenien beli empu pawongnya, pawongnya kami itu udahnya jadi nanam udahnya di kami ngambil pawongnya udah jadi pusai itu, udah jadi bagi ngambil mayo ke pawongnya.
1: Tahun 2024 ya,
2: tahun
1: buliahnya. Kira ke tahun
2: dari ingkiri pertanianku.
1: Boleh Nuan Megak berkongsi mada kepala peningah kita nama kursus atau kelatihan kebisik di pelajaran Nuan ya kamat merik Nuan pertemu tersilia dalam mengerja ke projek itu.
2: belajar to aku bisa luar negeri bedak-bedak kian bahkan ni nanam pisang to bahkan ni ngato ya pisang to aku kala Filipin ngau Taiwan bisa kira kira bisa kusut dia lah kanya lah.
1: Bapak Filipin ngau Taiwan terinduan belajar kursus nanam buah pisang terinduan tuan. Tahun kemaya ya?
2: Tahun 2021 ngau 2022
1: 2021 ngau 2022. Nama jolo arti nuan jemai harila dikena ngeremai kage projek kedadu nuan yato awak kedatai ba tingkat ke ti jauh kage jemai harila.
2: Kak tambah nadai lah, laban kage mayo masalah yang kage mayo kak ngado-ngado. Sige kak ngado pu kage mayo.
1: Terima kasih Encik Lee. Jadi nak mengunjung ke Jakob Randau Tua. Minta nuan merik Jakob Peransang menuju bala peningah kita yang ke Benuang atau ke bisik julati dekat berengkah atau ke ngepun diri jadi usahawan tani bekan nuan.
2: Halap-halap lah niak bu agi boleh baka aku boleh nanam-nanam pisang kapanis tu. Aku tau udah tuai baka penyedek ku tau boleh sambung tanam mana lagi dari aku ke biak-biak empu boleh minat belajar nanam pisang-pisang tau gila bisa kak sambung-sambung lagi biak empu boleh nanam pisang tau.
1: Ya, terima kasih Encik Lee. Jadi tadi Jakob Peransan wan tadi ngara ke bala ya ke baru ke Bepon tadi bisdah tinggal Ranau tadi alo ya ke tuju ke tu utama ke bala ke biak tadi sidai alo ke Bepon nanam projek buah pisang ya atau ke ngau bubah bukai ke nya nah tuan.
2: Terima kasih.
1: Ya, terima kasih. Tapi hari unit radio Indo UPS Batanam Sarawak merek besar terima kasih ngagi nuan Cik Lee Bun Hau laban merek awak tau ke meluangkan masa berkunci ke penemu ngau bala peninga bak program Araman Sang. Kita dekat bertemu baru bak program minggu kebukai. Aku dekat mai bala peninga dengan kerandau yang kebukai kena kita berkunci ke penemu ngambil ke tau muka ke penatai mesej urap tanam petupik ngau bumai. Terima kasih ya.
3: Ngage bola kita nuan yang ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kendera babelah rancan dia diserian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
4: Ya di selampur benua kita Sarawak bumi kenyalang kita kagi dengan kami terima kasih. Okey ngarap ke program terang di tengah lemai dosa dan lemai kita yang 8009 ya. Berarti kedulu gayari di benua kita yang dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia untuk pihak lemai itu tadi berengkara pukul 4 lemai dalam tempoh yang 12 jam muak ke malam di pelabak ke bisi hujan. Bak sekadar endur di Seri Aman Betung Kapit Kuching Miri, Semarahan, Serikai, Serian, Sibu, Galimbang. Gaya angin di menua kita itu ngak ke barat. Angin berpuput dari barat laut ngak pengelaju yang 10 nyentuk ke 20 km sejam. Di utara Sarawak, angin berpuput dari barat ngak pengelaju yang 10 nyentuk ke 20 km sejam. Gaya tasik di menua kita bergelombang setengah nyentuk ke 1 meter peninggi ya. Kesuah pengangat ngau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 35 degree Celsius. Okey, pukul 7.30 kita mending ke berita lama hari kami di YFM. Tang sudahnya kita mending ke lagu lama dulu ya. Paulan Cinta Bandar Tasik Selatan.

Jom kita di pukul 7.30 minit mai. Selamat mendengar kami nabur ke berita lemai hari YFM Iban Kucing kena ke lemai hari 2.8 hari bulan 9 tahun 2026 batang berita. Untuk pengolahan beri servis perubat diatur udah di Kelatika. Atur guna AI ngau teknologi nyaup ngelengkas ke pengawak berubat ngau ngatur orang kesakit. SPR ini diatur meresa ngena cara digital berkaul ngau pengawak mandang ke perambu demarcation review Sarawak. Kedah mending ke isi berita. Berita penisah sebuah nasab empat kandang menua ngerikut ke Indeks Pengamah Angin tau ke IPU Batika Setiap Balat endak manah ke pengerai rumpukul 5 lemai tu tadi. Penerang kebaru dalam portal Sistem Pengurusan Indeks Pengamah Angin APIMS ngayan ke Kuching ngerikut ke IPU ke Pemadu Balat enyak 248 tu ditangkan ke Serian tinggerikut ke IPU 246 Semarahan 224 ngau Seri Aman 222. Berbangunnya 7 kandang menua ngerikut ke IPU Batika tindak manah ke pengerai enyak Serikai Mukah Semalaju ILP Miri Bintulu Sibu ngau Miri. Kelimparnya kandang menua tinggerikut ke Angin ke Jalan Pemersi nyak ke Semina Limbang aja. Library sebis perubat dia tu bisi ungkup pengawak ke cukup berguna serta nyadi komponen strategik bak pengawak tinggi mansang ke ekosistem pengerai digital Sarawak. Sapi Premier Sarawak Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian madah ke ungkup pengawak library tu nyau ukai agi semuti ke nyimpan rekod aja tang belak nyukung pengawak perubat tiba pelasar ke bukti pansi data besar ngau pengawak ti merambu polisi pengerai orang manyuh berpelasar ke teknologi. Ia madah ke pengawak ti guna data besar ngau sawup ari pemintar tiru AI ulih nyawup ngelati ke pengawaman si ngangkat ke penegak sektor dagang temuai seraya ke berubat serta nyambutar ke penanggul suntuk dutur di menua tu. Ia mansu ke jakutu udah ia ke berjadi ke seminar Library Sebis Perubat Asia 2026 di Kuching. Seminar dua harinya mujur ngempur ke 150 kurang ngau pengelica hari manjemengka menua di Asia ngau Australia. Berbangunnya manyuh macam bidang baru bak pemansang sektor pengerai patut diuji ke kena numbuh ke sistem terlebih manah serta besai agi bungkur. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian madaka pemansang sektor pengerai di Sarawak nyau endak ulih agi kelalu berpanggai bak pengawak berubat ngau dagang temuai seraya ke berubat lalu raban ke bekaul megat patut bersedia nanggup utai ke diguna orang jemahilak. Ianya hari pengawak tingan siang ke pemansang teknologi pengawak pemansiak ngau pemintar tiru AI. Atur ke guna teknologi baru megat ulih nyaup nentu ke pengawak perubat ke diguna sedang orang ke sakitnya dibai berubat ngau dutur. Atur ke bang satu dekat nentu ke orang ti tahu nda ibuh diperubat ke ngau sili aginya tahu terus ngambi ubat bak farmasi. Opis Pengatur Pengawak Berpilih SPR bisi nyedia ke atur merasa ngena cara digital berkaul ke pengawak mandang ke perambu demarcation review tahu ke KSP Sitak Pengawak Berpilih Perintah Besar Engau Sarawak. Kaban SPR Dr. Muhammad Faizal Syam Abdul Haziz madaka pengawak merasa ngena cara online tu endang amat disukung bak sepemanjai pengawak orang mandang ke perambu KSP T7 berduduk hari menua tu ke benung bersebun jam ke dia tu perambu KSP nya megak
Ulih daripada portal rasmi myst.spr.gov.my tu undang dikenal ngemuntang ke akses ngagai perambu KSP tu. Kelimpah hari pengawak merasa perambunya kena cara digital dokumen perambu KSP tu engkau kartu megak sama bisi dipandang ke 44 palan pemandang kau dah dipilih di selampur Sarawak nyengkaum upis residen upis pilih menua gambar primis local authority pengawak ti mandang ke perambu KSP menua Sarawak ti ketujuh tu diatur berlabuh hari 1 nyentuk ke 30 hari bulan 9 tu. Ia maksud ke perkara itu dalam program Randa Bergulenggau Sarawak FM RTM Kuching. Kita ada itu benar-benar ke berita lemah dari kami di YFM Iban Kuching. Debu ke pansut dari gunung berapi Anak Krakatau ndak dekat datai di Sarawak. Director UPIS Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim madah ke kuing ribut ngayan ke angin berpuput menuju ke selatan Pulau Jawa Retia ndak dekat menuju ke Borneo Ngau Semenanjung Malaysia. Nyalai rakyat di Sarawak dilalau Ngau Jaku tindak ngasuh tidak irau ke perkaranya. Ia maksud ke jaku tu ngagai RTM di Kuching. Berbangunnya fenomena Super El Nino ke dipelabak ke nyadi dalam bulan 10 tilak. Disadang dekat nyadi El Nino ke pemandu balat kalak direkod ke. Fenomenanya dia tu benar ngalih hari Tasik Pasifik. Sebedau ke tamak ngagai genturung Asia nyalai upis meteorologi berlabak ke hari ndak tentu hujan dalam tempuhnya. Fenomena El Nino nya disadang nuntung hari bulan 10 nyentuk ke bulan 4 tahun baru tu hilang. Berbangunnya operasi ngaga hujan tiru OPA ndak ulih ngetu ke penanggul sebuah asap jam ke dia tu laban operasinya diperjalai kena nambah ke air bak tekat air timajak surut ketegal kemarau. Direktur UPIS Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim madah ke sebun asap di malut menua jam ke dia tu nya asap ke datai di baik ribut nyalai sebun asapnya endang endak dekat kurang ketegal menua tu kebisi hujan seagi-agi penusah angus agi mengkang nyadi di Kalimantan Indonesia ditambah ke ngau ribut lagi berpuput nuju ke Sarawak. Berjaku genang pemartik diasai ke beroperasi itu yang madah ke operasi ngaga hujan tirunya berguna ke pengawak ngigak tumpuk muari kelebihan entap serta berendur ke betul. Itu dikenal nentu ke hari tau hujan bertekat air tau ke bapalan endur ngandang air. Kaul kerjasama antara RTM Sarawak ngau Perintah Menua Sarawak Patut Majak ditegapkan dengan banyak macam program main asal, lumbak ngamain ngau pengawal dagang temuai. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerintah Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke kerjasamanya berguna benar dikena mantai ke pemansang ngau penyelai menua Sarawak gagal rakyat di menua tu ngau orang di menua luar. Pemesai bungkur program RTM Megat diasai ke olehnya mengangkat ke nama Sarawak ngagai tikas ke tinggi agi. Datuk Seri Abdul Karim maksud ke Jakutu dah ia ke nerima penemuan bahasa Saraban orang hari RTM Sarawak ti di ulu ke Director Sida Wan Wizana Hashim di Kuching. Projek ngadu ke tekat air bapalan pembersih air licu patut diperjalai ke ngau lengkas dikena nambah ke kapasiti nyimpan air mata di Kabung Ngau Roban. Kaban Kunci Negeri Sitak Kabung, Dato' Muhammad Cikadir madah ke kapasiti tekat airnya dia tu semina uliah tan kira 2 minggu aja enti semak hari ndak hujan. Tungayan ke pembesai guna pengawak tingangkat ke peninggi tekat air ke dia tu hari 3 ngagai 5 meter. Tudukan itu ke tekat airnya oleh ngandang manyu hagi air mata ke guna maya musim kemarau. Datuk Muhammad Cikadir maksud ke jaku itu ngagai RTM udah ia ke ngabas palan pembersih air licu
sari tu tadi. Aibak pelilih menua kabung gau pelilih mit roban di ripet ke Blinsir Manah baru kemari bepun ari operasi ngaga ujan tiru. Ia megak dekat mantai ke isu tu ba Aum Kaunsel Negeri Sarawak dalam bulan 10 tilak endur berunding ke atur timpuh panjang.

Bangku pengawal library service perubat dia tu udah dikelatika. Atur guna AI ngau teknologi nyaup ngelengkas ke pengawal berubat ngau ngatur orang ke sakit. SPR nyedia ke atur merasa ngena cara digital berkaul ngau pengawal mandang ke perambu demarcation review Sarawak. Penyujung ke berita lemai kita ungkap ya. Lemai hari 2, hari 8 dari bulan 9 tahun 2026. Berita lemai disalin Ratna Saimin. Ditusun Ratna Saimin. Disalin Jonathan Giri. Ari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Dia ke Sada.

0: Safa, dekat My Kulai, trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, dekat My Kulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu dekat My Kulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2010. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri music Iban.
2: Kucing
3: 101.3 FM
2: Segulai Sejalai
3: YFM.

0: PSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Ya, cerita dah 8 hari bulan 9 ni nyabisi berasai kira ya 3 minggu lebih lagi ya. Okey, pentas final kita ACSJ ke-9 diatur di Betuang mestinya dia ke kategori yang boleh kita ke tahun di hanya kategori finalis pemadu terbilang. Gau siti lagi hanya kategori lagu pemadu terbilang ya. Tahu berengkah diundi bala kita ya. Hari Saritu 8 hari bulan 9 nyentuk ke 2 hari bulan 10 ya. Bekeni cara ngundi ya. Tahu ke link ya. Tahu di pedak kita ba page rasmi FB YFM Iban, ba Facebook Anugerah Carta Sapa Juara. Gau page undi lagu carta Sapa Juara. Aram, kita sama berami kena ke 3 hari bulan 10 telah ya. Okey. Sudah nyengkang agak jam ke 3 sada lemai-lemai hari 2. Kita habisi main asal megak malam tu. Adakah mendiang ke Timang Jaluang pukul 8 malam tu lagi ya. Tang sudahnya nginjau Sylvia John merindah kita ngau lagu ya. Tagang, tagang selu ya. Terus dengar kami bila kita ke baru dekat berengkah makainya wai. Sambil-sambil dengar kami, terima kasih manyu-manyu. Agar ke terus lekat, terus merindang hati dengar kami. Nyentuk ke ngagai pengujung program kita.

0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam kebahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola. Meh. Ya. Bola mimit-mimit aja. Nah, patut. Nah, dai. Dalam pengidup dah ke suam bola.
1: Bola mimit-mimit tau. Kuisi ni. Okey, nama. Ni, sekali nuan udah bola. Okay, ya. Sekali dua. Uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah. Ansiban nuan udah udu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola, ke nuan tadi. Ya. Kunuan tak ada nuan dai berlebak ne namanya bisa berlebak bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: jalai.
1: Sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar. Uleh ngasuah mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau, YFM.

Jalainya dua. Kita betulnya tubuh. Julu.

dia ya wae uji tabe ke bekar gini dua-dua berimai ya rekanan hari kiba semua kita kebetunga dua-dua berintai berjakut cangkal memari riga di nyawa tangkai ngakamai ya to jayo nanyo ke julo munu sambo naga be jalae nanyo gelo kita de ayo munu sawo nyengkalan simo ular be luae nyalae buah meduang buah jente kita kebagawae nire ke cane tiang renyai jijibai jak tangkai jilak isang lebuah gasan kita kenyengkalan manuk jelayan kata tiang payan kemeruan banduang ragai aku nanya sumar nuanungal munuh pesilar ular beluai laban ngaglae gamal ke sintal mana ia mai penuh dua neklil nua lempai lempai nuan diglo bekopi lamo tapang mikai di jengkau rapas pegai da julua rapas japai aku nemu ayak uai nuan dah berita panyai gelai nuan dah gelok salahnya o manua nga tawai ku merunai barjang nga lebang kita nga tu manua nga tuai inang simpanai kita kena telebok bila banding peran langwang nga lanai gelai kita keman sumarana pantak ratai mintiahnya lawai gelai kerari gai

tu daño be yulua nuana yo wae ye kemunua samua de telua

kemunuh ular ngolantar tise niti jelelan nyalai kebuahan do aku kananyo mda tubuah nuka kukuah gangamil ngan laban jawang nuna tolbo ngarubolang ngilik ko simpang ai dalam laban arano nuan kijeri kibo tendang laso puas bo gigo bormang kebabas repo kelu kili ngigo panungo kuyang pe jalan mulai nyok gelai nuk dah bawa gawai niri koranyai gajok tiang payan ukai ni dia tindong nuan kebe gelok dua nama bin sumar nanak nak babe bandam bo nyawa singam singam masai ngauman ngarumak nti asong kulan.

nyalai tarino gagoi gram kenye nyamai bram daningon sumar ngenuan nungal kemenuh pesilar ular mre sian ningo juloa nuande ungal munuh samboa munuh samboa dekdet loa luboa dalam daningo jaglo ngenuan di ungal munuh sawo nyengkelan nasimo naga be jalan laban tuang not bujang lempuang manuk sabuang kuruang tuan lebuah nadi yang ket bujang kriang ketarini yang da tebiang tanah malayan lebuah laban wan kepekerja di melaya negeri semilan kena udar keminuah kampung dalam laban jilu gajah kampung agi jeruang babas mana udo ke lalu balat mangah kebe nyawa dua-dua nande tanah lenggang mata langguang mempran nyalaya singa pagi bermayuah cerita menua melaya negeri semilan nyale dia nuan bujang pantuan telbe rambuan panter juan debe limuan nabiluan tuan nyak baru dia gelain bujang besai datai penyangkai tisi manalan tanah bernyang dunia balingang duma bujang kena paransang batu lempang juak kumang seduai mempangan kebal asal bujang mancal nangkal de sengal kerigai kanan plias bujang rumpas nak nak tipas brian negan nyeloma lungang lalu ngulo nebujang nemu ketagan terus kaulo cina pe tangan melungang nudum bujang ke pahang kampuang dalam data doku yang nebujang keriang setaliang niti gentiang agaris menalan betima nebujang biak nyeng setak-setak masak jaga bedil Miriam nyalai dia diatin bujang Martin ada bos ni krik bebade toruge mantai danyan dia derbah jelu gajah ke tanah lenggang mata langguang mempran be nyawa dua-dua mati udah patah pah maparai berendam dia panjuang nebujang lempuang at kawang-kawang menyentuk da kebuang langit nyeraruran pumpuang der kuang mutus kiaruang netak penanelan laban ke diono bakobe dengah sabung raja britis ae ngelantang gok paloknyo nebaik gelai nuan pulai ke rumah tanggo tede rampok melupok tebiang kanan nyalai bekau nyok diok de

betuk tajam sebakong berita tu kanang kebulih bintang tikah pahlawan nyok ngalai diok di dadong bujang malisa lengan ngakanan ngeknuan kunang dok meruan di depan lekat ngabintang nyalai patut ngagasan nuan de gelok ngelok ka diri anak manyas ucapan tinggi jejam besai katam katam banyawa singam singam ngambuk ngadire kok nelak.

nyala tarino deleko tangkai kamai tuke tawo nengok raso da buang landai tuai untuang seka pumpuang dulu nga parai kena labo tu ningo berito nun tadi ayo ceduro jawah ngo jelai ningo baju luak nuan kementap samua de teluak lubuak besai ningo man sumbar.

Tenemos sorry que estoy hace esto de le kanang ko gini prot besai tawo gagodi gagoturio rindu ngori mai di ganyoi ganyai ukai nak meduang kedah tuntuang darah lempuang lengau aku duang

amai nyalai sekali jawang nyi nuan tengau urang uji bolelang ke batang ulu kutai nyelebir nuan tempan biluan mensang terbae nyeletor engkah anu kedah tanah mata ngolandai talu tubuh bagas muap ngeras-ngeras termasuk babas hati obe guai nyeleko lamo lalu ngaliliat tucuang bukit nyemerai ko kutai nyalai tindak ko lamo dia ngo tindo nutup do ko anyu jelu singo serta dua sama berimai nyo alai telut mengkelak bujang biak munyi kemasak caga bedil berunai.

dalam temuni pangkok hujan bleman labuah bako berai pedo asap kemolap balat be makai nyo alai debekau nyo telur are di luar babe kawati se ulu sungai nyalai telur sinta nolo lengak pedang panyai pumpuang nodor kuang paras de gunai nyeleran do labanuhan kemaliak ka kibok nguyang ko bukai pedok jawang tubuh mekang ragi ko kinang mansang be jalai talu do tangkap nembujang sigat keempat baik pulai nyalai de bekau nyo entang mendengah ka dia ndak sobakong dengah ke lio ndak sobakong dengah gila apae bunae tegik ko lio meruan gelae tebisik salae atas bedilang tak manyo ngari ka manyo pagi tuleban ritong nuan saduro do dingo derma nuo tanah kita nyele perintah gaga mada udung rah mre utai laban ngaglai tembok nok barupai baju panyai no caci bae sangkiang bintang laban ritong no so duro jauh jelai daglo daro bulo ibo glai daglo glo urang sino lama sulu ambai nung lo nua nabayo be bangai

nya dini ledet sa nundak kesa nrin suang sarang nya baru ata tekuap

Puluato induk ke pandai di tungai tujuang aku kuat. Tadi ajaya aku nelah ngonilah ngawadilah nyebuat ngaw muluat tu induk ta bilang tu tukang lanik muntang ting kebang ampang. Beli kuap ukae nak tu ilo ayah uae ya. Di ngonuan kecuap ngayo be munyi duat duat munyi ae anyuat apa bata surut langkang bode sinta ya oh bah sinta.

Tanwaya wae makai bram padinga makai tuganyae ai nga bram tuntuang nak bujang le mambang ponyuang tango e suran nuan tuaya wae gelok kae aku bakal betuang buluh payan tikam kalu buak dalam nam ntik

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek ca kenyah.
3: Kok lok melanau.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Putus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Bersantuk
7: Ari
6: YFM.
7: Hello, aku Jacob Ressa. Kita boleh dengar ke YFM di Betong bak frekuensi 99.5 FM.

Ya, Winnie Alban kau lagu ya bisi ganti nuan mai jam kita 8:36 minit malam ya. Terima kasih. Kita akan gini dengan kami sada lemai ungkap ya lemai tu ya kita ngagai berita menurut luar tu nyadi di Seoul kalau itu buah sekeinduk ke berumur 60-an ditemu mati dalam siti bilik kira ke bilik ais okey bersebuah kafe di Paju Yonggi Korea Selatan kalau agensi berita Straits Time ada ke polis udah ngetan siku lelaki ke berumur 30-an siku orang kebumpu kafenya di pelabak ke si kawan kau kes pemati induk tu ya kalai waran tangkap udah dikeluarkan ungkap suspek tu kena ke hari Minggu tu tadi ya polis mujur tertemu ke tubuh mangsa tu dah bekau sida ia nyidik Nur Diaw inya smartphone mangsa tu akan ditemu dak jauh hari pintu bilik ais tu orang ya pukul 2 ngali hari jam ke sebaka ya kalai kesuah penyelap dalam peti aisnya atau ke bilik aisnya ya di pelabak ke berpuluh negatif Celsiusnya ya celapnya oh. Kalau ya suspek sudah ditahan ngambil ke mantu meri penerang kalau ya bapan siap temu mana ke suspek bertemu dengan mangsa kiraya 3 hari bulan 9 tu tadi laban ke BC Siti pengawak ke dekat diputar ke tang dan muka-mukai ia tu tadi BC niat ke ndak mana ngagai mangsa okey udah ya ke ngunci mangsa tu dalam bilik ais tu tadi ya kafenya ditutup ya yang madah ngagai pengerja pemabah dia ndak ibu Hanurun lagi kita kemisi sehari dua tu ke kia okey nama ngai ke penyalah ya ditemu orang macam-macam gak utai nyadi neh okey jadi kes tu benda dipansi raban berkuasa. Terus merindah kita ngelau lagu ke disedia ke berjam ke tiga kita sada lemai hunggap ya malam tu lagu disada Igu Anthony manyuh balik kita ke minta lagu tu ya okey baru malam tu lihat mengiar utang ngenyadi ke berutang lama anda ya. Kedua lagi injang lagu Sylvia G sama Enda Ngugi.

Ya, pukul 10 kita semua mendengar berita ribu sampai berita di Kuala Lumpur. Baru setengah pejalai DJ MA Sarito. Ya, berkayuh baru 3 jam. Udah tu lagi pemerindang malam. Okey, ya. Balik kita lagi dengan kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih ya. Ungkep ya pemerindang malam lagi. Baru aku nyapa balik kita di FB kami ya. Sarawak kita ke Agi Nampung. Pengrinduk balik kita nya merindang hati diri dengan kami. Nyentuk ngaga pengujung program pemerindang malam pukul 12:30 malam tu lagi ya. Habis sudah pansin lama hari konti tadi, berarti ke gairi kita buat luar dia mana nadia lagi hujan ngarap ke penanggul sebun mega jampat terputar di menua kita di tu neh. Ok, dua lagi lagu sebenarnya kita mending ke berita pukul 9 malam tu lagi. Lagu kedibai Jeffrey Nyaloi ngau lagu ya aku endak berubah hati. Kedua lagi nginjau lagu kedisada Stephen Mel, Gula Batu. Ya, terus dengan kami di Bandar Kuching, Kota Semarahan, ngena 101.3 FM. Tau ke dengan kami secara online, RTM Klik. Tau ke channel Astro 871.

0: YFM 101.2.
1: Besri Maingo Ari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live pada Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyulut mimpi, bintang pegarik.

Lintas Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.

0: Helikopter terhempas ketika operasi Doktor Udara. Turun Padang segera selesaikan isu projek pembangunan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam. Sebuah helikopter BO-105 membawa 5 penumpang termasuk juruterbang terhempas berdekatan Long Leilang, kira-kira 929 km dari Kuching, Sarawak ketika sedang menjalankan operasi penerbangan perkhidmatan Doktor Udara. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia memaklumkan pihaknya menerima maklumat mengenai kejadian itu daripada perkhidmatan maklumat penerbangan pada pukul 3.58 petang. Biro Siasatan Kemangan Udara akan menjalankan siasatan berhubung kejadian itu. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata helikopter yang berlepas dari Miri itu dikendalikan oleh seorang juruterbang dan membawa seorang pegawai perubatan, seorang penolong pegawai perubatan dan 2 jururawat. Status kesemua kru dan penumpang dalam kejadian itu serta punca kejadian masih belum dapat dipastikan. Operasi mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan. Setiap ketua jabatan dan agensi digesa turun padang bagi meneliti permasalahan, memahami kesukaran serta segera menyelesaikan sebarang isu yang menjejaskan pelaksanaan projek pembangunan negara. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerajaan Persekutuan telah menyediakan peruntukan pembangunan yang besar untuk dilaksanakan oleh kementerian dan agensi di seluruh negara. Justru menjadi tanggungjawab ketua jabatan dan agensi memastikan pelaksanaan berjalan lancar. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memberitahu beberapa perkara yang dibangkitkan pekebun kecil dan pengusaha sektor komoditi akan dibincangkan dalam mesyuarat jemaah Kabinet esok. Dengan sebarang keputusan mengenainya akan diumumkan dalam Belanjawan 2027. Beliau berkata, Kerajaan Madani sentiasa berusaha mencari penyelesaian terbaik bagi setiap isu yang dibangkitkan demi memastikan kebajikan pekebun kecil terus diberi perhatian. Pendekatan mendengar sendiri pandangan dan permasalahan golongan berkenaan penting bagi memastikan keperluan di lapangan mendapat perhatian sewajarnya. Sementara itu, bagi menangani isu jerebu rentas sempadan yang semakin membimbangkan, Datuk Seri Anwar berkata ASEAN perlu menilai dan menambah baik mekanisme sedia ada, khususnya apabila keadaan itu memberi kesan kepada kesihatan dan kehidupan rakyat.
1: There is room for improvement. I think the ASEAN ministers must seriously look at it because it is affecting lives, particularly of children, babies, and if we have seen in Syria, is really concerning.
0: Mengulas mengenai sumber jerebu yang dikesan di kawasan penanaman di Indonesia, Datuk Seri Anwar berkata perkara itu telah dirujuk untuk dibawa ke peringkat perbincangan ASEAN. Setakat pukul 8 malam tadi, 2 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap sangat tidak sihat dengan samarahan mencatat bacaan 216 dan Sri Aman 208. Menurut sistem pengurusan indeks pencemaran udara, 13 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat, 4 daripadanya di Sarawak, selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka. Kualiti udara di 31 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 3 kawasan mencatatkan bacaan baik iaitu Kangar Perlis, Balik Pulau Pulau Pinang dan Langkawi Kedah. Sekurang-kurangnya 80% graduan daripada institusi pendidikan yang mempunyai mandat Bumi Putra disasar memperoleh pekerjaan yang sepadan dengan kelayakan dan kemahiran mereka. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata sasaran itu perlu diberi perhatian susulan kira-kira 35.2% pekerja berpendidikan tinggi ketika ini masih berada dalam pekerjaan yang tidak sepadan dengan tahap kemahiran mereka. Kerjaya Pendidikan pendidikan tidak seharusnya diukur pada jumlah graduan yang dilahirkan, sebaliknya sejauh mana pendidikan membawa kepada mobiliti sosial dan peningkatan ekonomi. Tambah beliau, kerajaan menyasarkan lebih 60% lepasan sijil pelajaran Malaysia mengikuti laluan TVET menjelang 2030. Dalam pada itu, Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid menyeru ilmuwan Islam perlu memahami perkembangan teknologi dan perubahan semasa bagi memastikan penyampaian ilmu agama kekal relevan dalam mendepani pengaruh kecerdasan buatan, algoritma dan media sosial.
2: Medannya sudah berubah. Dahulu orang mencari guru. Hari ini, algoritma mencari mereka terlebih dahulu. Persoalan agama tidak lagi hanya dibawa ke mimbar atau majlis ilmu. Ia turut dibentuk oleh ChatGPT, oleh TikTok dan banyak lagi. Artinya banyak lagi ruang media sosial dan aplikasi AI yang digunakan oleh da'i.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sokongan guru yang tinggi menjadi antara kekuatan utama murid Malaysia berdasarkan dapatan Program Penilaian Pelajar Antarabangsa 2025. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fatina Siddiq berkata dapatan itu membuktikan peranan guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, malah penting dalam membimbing serta membina keyakinan murid ketika berdepan cabaran pembelajaran.
3: Menunjukkan bahawa guru-guru Malaysia telah mendidik, membimbing anak-anak kita dengan jiwa, dengan ihsan, kasih sayang dan nyala rasa yang cukup tinggi. Sebab itu, saya fikir kita ambil peluang ini untuk rakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada guru-guru kita kerana selamanya guru adalah nadi pendidikan negara.
0: Tambah Datuk Sri Fadlina, murid Malaysia telah menunjukkan daya juang yang tinggi termasuk kesediaan mendapatkan bantuan apabila diperlukan serta keupayaan untuk terus mencuba ketika berdepan kesukaran.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Sebun yang majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak engkau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau YFM.
2: Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu, Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngau Tiun, Depa Masterpiece.

Tabik Puji ngagai sidak ke Mujur. Masuk ngagai final KCSJ ke 9. Bertemu kita ba malam anugerah Carta Sapa Juara ke 9.

0: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safid Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Lagu keterbahnya Dayana Shin hingga lagu ya singkang. Kita bertemu barunya ya, okey. Pemerunang malam 8 hari bulan 9 ya, okey. Terima kasih kita ke gininga kami tentu ya di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang ya ke Baru Damakai Bena Belala tau ke Baru Datai Bak Rumah terus muka radio ke kita ninga kami. Terima kasih memanyuh bak jam keterbahnya, okey. Baru dah mending ke berita di pusat berita di Kuala Lumpur. Enggak lagu hari finalis kita ACSJ ke-9 singkang di Sada Diana Shini. Okey, kita mendengarkan lagu rancak tu lagu di Sada Austin Matthew. Enggak lagu ya Ambai Asi Rubina. Kedua lagi nginjal lagu lama ianya Bermimpi ke Sulu diambil orang lagu ke di Sada Clemens Bayang.

0: Besri Maingo Hari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyulut mimpi, bintang pegari.
1: Ya, tersambung dalam kabar carta kenyalang kita di hujung minggu itu. Ya, berengkah temu pukul 12 tengah hari. Ya, ya. Di Nepal, kalau duit kogi mangsa, bak penusa tanah tusur, kenuntung kandang gunung di Nepal, ditemu selamat dah bekal seluar terjadi terpekul dalam penglama ia 9 hari dalam lubang terwong kepenuh ngau air, pihak megat ngau tanah lutak, ni tiap kemenerang hari Raban berkuasa di menunya, kejalan ke operasi ngiga ngenyelamat duit kogi itu, ianya Kabir Maharjan ngau Sanjay Sah, ok, antara beratus iku, tubuh pemerintah balogi hidro kuasa karan kekena tambun tanah tusur dah bekal penusahnya kenyadi nuntung lembah Trishuli kena ke 26 hari bulan 8 tu tadi. Setelah itu lebuah ditemu agi bernyawa tang tubuh lemik ya. Nitiah kebenaran hari ya. Siku bega kabon parlimen Sri Ram Neopen ia ke bega siku engineer bab perkara terwong engkau siku bega ia ke ngulu ke pengawal operasi ngiga engkau nyelamat mangsa ya. Si gambar engkau video ke dihubungi ke Malaysia Manyuh di media ramah. Pedusah kenyadi di Nepal. Udah naban lebih 1,300 ikut nyawa nyengkau peranaman Nepal engkau Tibet ya. Beribu ikut lagi bedau ditemu. Hani J. Asak tu lagi nginjau di Wiras. Joget Tasik Biru.

0: Pagi Rewind.
1: Penuh ringat, penuh pedih hati nanti di rumah. Tama ke pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama. Kini, ni buah mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri, medak handphone. Yeah. Ya, nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amang ke nyari kita ke Besawut. Kadangnya, meh, mayuh hati ke benuh hangat. Macam-macam, teh pangsa remulut tadi. Kadang dia nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti nak ngasuh, ngain kerja pengonya ringat. Kita yang ringat ke diri. Ringat. Tama ke diri. Ambil pangking, nak. Dahnya dah lemah hari ini lapau perut kebaruan nemu
1: kan dua. Tapi aku ungkah semua pintunya tak kepan dua. Oh kelapa.
2: Mana mentah senting kamu pintu.
1: Nah, wah kenyium baunya deh. Noi pansut baik baru ke dapur.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

tua selalu bertemu kekian lagu joget tanse biru kena berindah dia kita ke dia di bau ya oni abar di serian ani haga ha. Agar ke berita kita nyaman magang malam dan eh okey di sibu megang kalai ya kaban kita ke dia di menua sibu benung sama bromi hanya engkau pesta main asal Borneo BCF 2026 kena rambai jaku Echoes of Borneo ya ke dah mujur di penyadi enya chairman Upis Council Perbandaran Sibu MPS enya councillor Clarence Ting ya manya bega main asal ke BCD pandang ke nyengkaum pengawal pemerintang ba atas panggau maya BCF ke dibuka ba dataran tun tuanku bujang Sibu ya. Okey, tentu ya. Pengawal tu dekat diatur nyentuk ke ngagai 12 hari bulan 9. Okey, BCF 2026 diatur ianya MPS Ngau Sukuang Ari Upis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak dinemu malam tu engkanya bala kita benar berami bak dia ya nyangkuang ke kita. Okey, terus mendingkan lagu bak jam ke terubah kita lagu kedibai Enggung Ili engkau lagu ya rindu penghabis hati kedua lagi Christopher Carey Landung Ati Karan dekat bertemu ya terus sendingan kami secara online RTM Klik tau kena channel Astro 871 Pemerindang Malam YFM.

Iya, saya ke benar dah duga bahawa launch kafe ni dengan iramanya ni. Okey, pukul 10. Dari kita sepembanding ke berita malam, mari kami di YFM Iban Kuching. Tang sudutnya nginjau Ethnic Transmission CGPA.

Jom kita edit pukul 10 malam. So, malam dengar kami nak buka berita malam Mari YFM Iban Kuching kena ke malam Mari 28 dari bulan 9 tahun 2026. Sebuah bilun engkabang bangsa BO105 labuh terempas bak padang bilun Stolpot Long Lelang Sarawak Lemai tu tadi. UPIS berkuasa penerbang bilun awam Malaysia CAAM pada ke bilun engkabang 9M LLF-nya mai 5 ekor orang nyengkaum orang ke mai bilun ti mayanya benung berjalan ke servis dutur terbaik. CAAM nerima berita pasal penesah tu hari servis penerang penerbaik bilun hari pukul 3.58 minit lemai. Berbangunnya Biro Pembansi Penesah di Langit ke dipegai UPIS Menteri Pengangkut Malaysia dekat berjalan ke pansi pasal penesah tu berlalu ke Peraturan-Peraturan Penerbangan Awam 2016. ASEAN patut mansiak baru cara ke endang udah bisi dikena mutar ke penanggul sebun asap meraka antara menua dikena nyeliah empas di indak manah ngagai pengerai rakyat. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim Madah bala Menteri ASEAN patut ngemerat ke penanggulnya laban sebun asap boleh beri empas terus ngagai penghidup semua orang kelebih lagi anak mit ngau enebiak. Gaya di Serian sudah tu cukup ngirau kati kena hari lima tu tadi yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim letak ke darurat ketegal penusah sebuah nasab bak semua bagi menua di Serian berindik hari menuanya ti balat bersebun nyentuh oleh ngeruga pengerai mensamanyuh sebedau daruratnya diketu ke kemari. RM6,000 liter air garam dikena bang operasi ngaga ujan tiru OPA di Sarawak kemari. Bak Facebook agensi penyangga penusah menua Najma madaka hari ke penudi operasi berlabuh hari pukul 1 tengah harinya dipejalai ke bak kandang hidro batang air. OPA sebagai hari pengawak dikena nambah ke penyampau air bak tekat air serta nyukung guna air ngau ngasil ke kuasa hidroelektrik. Terbegak dikena ngurang ke empas hari sebun asap bak sekedar kandang endur di Sarawak. Operasinya tembuk pada pukul 2.35 minit ngalih hari. Najma komited dekat majak negak ke atur nyedia kediri serta pengurusan bencana berbelengga semua agensi ke berkawul dikena nyaga penglikun engau penglantang rakyat.

Projek dikenang orang ke penusah bah di Batu Kawah ti dibejalai ke engkau cara berenggat dia tu ngayan ke pemansang ti positif. Sapi Premier Datuk Amar Dr. Sim Kui Hian madah dekat nemuai ngabar sepalan projek tu enda lama lagi. Nak ke 2008, projek penagang ampuh bah fasa 2 bak taman Desa Wira keberungkus 36.6 juta ringgit dia tu dah manggai 11% serta di sadang tembuk kena bulan 7 tahun siti tu hilang. Projek tu nyerongkum pengawak ngagak peguang terbesar 11,300 meter persegi ngau kapasiti 30,000 meter padu air hujan, rumah pam, ngangkat ke pemanah sistem parit serta dinding penagang ampuh bah di panjai 1 kilometer. ...35 ekor rakyat ngeluar dah ditan ke UPIS Immigration Malaysia JIM Sarawak di Kuching demalam ketegal di pelabak ke bisi ngerja manyuh penyalah immigration. Sedia tu antara 57 ekor orang ke diperasa bak 8 bengkah palan ke ditagak. Nitya kebenaran hari JIM Sarawak maya operasi merasa ngenyit di penjualai ke bisi sekedar sidak tu nguji ngelari ke diri lebuh nemu raban berkuasa datang merasa kelimpah hari merayu ngau mua sinu ngambil indak kena tahun. Tidak ke ditan hanya 15 ekor lelaki ngau 20 ekor induk ke berumur 18 ngagai 57 tahunnya udah dianjung ngagai depo immigration semuja. Semua sidak tu dipelabak ke ngeroja penyalah hari baru section 6 bracket 1 bracket C ngau section 15 bracket 1 bracket C Akta Immigration 1959 1963 Akta 155 serta Peraturan 39 Bracket 1 Peraturan-Peraturan Immigration 1963. Dua borang 29 saman saksi begak dikeluar kena mantu berjalan ke pansi. Bagi ujung ke berita malam kita ke malam tu malam hari 28 hari bulan 9 tahun 2026. Berita malam di Tusun Nur Akila Arbain di Salin Ailinda Suil hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita tetap gati kita linga ke kami Wifan segulai sejalai
1: maya hari ke bala angan engkau bersebun dia tu kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung ngak mulut tau ke face mask ke engkeman maya bak luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Bosri mai ngawari Malaysia ke-63 ngak ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh diperdak live pada Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyulut mimpi, bintang pegari.
0: Dengar ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
3: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadut bilang Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut bilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu, ni bagi lagu kedekat mai pulai, trofi, lagu ACSJ ke-9, memandu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, memandu terbilang, ngau kategori lagu ACSJ ke-9, memandu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Biasa ke kita patut mai pulai kategori tu.
2: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.

0: Malam Hari Lima pukul 11 malam.
1: Ya, balik kita lagi dengan kami, pemerintah malam mengkepian malam tu malam hari 28 dari bulan 9. Penisah angus kenyadi di wilayah Papua, Indonesia. Nuntung sebuah pasar sudah ngujung ke 11 iku berbau di nyawa tu nyengkau 6 iku. Raban Hanembiak nitiah ke penerang hari polis di benarnya. Pengari polis menua tu inya Henry J. Manurung madah ke penisah angusnya ke terubah ya nyadi nuntung kandang Bandar Paniai, wilayah Papua Tengah, urung tengah malam, sedau api ke jampat nyerarai, ngagai menjebukah rumah kedai, ngujung ke sebelah siku berbadi nyawa, lebuh ke di persa, semua sedatunya mati rentuh magang, kalau 5 ikut orang bersatu wai, 6 ikut Raban Anambia ke berumur antara 2, nyentuh ke 9 tahun kalai, pun penatai tau ke penusahnya nyadi ya benung dalam pansi Raban berkuasa. Bala kita benung berumah jam kena tu engkanya benung numpil ke handphone tau ke gadget kita. Okey, ba sitik soket tang manyuh gadget badia di cas bala kita ngai ke overload neh perhati ke mega ya. Okey, ngai ke pulai ngagai penusah. Lagu Rinor hidup berambun dari mata. Udah kita mendingkan lagu ke Disada Ari Rock School tadi. Ambai diambil pulai. Kalau lagi mendingkan lagu Rehivans, Sadati. Sadati.

0: Pagi Rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang. Jangan kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut lama adanya deh. Kini dengar dah. Gimana ya genya tadi deh? Oh ya, yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu. Bapak pengurusan duit ya. Teriat lagi.
2: Tapi nama ada Sam. Laman ya tu tadi. Ngai ngajar anak ya tu tadi ruah. Siti lagi kena sampai utangnya jai. Yang anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh liri.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Big Puji ngagai sidak ke Mujur masuk ngagai final KCSJ ke 9. Bertemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ke 9.

Yeah, Wardrobe Magazi Gori, finalis kita yang ungkapnya pentas final ACSJ ke-9 diatur di Betuang 3 hari bulan 10 tila. Yang lagu kebaru dah didengar kita, Kaban Sampai Mati Nyak. Ya, selamat malam ya kepada kita, Klinsman, benda-benda ke program kita. Berjimat dari ban eh, ok. Abang jam ketiga pemerintah malam lagi, kita ya, dekat benda ke tanduk program Galeri Artis Bergulai Inggau Rogers Booking. DJ RB kita siapa bagi artis ke di kerandau ya, sama dengan jam ketiga lagi tanduk program ya. Sudah kita nutup program pemerindang malam ungkap ya malam tu ya, ya kebenar dekat Nurun Gawak malam tu ay. Ok, shift malam agar ke semampai berjimat ba jalai alun dia likun datang ke palan ke di tujuh ungkap ya malam tu nginjau lagu ke di sada rom ringgit kau lagu ya ambil ticiru buai tikar kedua lagi Jalil Ding hingga lagu ya Sheila.

Ya, balik kita ke bisnis bernama Sheila. Malam tu semua malam, Sheila. Okey, terima kasih hari ini dengan kami. Ya, okey. Ungkup yang para sukma edisi ke-22. Okey, penduduk nakap pukul 8 malam tu tadi. Agi 3S sebab top 3 kita ya. Okey, berpenduduk nombor 1 Selangor, Ngau Penyampau Masih 49, Perak 32, Engkau Raju 27, Ditangkan Sabah 44 emas, 30 Perak 24, Engkau Raju Ngau Sarawak 30 emas, 20 Perak Ngau 36, Midul Engkau Raju ya. Kalai pekit para sukma diatur di menua Selangor ya. Nangkan semua ke baru dah tembuk diatur tu tadi. Okay, all the best sebagai contingent Sarawak ke kita. Jam ketiga mending ke tanda program galeri artis Wilenggau RB kita. Lagu dikenal aku ngangkat ke diri, lagu disada Ricky Anderson, Ambai nombor satu ya. Okay, malam tu belalak ngau hati kejuka lantang tindu jenak, boleh mimpi ke mana pagi lah. Kita bertemu baru sada lemai pukul 6 lemai pagi lah ya. Bakal sama pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

0: Besri Mainguari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026, hari 6, pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut, sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live pada Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyulut mimpi, bintang pegari.
1: Dinyaga Galeri Artis Lintiang Hari 2 pukul 11 malam. YFM sebulan sejalan.

0: Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis, okey. Jadi program Galeri Artis di keluarga kami Ninting malam hari 2 pukul 11 malam yang tengah ke pukul 12.30 malam, okey. Jadi kebenarnya ke malam tu temuai ke bulannya aku dalam program Galeri Artis. Maka kebaru dah didengar kita tadi lagu Ari Ego Anthony, anggau lagu kedua nama Dara Seratua. Harap kita dah terinang dengar ke lagu kebaru dah dimain aku ke malam tu. Jadi ke malam tu begulai dengan aku dalam program Galeri Artis kita ABC Ego Anthony. Tu dah nganti baru selipun kita ke malam tu. Jadi ngamik ke nama sejam aku nguji ngangau Ego Anthony baru selipun kita ke malam tu. Hello, semalam.
1: Ya, semalam adik.
0: Semalam adik. Nama Ritan, Wan.
1: Maka ke malam tu, mana lah.
0: Mana lah, try.
1: Ya.
0: Jadi, terobato, merik terima kasih dengan tu Ego, madik, ne. Laban boleh merik awak, Wan, tajak panjau jauh malam tu, ne. Beranda dengan aku dalam program Galeri Artis ke malam tu, ne. Ego.
1: Ya,
0: nak dengar cakap. Okey, jadi bakal ke didengar kita dari lagu Dara Seratua. Tentu mesti cerita lagunya. Lagi aku nanya lagunya, awak ada?
1: Ya, tahu.
0: Okey, awak jadi pabaku mana tu? Mai balap dengar berkelala dulu meh. Nyangkanya, bisik nama bukai kini kelimpari Ego Anthony itu minta nama dah ke nama nuan. Ngau asal penatai nuan tu Ego, okey?
1: Okey, terima kasih, Maria. Jadi, mari sama malam dulu kaya balap peninggal. Kuai FM kita ini, saya kebisi mendiang ke Ranau tua ke malam tau.
0: Oh.
1: Jadi, dama kebenaran nasi bisi. Dama penuh aku temuti Trinity Ego anak Anthony Julian. Ya, panjang ya.
0: Panjang ini. Ya. Adanya kengau Ego Anthony lah mana?
1: Ya, kena kengau. Kengau ke dama singkat.
0: Oh. Nuan tu asal ini tu, Made Ego?
1: Aku berasal dari Seratua.
0: Oh, Seratua. Oh, nyak ke buah lagu. Yeah. Bisa lagu Dara Seratua.
1: Ya, nyak. Cik cerita dalam lagu.
0: Kan dan nemu aku tadi nama ke buah lagu tu Dara Seratua. Tentu Ego tu orang Seratua. Aku ke.
1: Oh, betul. Ya, betul ke.
0: Dia tu nuan sikit dia buat Seratua dia mega?
1: Nah, aku dia tu buat JB.
0: Oh, jauh ni.
1: Hal jauh.
0: Oh, iya. Kumai ku bas ratu dia nemunya berjohor dia.
1: Ya, berjohor itu.
0: Lama udah dia berjohor dia?
1: Pen tu lama. Dalam kadang tentu tadi.
0: Oh, iya. Gawak berjohor punya, ne?
1: Ya, gawak itu.
0: Okay. Okay. Ego Anthony. Menyukai ya tadi. Panjai nama. Aku pernah ingat tadi kata Timothy.
1: Trinity.
0: Ego. Piane. Saiko unti dah salah. Kalau gunaan ngena nama Trinity nya Saiko ne madik.
1: Oh ya kalah. Album kompilasi aku ngau gua dempel sebab.
0: Oh ya ngena nama Trinity ya dia tu nuan kar yang agak Ego Anthony na.
1: Ya betul.
0: Okey, nyadinya meh. Temui aku kemalam top dinya dalam program Galeri Artis Ego Anthony. Tentu kita ngelala Ego Anthony untuk laban lagu ya benong top dia tu. Lagu Meligai Pengrindu.
1: Ya,
0: dan sabar. Lagi tu beranda pasal lagunya ni madek.
1: Ya, tahu. Ngelau ke dulu.
0: Oleh kangau madek ni madek. Nengau mana yang santai.
1: Ya, kena cedana malam.
0: Betul. Madek tahu ni kenyebut Ego. Tahu mana?
1: Ya, tahu.
0: Okey, jadi ada kena ngapun randau tua ke malam tu tau Ego. Minta nuan nyerita meh. Berkongsi hingga pada pedingnya pejalan penghidup nuan. Ni mayon nuan ke berengkah kati kenyak. Aktif dalam pengop lagu tu meh. Nyangka nyari mit kini minta tuan nusi kenyak meh. Nyentuk kenuan udah nyadi recording artis nyentuk kreator tu. Madik minta tuan nusi kaya ngagi belau dinya tu.
1: Kenyak cerita je meh. Jadi aku ke rindu ke pengop lagu tu. Nah, segi remit meh.
0: Remit.
1: Udah nyoba sekolah. Jadi aku aktif pengawal bertambah ke peringkat music.
0: Ngau
1: band lah.
0: Oh, artinya
1: nuan tu. Band,
0: arti nak nuan tu. Kau sebenarnya mau berlagu. Landik mungkin apa main peruncah muzik tu ne?
1: Ya betul.
0: Ini bagi peruncah muzik kau itu nuan Mayua? Gitar,
1: disebut,
0: drum, semua.
1: Tahu disebut Mayua mana
0: mana? Nyamai, bukannya ne?
1: Gitar, drum, keyboard.
0: Temu magang.
1: temu mereka pandai ingkan dok ini.
0: Engkau derimpu uliah ni mana?
1: Ya, senang rendah hati diri uliah. Yang kau ngurang dok temu mana?
0: Oh, nuan mana kediri tadi nang rimis segi rindu bawa ngapa lagu? Ni maya nuan berengkah. Ngerikut lagu keterubah nu artinya, udah nu ngerikut lagu terubahnya artinya, nu anda resmi menjadi rekodong artis tu madek?
1: Dalam kandang tahun 2016 saya
0: Oh, 2016. Kira tahun disebut kita umbas ya penglama gini?
1: Ya, lama
0: diri
1: kita.
0: Oh, lagu nama lagu keterubah nu anda ingat nuan?
1: Album kompilasi Bak Golden Pearl Merampau Berai sebenarnya akan kena nama Trinity kau.
0: Berapa itu lagu non ba album kompilasinya?
1: Siti Nyaja.
0: Piane. Okey. Tahun 2016 non berkah aktif meh dalam
1: pengabdian. Ya, kira-kira.
0: Okey. Jadi bisa ke buah kini madek nama ke buah non nukar nama Trinity Ego nya ngaga Ego tadi ne. Nya nanya berarti direk gak kutun. Itu bisa ke buah.
1: Laban ketebal lagi orang ngalau aku dari nama Ego lah. Laban Trinity itu jarang orang ngalau.
0: Nya ke buah non nukar tadi?
1: Nya ke buah nukar.
0: Piane. Nah aga terpikir kan ngenaknya namanya maya keterubah subane.
1: Tahu
0: betul. Yang kena Trinity yang agak sebab aneh. Dia tahu yang kena Ego yang ini. Jadi Ego, berapa itu lagu sebenarnya sudah direkod nuan nakak ke dia tahu? Nih, hari tahun 2016 menyinggungan tadi. Nyentuk ke tahun 2026 tu. Agak ingat nuan?
1: Bak Golden Pearl aku bisa terbang kompilasi gawai nyetan penjok musangnya membisi dalam 2-3 itik bekerja lah.
0: 2-3 itik ni ya?
1: Udah nyat tahun 2000 seringnya. Tahun 2020 lah. Habis ngelak ke Siti album solo. KMP.
0: Okey.
1: Dalam albumnya bisa ngundang 9 itik lagu. Ini aku bisa darah serah tua.
0: Dalam albumnya ni
1: dalam album.
0: Agak nak
1: CD
0: sebab. Agak nak CD. Sempat. Tu lagu Melegai Perindu tu kira ketikanya. Udah nangkan ke lagu albumnya mana?
1: Ya betul.
0: Laban dia tu nyo nadai be album gini.
1: Ya,
0: nyang nak single aja. Okey, Madi Ego. Lagi tu berana baru. Aku kamai balam dengar tu dengar lagu Rinduan tu. Pemuas aku ngigak lagu Nuan Bas System kami ditemu ke 2-3 itu lagu. Tadi lagu Darah Seratu. Udah nyak bisik aku ditemu ke lagu Kati ketajuk lagu tu. Labu Rendam
1: Puak Kerapa.
0: Puak Kerapa tu. Ni maya tahun ngeriku tu. Bak album ni tu?
1: Album ikan dikeluar aku buat Kempi.
0: Kempi nya ne? Okey, tuan dengar lagu tu boleh ya?
1: Tahu.
0: Okey, ya jadi dengarnya temui aku ke malam tu dalam program Galeratis Ego Anthony. Okey, kita dengarkan dulu lagu Aria yang diberi nama Labu Rendam Puak Kerapa. Okey, terus dengarkan kami Galeri Artis YFM.

0: Ok, terima kasih pendengar. Lepas itu terus gulai sejalan ini dengan ke program Galeri Artis. Gimana-gimana gulai ini aku bawa studio jam ke dia tu. Nanti bawa resipun kita Igu Anthony. Ok, temui kita ke malam tu. Ok, mari Igu. Lagu ke baru dah didengar kita tadi. Lagu dalam album Nuan Menyukuran Terina.
1: Ya, betul.
0: Ok, madik Nuan madah tadi Nuan tu kai 9 nombor lagu. Nuan agak landik nebah peringkat muzik tu ni. Bakal sudah drum, gitar, nyokat semua amai dia temu Nuan. Tanya aku ke sekali tu, Nuan tu begini tu, Nuan tu nakak ke dia tu nya semina berlagu nebah muzik tak ke Nuan bisi ngagak lagu. Reti aku tu Nuan bisi ngagak leka, Nuan bisi ngagak tiun lagu, ungkup derimpu ngau ngagak kurang bisi tu madik.
1: Bisa
0: madik. Apa ni? Minta dong cerita mimit ni bagi lagu kedegakan non po, kedegakan non kurang madik.
1: Bisa lagu dari penyanyi Vinwell, Tarong Pemenci.
0: Oh, lagu ke masuk semifinal tadi.
1: Oh, ya betul.
0: Ya, Nuan agak leka lagu ya begini. Ni?
1: Oh, leka ngau. Tiun sekali.
0: Okay. Nya Siti Ari lagu ke Gagan Nuan. Begini lagu Nuan pun dah. Bakal ke lagu ke udah ditebah aku dari siapa. Ngagaknya Nuan tak ke orang bukai?
1: Itu lagu labuk rendam tu. Ngagak kumpul.
0: Nuan pun ngagak?
1: Ya, kumpul mengagak.
0: Lagu Darah Seratu tak ada dah?
1: Darah Seratu bisa diseliat lirik bisa diubah. Duna.
0: Duna, penyanyi kita Duna.
1: Betul.
0: Artinya bisa sentuhan Duna, sentuhan Wami Miat banyak nah.
1: Ya betul.
0: Sentuhan ke. Okey, akhirnya ke Nuan tu. Nyak meh. Nombor magam madik. Nombor lagu. Nombor agak muzik. Nombor dapat pengkat muzik. Nombor agak lekat lagu. Jadi Nuan tu mega. Aku meda abang YouTube tu. Nuan tu bisa nama tu studio. Nuan tu IA Sound Studio tu madik.
1: Ya, aku mpuh.
0: Apa ya?
1: Aku bisa berapa ikut penyanyi dalam studio punya lah. Minokai Minaku aja.
0: Oh. Boleh disebut Nuan siapa sedangnya?
1: Lenio Richie, Mary Undeng, Niriami, ngau Dennis Andy. Ngau penyanyi lama sebab saya ikut siapa namanya? Eri Early Galang,
0: saya kira. Ya, kira-kira sudah ya, baru IA Sound Studio itu, ya?
1: Ya, betul.
0: IA itu, nama Nuan meh, Igu Anthony, ya?
1: Okay.
0: Jadi, ya meh, laban Nuan kemadah lagu Vinuel, tadi lagu Degaga Nuan. Udah tu lagi tuan ninya ke lagunya. Kamai pada peningnya meh, ninya lagu, leka lagu ngotiwan ke Degaga Igu Anthony. Okay. Ya, jadi lagi kenal berkau ngau IA Sound Studio tu. Ni maya nuan berengkah tanya tu. Ketika ngagak studio tu di madik. Minta nuan nyerita ya.
1: Saya ku tahun 2021 ngau 2022 nya madik. Maya nya kita benuang nya maya COVID
0: aja. Bau ujung COVID nya ne.
1: Iku ujung.
0: Nya maya nuan muka IA Sound Studio tu na.
1: Tawa,
0: meja. Okey, jadi nyam eh. Teman aku kalau untuk dengar Igu Anthony. Jadi nanti tuan dengar lagu dua itu lagu ku dari tebah ku tadi made. Semuanya lagu rancak. Bekenenya tang lagu aku nemu lagu ke pemadu baru tu lagu Meligai Pengrindu. Lubah ke bekeni kebenaran nuan pu tiun lagu nuan tu made genre nuan bekeni kebenaran nuan tu made.
1: Ini
0: tiada
1: ke genre aku.
0: Nanti
1: ke lagu rancak
0: aja, Madi. Lagu rancak.
1: Tanggapan ke lagu Meliga itu. Bisa cerita, ya, banyak.
0: Bisa cerita.
1: Lebih baik ngau genre bukannya.
0: Apa ya?
1: Lagi betul cerita punya.
0: Betul. Jadi kira ke kak cerita pasalnya, memang dalam aku bisa mendapat YouTube nama dia. Lagunya nak ke dia tu asal aku 1.8 juta view ne. Official music video tu. Dia benda aku rito tu dalam kandang 4 bulan official music video tu dah dikeluarkan on ba YouTube tu dah manggai 1.8 juta. Jadi bekeni asai hati Nuan Made meda sambut orang ngagai lagu Meligai Pengrindu tu ne Made.
1: Saya ikut cukup-cukup gagalnya, Madik. Laban awal lagu sebelah-sebelah tu pendak kalau datai datai tikas bekerja lah. Jadi aku punya sekian niat lah. Laban dalam sebulan dua bulan aku kedah ngeluarnya. View yang bisi slow mimit.
0: Slow mimit.
1: Udah lepas kita ikut pegawai. Laban kita pegawai tu mayuh reka. Jadi melaki bini. Nya view-nya ke Alubisi Niki.
0: Yang kaya keterubahnya sih dah berau tertemu ke lagunya belah YouTube.
1: Ya, tau. Udah kaya di pesan buat belah radio.
0: Yang iga ni. Siapa ambil lagu tu? Kau sudah ya? Iga buat belah YouTube, dengar buat radio, nak puas ke? Okay, Meligai Pengrindu. Menyikmati laban lagu tu tentu bisa cerita yang pun. Jadi, lagu tu siapa ngagak madik non pun?
1: Lagu tu dengan penyanyi kita Duno Megak.
0: Okey, lekang tiwan ya.
1: Cuma aku meri jalan cerita gaya lah.
0: Okey. Jadi aku nanti aku merhati video klip yang ada nang ya lagu bakal orang ke kawinnya meh tang aku kanuan non pun usi meh nama jalai cerita Meligai Pengrindu tu ngambil ke bala peninga nemu meh nama jalai cerita dalam lagu Meligai Pengrindu tu mana
1: jalai cerita lagu tu kira punya kita mengisahkan untuk orang ke jadi melaki bini. Okay, nak muntah lah, nak muntah ke disangka waktu sebuah cerita ya. Yang ada cerita, lalu dia cerita ke aku dalam lagu. Lagu tu pun nasi gitu special. Nak aku ke yang kau view ya tinggi betul. Lepas lagu tu nasi special untuk hari kawin kumpul sebenarnya.
0: Ya, lepas nanti kita muda bawa video klipnya. Nuan pun eh.
1: ya.
0: Video nuan pun eh dia ne.
1: Ya.
0: Nyak meh, apa yang kau nak yang kau rezeki menyan dek.
1: Ya, rezeki menyan kerja kau ungkup dari pun aja menyentuh
0: nitiah. Nak tanyangka lagunya menyukura meletup. Boleh diterima. Bala pendengar. Kami beradio pun mayuan nerima peminta lagunya Made. Nanti bisa lagu peminta mesti minta lagu Igun tani Meligai Pengrindu.
1: Aku lebih kenal tu perasaan Made. Lebih nak mendengar ke radio. Made dia main malam tu pulai ke rumah merawisi dengar. Nyaman tak? Nah, perasaan
0: gue rasa bisa
1: minta lagunya.
0: Yang Pak Boko itu dan perasaan meda viewer ya ba YouTube mana?
1: Ya, minanya aja aku ke nemu lagunya top angkat.
0: Mula notification. Nama tu mayo mai orang meda lagu tu ne.
1: Komen lah.
0: Nyami mari punya kerana tadi rezeki menyane. Okay, kira ke lagunya laban nuan kena di tahu dekum main model dalamnya nuan pop lagu. Kira ke pasal kisah Pengrindu nama amnya nama dek.
1: Kira punya, kena nutup cerita.
0: Okey, ayah. Jadi lagi tu Brano baru mande. Aku kemai balap dengar tu dengar lagu kedigagak nuan tadi penyukuran lagu dari Vinuel tu. Lagu Parung Pemenci. Sebenarnya main lagunya minta nama dek dulu ni main nuan ngagak lagu tu mande.
1: Lagu tu sebenarnya lama tu mande.
0: Lama dah disimpan.
1: Lama lagu tu dah sebab. Okay, tak 10 tahun tu tak lagu tu. Cuma aku berdau boleh orang ke naya betul-betul dah nganyuah ke lagu tu. Ya, aku lama nyimpannya.
0: Nama kebuah lagu tu disimpan ngiga orang. Okay, ke dirimpu dia mandi. Tentu bisa kebuah ke nenek.
1: Nama munyi aku tadi mandi rupanya general aku kai. Lagu bukannya.
0: Ngiga orang bukai mana?
1: Ngiga orang bukai.
0: Betul ke nyane? Okey, gue nanti nih. Lagi itu berada baru. Kita dinyakit dulu. Lagu Ari Venuel. Lagu Parung Pemenci. Jadi, tentu baru pedingin lagi nyar. Venuel itu mungkin siku Ari penanyi. Kau udah enggau pekit renggat semifinal. Anugerah catat siapa juara api lama itu tadi. Kreatur di Selangau. Nama deh, okey. Kita dinyakit dulu. Lagu Ari Venuel. Parung Pemenci.

0: Ya, ngarap kita udah terima dengan ke lagu dari Venuel, lagu kediri nama Parung Pemenci. Jadi lagunya tadi Leka Ngotiun digaga Igu Anthony temai aku kemalam tu dalam program Galeri Artis. Menyikau Igu tadi nama dek lagunya lama udah disimpan semina ketekinya ngiga orang ke mai lagunya baru dia tu undangnya baru dia tu kira kira
1: bisa setahun dua tu.
0: Jadinya meh mujur ke lagunya kira ke nerima sambut ke mana untuk ke lagunya datai ke renggat semifinal SSJ nama dek. Okey. Jadi Made tu soalan biasa tu Made. Bakal kita ke penanyi tertentu mayor nanya tu bakal aku pun kan nanya. Bakal nuan tu Made siapa idola nuan tu ke penanyi dikerindu ke nuan nak kiranya penyanyi ketiban, penyanyi dari luar kini tak ke penyanyi antarabangsa. Mungkin kita minta dalam kunci ngobrol peninya tu Made siapa penyanyi dikerindu ke nuan nak?
1: Penyanyi ke terubah di Kuala atau di Kerindu aku sebut James Roy. Terubah orang ke di Gulai aku. Danya banyak berat aku belajar cara ngelingwa lagu dari Hillary ngau Generino ke.
0: Kira ke sedanya meh kira ke idola nuan lalu katanya kira ke merik peransan wan agik meh jadi penangi tu ni madik.
1: Ya betul
0: madik. Nanti benda luar antara bangsa bisik ni madik.
1: Antara bangsa nya nadai madik.
0: Nadai ni. Kira support lokal ni.
1: Support lokal.
0: Jadi tu kira ke katanya merik peluang ke nuan tu madik. Ngagai nuan Merik Jakob, terima kasih ngagai sidak ke udah nyukung lagu Meligai Pengrindu. Tentu ke lagunya ketikanya top dia tu Madi. Jadi ngeplang tu meh. Tentu mayuh bala peminat lagu Meligai Pengrindu. Menuang ninya ketua, ninya kerandau tua bagai kemenonton. Jadi ngawa tu minta nuan Merik Jakob ngagai sidak ya. Meh Jakob, terima kasih kini ngagai sidak ya. Kesalu minta lagu tu, request lagu tu ba Radio FM. Ngau medak lagu tu ba YouTube ngau kebukai meh. Okey Madi.
1: Mereka terima kasih ya. Saya sedap ke rindu keseluruhan minta lagu mereka pengerindu tu buat YFM. Kajak pan aku nak pesan ke lagu banyak ke terus dipinta sedap. Harap ke terus nyukung lagu mereka pengerindu tu enggak tak boleh lebih ya
0: Niki ke tikas
1: tinggi
0: lagi banyak. Betul. Okay, sebenarnya lagu Meligai Pengrindu non lagu-lagu Datuk Pansama Nyuku. Mana mana?
1: Ya, kira-kira apa mana? Kita bisa kan anggur ngadu lagu baru lah kena mana?
0: Nak ke kereta tu mana? Udah bisa tanya kan angkat lagu baru?
1: Bedau mana?
0: Bedau.
1: Tu, lagu Meligai Pengrindu tu pan nya mentari.
0: Kira kaki baru kenya ne?
1: Kira kaki baru nah.
0: Ngelak ke lagunya dulu men eh. Ngelak ke orang dengar lagunya puas dulu.
1: Ngelak ke puas dulu. Baru cerita lagu bukai.
0: Betul. Nya meh unyi kena tadi laban randau tua bapuan tadi no madah ke genre dua lagu rancak. Sekali itu no masuk ke lagu renta ayo lundai nya. Mulai di top geneng.
1: Ya,
0: nyam
1: kita
0: nak nyangka lagu. Kau nuan tadi lagu Ranja, ne? Sekali lagu munyi tau ke dikerinduk korang, ne?
1: Ya,
0: nyam. Okey, au. Ya, jadi bisi tanya kini Igu, bisi Facebook khas untuk bala follower nuan, yang kasih dah kak follow nuan, laban sentuh sedang kak nemu update dari nuan, berita pembaru-baru dari nuan yang kak boleh disebut nuan, meh. Ni bagi fanpage diungkup dengan kebala peminat tu, bisik ni?
1: Untuk page studio aku, bisik juga, ianya IA Sound Studio. Kita tahu, follow page-nya lah.
0: Ni apa, YouTube ke ni?
1: Untuk
0: Facebook.
1: Facebook awal.
0: Bisik ni.
1: Untuk personal aku, nama aku nyam ya. Igu Anthony.
0: Lepas aku bisik gimana nuan dia selalu kan nuan share orang pas selalu ngetek-ngetek nuan terus dia bisik minta lagu Meligai Pengrindu. Boleh add nama dia nada masalah nih. Nada
1: masalah.
0: Okay. Jadi nyak meh kira ke ngau peluang tu mega Minta nuan tenyak memang dek, minta nuan ninggal ke seleka dua jakuk ngagai bala nembia. Ha, sedak ke rindu bab mau belagu tu madek. Yang ke nuan bisi jakuk ditinggal ke sidak ya. Yang ke bisi jakuk perangsang ke nuan, hari nuan ke sidak tu madek.
1: Ngagai sidak ke terbak baru ke rindu belagu. Nadai salah nguji ngau orang bergerak ke lagu punya madek. Lepas dia tu kita ini mai ya. Belagu dia tu.
0: Betul.
1: Mana malu-malu. Nak pakai subak-subak tu pedis. Kan luar ke lagu. Dia tu. Tak kemanya main banyak
0: tadi. Oh, betul. Tama lagi. Punya kerana tua tadi. Nanti subak mesti kabisi album. Baru tua boleh masuk ke lagunya ni. Dia tu record tua Siti Lagu.
1: Siti Lagu.
0: Boleh. Mungkin tua buat YouTube. Mungkin tua buat media sosial tua apa. Tua boleh medak berkini respon dari orang Mayu ni, Madik?
1: Ya, Madik. Yeah. Dah pakai VCD itu, Bok.
0: Betul.
1: VCD sebenarnya itu lagu dalamnya. Baru temu bakal nyampau ke Siti single by YouTube dia tu.
0: Betul, betul. Kiranya beda ya subak dengan dia tu, ni Madik?
1: Ya, nyaman, Madik.
0: Jadi, laban nuan kejemputnya, minta nuan katanya penemu nuan ni madik begini nuan medak kita impu industri muzik Iban kita tidak banyak subak ngode atau tu madik minta nuan komen mimit
1: dia tu pada aku bisi nyingkang ke depan lagi merik nyam terlihat pergi jendera lagu kita ni boleh nitiah ke jendera lagu orang di sepiak dia yang kena
0: rentak kita ini makin mana ni.
1: Subak dia ni mesti menyi berketuk lagu. Jatuhnya mesti magang. Mungkinnya lagi orang lain yang mungkinnya lagi kita.
0: Betul. Kita pun makin kreatif nundang orang.
1: Ya, betul.
0: Betul. Hari perengkapan udah mayo tanya canggih ya.
1: Dikenal. Malah tidak ke Erasmus Music nyepan oleh itu ya. Tidak ke di luar dia magang.
0: Betul, betul. Okey, kira kenya penemuan meh daripada nuan ngagi industri muzik kita Iban dia tu ni madik.
1: Ya betul madik.
0: Okey, jadi madik aku kemai kita dengar lagu tu madik, lagu tenyak tu. Asal aku lagu joget tu madik. Joget puntan ba jari kumang tu.
1: Oh ya.
0: Tu kai ukai lagu gawai tu ne.
1: Okey.
0: Ya, lepas nyebut kumang. Irau kata dengar ke lagu gawai tu. Nama ada ko nyamai lagu gawai korang lagi.
1: Lagu digaga.
0: One day sekunder. Apa ni? Okey. Cuma deh. Tuan ingat lagu dulu. Lagu Joget Puntan Ba Jari Kumang Kedebai Igu Anthony.

0: Okey, terima kasih sebenarnya. Lepas lagi terus gulai sejalan dengan ke kami dalam program Galeri Artis YFM. Hagi menggap gulai dengan aku, Ba Arusli pun kita jam ke dia tu. Hanya Igu Anthony. Okey, Igu.
1: Ya.
0: Ya, anak gue tindu Igu. Sabar lagi tu sama tindu, habis pukul 12 nak.
1: Ya,
0: aku tak boleh. Nanti okey, Madi. Aku bisa terpada Ba Nuan po Facebook tu, ne. Bisa Meligai Pengerindu Challenge. Ah, nama tanya gini minta tuan nusi ngaji balap dengar tu yang kau bisi sekadarnya berdoa nemu pasalnya. Ah, udah tu sidang ngau challenge tu mungkin. Ah, minta tuan nusi pasalnya tu madik.
1: Ah, tamat kan mungkin ingat.
0: Bayar, nyuka dengar tak tadi?
1: Ah, bisi 2-3 hari tu kini aku bisi postnya ba media sosial kita. Untuk mereka perindu ya challenge ya nya aku ngambil dari TikTok tadi.
0: Oh, buat TikTok.
1: Oh.
0: Berkenanya si Daya berlagu lagu Melgia Perindo tu berkenih?
1: Ika paling di kini hanya nak buat. Aku ngambil ika gambar si Daya ika video atau ke gambar ke berpasangan mana?
0: Kira ika video gambar romantik romantiknya mana?
1: Romantik. Lepas mayu aku bedak si Daya kena lagunya buat TikTok.
0: Betul. Okey. Okey ni nak kedai tu sambut ya demande mesti pada nombor TikTok.
1: Lepas tu alu ngira ngau ke udah di post tidak ke nama tu punya mana yang bisi. 30 lebih ribu kena mah. Sudah udah.
0: Mayone. Jadi tanya tu challenge tu nak ni tu dan made. Sampai ke mana tu made?
1: Sampai ujung bulan tu, 31 bulan 8 tu.
0: Mana? Oh, habis bulan 8 tu mana?
1: Ya.
0: Oh, kira lagi sempat mesti dah kebedau mengenal lagunya, bisi video kini. Hanya kan dia bisi video Maya Rami tu tadi ni, Rami Balap Pinang kini. Tahu engkau ke lagu Melegia Pengerindu kan ada?
1: Untuk nombor 3 nya aku ngegak like paling mayuh lah madik.
0: Oh, like paling mayuh lah.
1: Wow,
0: tengok ni. Tapi ane kira ke yang pu kriteria pemilihan mana?
1: Kira punya.
0: Daripada aku bisa mega tengah atau bisa prayes mega tu ne?
1: Ya, bisa prayes.
0: Kira ke okay challenge yang apa tu? Alu bisa prayes sekali. Nama nanti lagi. Ana mau peluang sama menggau katanya Meligai Pengerindu Challenge. Laban lagunya benong on top dia tu ne.
1: Ya,
0: okay, awak madenya deh. Nyalah rasa itu atau nyok kereta.

0: pengunjung randau tua ke malam tu. Jadi kira ke meri awak dengan Nuan tu, meri jaku terima kasih jaku penghargaan Nuan meh ngagai kita sebilia kini ke mayu nyukuh mau Nuan pengau belagu pembega lagi Nuan meri terima kasih mengangkai sekali lagi ngagai bala Nuan pu follower bala peminat Nuan meh ke selalu nyukuh Nuan ke okay, sebenarnya lagu meligai perindu lagu-lagu Nuan subak pan kira ke nyak meh peluang ngagai Nuan meri jaku terima kasih ngagai semua sidak ya. Okey madek
1: awak peluang tau ke meri saya terima kasih ya ngagai bala peninggal ke biasanya jangan lalu aku hari dulu-dulu sebab okay, tidak kebarung lalu aku mengharapkan kita tidak ya, terus nyukung aku ke udah-udah ke dalam
2: ya betul
1: dannya ngagai kemis bilia dia tuhnya bisa duit bilia kan mana ya
0: betul ah betul
1: apa yang lain aku melantung aku
0: betul ne
1: coba aku benda lagi dengan kira dia tidak
0: apa tu dengan
1: dia teratur ada dia now
0: adi satu
1: pihak terima kasih ya ngagai tidak kebisa wish birthday ku cerita mana
0: sehari tu boyfriend Nuan
1: ya
0: Ovia ne Ovia happy birthday mana ngerap ke panjang umur murah rezeki ngerap ke lagu memiliki perindu tu makin tenyak makin nerima sambut ke mana hari mensi mayo mana ngau lagu-lagu dah sedangkan kita ilah mana
1: ya terima kasih ngai bini ku yang mati lebih banyak nyokong aku
0: ya orang kuatnya
1: kuatnya mereka pengen doa tadi mana nyokero nyokong aku bawa lagu mereka pengen doa tadi
0: ya
1: terima kasih semua balap minat balap dengar terus kesukuan kita
0: ya
1: sebagai lagu mereka pengen doa tu ngarap kuliah lebih sedikit tikas ke tinggi gara itu
0: betul
1: ni mesti peluang lah ngau
0: Ngau dipekit SSJ na. Udah masuk carta ke lagunya, na merhati gak kau mate?
1: Bedau,
0: bedau.
1: Nerei kena berarti
0: kau. Ila meh ne, ila nanti bisa rezeki punya ketua tadi.
1: Ya, tu rezeki.
0: Okay, ya, jadi mate, nerasa itu hanya rata ya, bang ujuran dau dalam program geliratis tua ke sekali tu. Jadi nyame sekali lagi terima kasih mate. Laban ulih ngelimpang diri tajak panjang malam berandong aku ke sekali itu Nuan di Johor dia aku di Kuching ulih ke tulang berandau ne tajak panjang saya ke Semar saya ke Betunga tu berandau
1: ya ke
0: Betunga ya. Okey bah jadi made lagu ke menudi tu lagu Nuan meh lagu meligai pengerindu lagu Igo Anthony katanya boleh sadar mimi madek lah nanti nyuan nunga aku tu nyamai tadi ninya ya tang ngat telepon tu boleh kami mimi ada madek boleh ne
1: ambil mimi
0: ada okey okey madek

0: Bakal kain percaya.
1: Ya, dinya kita sama monyo ya live mo dalam recording nah. Artinya original punya. Ah, ada dua ubah kan. Okay, terima kasih Igu Anthony. Au.
0: Terima kasih Mega Bade, Mega FM. Selamat datang Milia. Aku bersimpan itu mas program Galeri Aceh Suka Melantur.
1: Sama-sama.
0: Okay.
1: Ya, jadi benarnya nyampe tadi temui aku ke sekali itu dalam program Galeri Artis hanya Igu Anthony ke Benuang katanya dikelala bala peninya mayu atau ngau lagu meligai pengrindu. Lalu nyampe ngujung ke program Galeri Artis kita ke sekali itu nanti kita ke bertemu baru ba program Galeri Artis nangkan ketuila. Okay, salam semua.

0: nantinya ke Galeri Artis Lintia Ngaritua pukul 11 malam. WFM Sedulai Sejalai.
1: Sapa kedekat Mai Kulai Trofi Pemadu Terbilang Ma Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mai Kulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang Taukah Popular. Hari 12 titik lagu Ni Bagi Lagu kedekat Mai Kulai Trofi Lagu ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang Taukah Popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori itu.
0: ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
2: Rebis ulih munuah tang ulih diseliah ke anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai tau ngelari kediri. Lebih lagi enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau basu abi ketupnya ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisi ditujuk vaksin anti rabies tahun sekali. Enti bisi jelu kemati bas belah jalai ti ndak temu nama kebuah mati ana neguk sengapa. Kita uliah ngage riput ngage
3: 12 tengah malam.

0: Hai Sejalai.
1: Kucing
2: 101.3 FM.
1: Segulai Sejalai
2: YFM.
3: Ngagai bola kita nuan dia ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kamera babelah rancan dia diserian ulia menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz
4: YFM.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta discount. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me business kaban, enti ada duit ka meli, tulung share ja bermedia sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni anggawai FM.

Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangkat pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus

Kita suahkan apat orang. Orang yang bisa kereta, Kak Meli. Orang yang bisa telefon culiak, Kak Gameli. Orang yang bisa kasut baru, Kak Gameli. Misalnya tadi, Kak lebih lagi ada orang bukai. Uji kita yang dapat orang, buat utai ke mana. Bakal bagas gawak, isik gasil. Pesan dari aku, Monica Gary, Engau YFM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pemilia David ngau YFM.

Pak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah nitiah kati. Udah memimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: Aku Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.
1: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Diserian oleh menegak kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
2: Why?

Rido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya silik dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.

semua kita manusia dan mesti banyak pedih hati, tension serta bingung dan kerja kesepi sebut nyawa. Kita nganang sekali-kali kita mantup ke pengingatnya ngagi orang bukai. Lepas kita pun ngai dan orang sengapa. Pihak ikaban, pesan tu ari aku, Gordon John, begulai ngau Radio Malaysia Sarawak YFM

0: Ngagai bala kita luan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Diserian oleh menega kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangkat pasang. Kita boleh mending ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus

0: Hashtag Nelly Active Ghetto. Oleh dia kita Inten Aridua.
1: Malam minggu peluang bertemu
0: ke empat lemai. YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
2: Hai,
3: hai,
2: hai.
3: Anang nak ingat tinggalkah
2: hashtag Nubia Aktif.
4: Hai Monica.
5: Mai orang nanya berkedih macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke.
4: Hello Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
4: Hai Larry.
7: Muji kedirin pun jatuh ning.

0: Justin.
1: Celiak sebab ya seminar dua kali je. Nang sikit kaya kena entertainment tu.
0: Hello Nancy.
2: Hello. Majet tu ni.
0: Okay.
2: Tak ke bajet? Nah, tang mana dia ketak ke.
0: Hashtag Nembiak Aktif.
3: But YFM.

ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik dekat ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.

0: saya dari penerbang biluan kami YFM 101.3 MHz. Terbaik, aku jatuh terbaik. Penerbang kami 18 jam sehari, bas barang 2.700. Menu kita ke sehari itu pagi, program minum, ngelah tengah hari, entah ngelah hari, sadar lemai, ngelah pemerintah malam. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, bukulah ngelah kami, Bapak FM 101.3 FM.
1: Bisa ngenah mana kita ujau.
2: Dia akan tak banyak mana sepintar, dia nak putih kerenah orang, nak putih pakai tayo, nak hidup di luar, nak tahu ya anak.

0: Okey, tu dah nemu nama kebuah sampi tu berguna bagi penghidup kita. Jadi tentu bisik cara ya. Cara ke betul ke aku tu berkeni kita tu bersamping ngagai Tuhan kita.
1: Betul. Nah, utai ke badas ianya kita bersampi nitih ke pendekak ya. Ya, nitih ke iriangnya. Nama utai ke di kedekak Allah Taala ngagai anak ya. Ya, utai kedekak Allah Taala ngagai anak ya. Bakal contoh apai kita ibak dunia tu. Nama utai kedekat apai kita ibak dunia tu. Ianya kita meluahkan isi hati kita. Ukai kita anang sekali-kali kita datang ngagai apai laban kita bisiminak bisi utai kena pinta.
0: Bisi agenda.
1: Betul, bisi agenda. Nak nyalah-nyalah bakal kita tikat ngagai supermarket. Kita bisi list utai kat beli kita ya. Ya. Aku dekat beli pusau, aku dekat beli budok, aku dekat beli bici, garam, utai kebagainya. Ngotai bukai. Nak. Anang sekali kita merik minak senarainya aja daripada ngagai Tuhan. Tuhan dekat ninga isi hati nuan. Enti hati kita tusah padah ke penusah kita ngagai Tuhan. Enti hati kita nyak bisik pengerinduk padah ke ngagai ya. Pihak mega enti nuan bisik pramu tekat di kerja nuan. Padah ngagai Tuhan kita. Tuhan kita semak ngau kita. Cara ti betul ianya buka hati kita ngau. Terus terang ngagai Tuhan.
0: Retinya tadi pastor kita bersampi ari ati kita din.
1: Betul, ari ati kita. Nyak munyi ku aku tarik enti at kita jak tusah. Padah mah penusah kita na ya.
0: Pangai ke ngagai apai
1: kita. Pangai ke ngagai apai kita. Enti kita nya bedemuah ngemak utai retinya utai ke ditempuah kita na ya. Padah mah gak ngagai apai. Ya Tuhan kita ti badas merik kita cara, merik kita buah runding kena ngemetul, kena ngemana. Kena menyelesai ke semua utai tiada tempuh kita ini.
2: Plasa Jurai 635. Plasar dul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke di tapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu ada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Rahsia hidup gayu. Nitiah ke pansep orang ke pandai, kawal ke mana, keteguah ke kukuah, negi niri ke ruang bilik. Ia ngenuci ke penghidup orang ke diau-diau. Ia ngasuh orang dekat berbahasa ke pengandiri. Ia selalu dekat medak orang hari pemanah hati, penau, pengelandia. Ia ngansak nyukuang orang lak kedatai bertingkat pemaduk tinggi. Ia ngemanjai ke penglihat hati, serta merangsang penyayau ngau pengindu. Lebih lagi, ia nyagi orang hidup gerai nyamai, nyembuh ke orang kesakit. Kawal ke mana, ngau kaban pelayan, sekujuru, sama-sama ngau kita ke pekerjanya, siti kunci, nyagi hidup kayu.

0: Pagi rewind.
1: Tu mesti hari peningat kita sikut tuan-tuan. Ia ke bisa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Jadi ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya gini.
2: Ya okey positif kena minta kita. Tua tu minta tip nyelap kati. Dan di berundi yang memain. Ya si tip bicara ngasuh hati celap deh.
1: Udahnya waduh dia puati nih.
2: Puati melawan dia udah nampak dia.
1: Anak.
3: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: keterubah ku dekat nanya Nuan, minta penemu Nuan tok deh. Senentang jakuk ke suah di dinga kita, nasib bak jari petara, ianya sawat ti suah di dinga kita lebuh ino tok ke lelaki nya tadi ditanya bekawa ngau tahu yang penghidup sidak ya.
1: Au, nang amat kadang-kadang kita bisik ninga leka jakuk tu munyinya te pansuat ba mulut orang tu ya.
0: Leka lagu pan mayu
1: mayu amai na ya amatnya. Tambak kita ti Arab kalah tala. Munyi ke selalu disebut aku ngelama tu. Ya, bak kita ti nemu Tuhan okay semina ngau runi yang ngajak. Tang kita nemu Tuhan ngau kawal kita, pepun bakti kita. No bak kita ti bekanya kita nadai jakuk nasib. Nadai leka jakuk nasib. Munyi ku aku selalu nyebut nadai jakuknya. Nah ya, nah, nadai jakuk nasib. Tambak kita ti Arab ke Tuhan, kita Arab ke iring Allah Taala. Jakuk ianya nyak kebahku selalu nyebut penama leka jakuk Tuhan merik nuan penampak, penama leka jakuk Tuhan merik nuan penemu. Lalu leka jakuk nyak ti nyadi kelalau singkang pejalai kaki nuan. Leka jakuk ajal kudito iring Allah Taala cukup balat berguna. Laban Allah Taala ti nentu ke pemujul rumah tangga nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Ukai bergantung ba nasib.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi rewind.
1: Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki ketai bantu cukup buruk berbasuk capak. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu nak cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk capak. Ujin mula orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
2: Jarang aku mula selalu dishwasher.
1: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang nak basuh capak. Capak lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak duit itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali aja boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke oh nyapan hotel ke jelu dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak laki reputih tadi nulung bini sedaya masuk pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher dah. Kena ngelempuang ke walau rinut tadi.
1: Nah, pernah dicak. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasau beli terus.
3: Nah, kena kelempuang mimit me pengawak tadi nak ya.
1: Aku selalu di kajak kota semua.
3: Nah, lapan no ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Kak basuk pinggai tu tadi deh. Lapan sama lelak.
2: Apa yang bukan kerja begitu? Di sini dengar radio kata ya.
4: Dengar wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi joran murah deh tau. Udah tiba habis wajan. Tau kayak aku sih bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
5: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Duk mayu munuh rakyat Malaysia sekedar cara kena nyeliah ke penyakit tu yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tempoh 30 minit anang insap jaga pemberat tubuh ambil nak terlalu gemuk serta jaga pengerai rundian. Pesan tu hari aku Isali Ngau YFM.

suah kenapat orang. Orang yang bisa kereta, kak meli. Orang yang bisa telefon culiak, kak gameli. Orang yang bisa kasut baru, kak gameli. Misalnya tadi, kak lebih lagi ada orang bukai. Uji kita yang dapat orang, buat utai kemana. Bakal bagas gawak, bisik gasil. Pesan dari aku, Monica Gary, Enggau Wan.

0: Dikatakan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pesan ke 7.25. Pesan kebakaian ia kenalah di hari tayak itu kelebih lagi rumah ia tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Grace F. Kichwa, pendang siang ke diri, bergunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak diri gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Nadai penanggul barunya tu dah ulih diputarkah. Sagi lagi, dalam hati kita bu, ngembuan pengeransi. Biar berinsat dulu, ngambil kesenang tu diri ilah. Pesan tu ariaku, Grace F. Kichwa, bergulai dengan YFM.

0: pagi rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang jang. Kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? So ya, yang ngai sesengapa. Angkah ya pelabak ku indah itu bak pengurusan duit ya teriat lagi.
2: Kan nama ada Sam. Laman ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh lirik.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Jadi aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbung, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peningan YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita ngena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai, orang kepandai dia karang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pu. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang main ngi polis report ngagai polis anti dia mat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Okey okey.
1: Dalam dunia tu kita ya anang sesekali tinggi jaku enggau pangan diri. Laban hidup pamataya, bisi maya ba atas, bisi maya ba baru. Pesan tu ari aku Alon Lupeng, begulai enggau YFM, begulai sejalan.

sama aja. Nga guys, apa-apa. Kita sama nak nemu, hati mensia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi hati jahit, sudah boleh ngaga utai kena mana ngaga kita. Siti lagi, anang kah password kamu teramat, bakal nombor tinggi, hari pengada, tau ke? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lamanya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, ngawai FM.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: Timang Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
3: Hai, aku Usip, dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagal kita ke Benung, duduk bak panorama benar, meda alun gelombang pangkat pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus, begulai sejalan dengan YFM.
4: YFM.

0: Sky FM.
1: Pengerak pagi.
0: Pengerak pagi.

Pengerah Pagi YFM.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Ya.
4: Sebun yang majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin tikama. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tikama masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin tikama boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemak ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM. Dengarkan pengerak pagi, 6 pagi, nyentuak 9 pagi. Segulai sejalai.
5: Selamat pagi engkau, salam segulai sejalai. Hari kami di bagiban YFM pagi hari 3 kita ke Sarito. Hari ke 9 kita udah masuk dalam bola 9 tahun 2026. Mana hari bulan saya tahun ini bagi ya. 9920026. Okey, jadi tentu ya awak penggerak pagi YFM mungkal semaya 24 jam sari YFM segulai sejalai enggak kita semua sari tu lalu bajam keterubah tu tentu ya kita dekat begulai enggak aku Uncle Stone bakal selama megah ya ba awak penggerak pagi YFM kita ke pagi tu sebedau manu angku kuat dia kami dulu angku kuat ngergas ke mata kita nyadi ke jam nur ngerak kita bak pagi hari lalu piam ke dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi tindu malam kita udah ditimang di pelandai kami bawa timang kerbak tawas nyadi nadi bukai meh sampai kami inya tadi ngarap ke malam tadi dia kita boleh kenyap ya ke mana kelimpah harinya megah dikarap ke seleksi ya lagu-lagu tu dah ditusun bawa timang kerbak tawasnya tadi uleh megah merindang bala peningai ya ke gawa siap malam ungkup ya ke Sarito nyu semak jam ke pulai dan pihak bak ya. Okey, jadi sebelum kita ya nyingkang ke muagi bak selama megah ya ba awak penggerak pagi YFM kita ya ke pagi tu mana kita ya beri terima kasih ya ngegaya petara dulu lah banti udah nampuang seput kita ba dunia injau tu sari ya ke agi lalu pihak mega dur kita itu tadi minta iriang minta berkat minta embiang ya ba pengawak ti dekat di pejalai kita semanjai hari itu lagi jadi pagi tu aram kita sama dia awal jenuan lama bela kita bersampi dalam hati diri di ulu keraban Kristian area gereja Seventh Day Adventist. Sampai pagi YFM.

Selamat pagi pula pendengar. Bertemu baru kita dalam program Sampai Pagi. Bakal pagi tu dia keluar dari gereja Seventh Adventist. Jadi pagi tu kita bergulai dengan aku baru pasal Chantin Loy. Lalu kita berdekat bersampi. Allah Ta'ala apa di surga, kami berterima kasih dengan kena Tuhan. Kami boleh dani pagi tu. Lalu kami dekat dengan jakut na Tuhan. Irik kami dengan Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Jesus kami sembiang. Amin. Bala pendengar bertemu baru kita lalu pelajar pagi tu. Dia ambil kita dari buku Luke bagi satu. Ayat ke-6 yang kemudamunya tu. Seduaya sama lurus di mua Allah Ta'ala ngasih ke semua pesan ngau ada Tuhan. Jadi aku sekali lagi magi ngau bala kita bala peningah kenang kena disebut aku bak sampai pagi kita ke dulu hari tu. Jadi orang kerekumai seduai bak ayat tu pagi tu tadi ngenang kenya meh Zekariah seduai Elizabeth. Tang baka pagi tu tiga-tiga perkara kena tahu nak disebut aku pasal Elizabeth ianya inai John Pembaptisa. Elizabeth tu siku induk. Baka sekedar orang induk ia kena bidiak benar menyukai ayat ketujuh. Penusah hati Elizabeth nyo majak semajak berlubah-lubah umur nyo majak tuai. Sigi nade pengadang mimit tau bisi tubuh tau ke bisi anak tau ke boleh kandung. Tang penusah Elizabeth na boleh didalai ke hari ini Allah Ta'ala. Nyadinya kebuah pelajar kita sehari itu ngenang ke tanggungjawab sebagai siku indai. Maya Allah Ta'ala udah datai ke alai nganjung melikat ya mai berita mana ianya ngagai Elizabeth dekat tubuh bisi. Cerita pasal Elizabeth nunjuk ke pemberat tanggung pengawak ke nyadi siku indai. Jadi keterubah tiket yang medak bala peningah. Lepas ngintu hari ini baru beberapa hari dalam bulan Mei kempai lama ke dintu kita. Nanti kita medak di itu. Pengawak siku inai. Ndang pengawak inai ngelindung rayung anak ia ada sungkak dunia. Sungkak Elizabeth nyadi ke terabai ke John. Kena nyaga ya ada penghidup orang di dunia ke pura-pura. Ulah ke kamar nadai lurus atur ngau pengawak ke makan suap. Kedua, pengawak tau ke tanggungjawab inai itu tadi besai. Ianya inai ngemuan penguntung ke nyelai kalai ia bisik peluang ngelatih bala anak ya. Amat pan baka ke dia tu mayuh benar utai ke nyadi benung nagang selu-ilu ke diri serta sunyi nada orang ngobranau. Ajar ngau sungka ya bisik bisa benar dalam penghidup John. Maya yagi miet diajar nelap tau ke alus jaku ngau sinu ngau kasih kurang. Elizabeth menang ke ngage John batang atur kena nyawup penghidup ya betapi ngau penghidup ke bersemekiah. Lalu ketiga, utai ke daripada kita sebagai tanggungjawab inai. Inai boleh nampak perangai ngau nakak pemanah bak bala anak ya. Aria kengayan ke penglurus dalam penghidup. Nyak ku ayat kita pagi tu tadi menyebut Zekariah seduai Elizabeth sama lurus di muah Tuhan. Lalu nada penyalah. Nang patut meh Allah Ta'ala milih Elizabeth nyadi ke inai pengerandang jalai ke Yesus Kristus. Inai John kenyadi bagi bisik nyikap ya dalam gereja pengawak tu. Jadi badia kita mendak bela peningah. Ianya kita ki naik lebuh bak timpuh ke dia tu. Bela kita ki naik, bela kita ki indu. Ke bisik mendiang ke program sampai pagi buka kesar itu. Kita nak tahu nak ngona ke uliah ngelindung bela anak kita. Dari sungkak dunia ke ngelingik kita. Dia pedak baka mata kasar kita merening. Baka kena ngawak. Tang nanti dia tejuk. Tak benar mak penusah ngopeng rusak ngegi bala anak kita kebisi. Jadi kedua, terkulit pelajar kita hari itu, kita keinai, banyak ke kita gawak atau kena. Kita untung benar bala peningah. Laban kita besai benar peluang. Kalau kita ulang ngelatih bala anak kita, bisa sekedar kita keinai tunggal, ukar hati tengok pengawaknya, nak boleh dikerja kita, anang nak lihat hati ngajar anak kita. Ayan ke batang penemu, ngau atur ke tau nyawup bala anak kita betapi ngau penghidup kecukup bersemekiah. Kita menjadi keteladan, nanti kita lihat hati. Anak kita megak lihat hati. Nanti kita mentas, nelap, sinu, siruk kurang, sidak megak nunda. Nanti kita hidup nangangi, ngasih ke Tuhan, sidak megak dekat nunda. Nanti kita ngayan ke penglurus, sidak megak dekat hidup lurus. Nanti kita jahi, nih bila peninggal, mangah, serta nak ngasih ke Tuhan, sidak megak dekat nunda. Jadi ketiga utai kuliah ada pelajar kita hari pengawal Elizabeth ianya Elizabeth inai bakal ke kitab megak. Nanti ia boleh nampak perangai John ngau cukup mana kita megak uliah nampak perangai anak kita lebih minta sahup dari Tuhan. Kita boleh ngerja semua utai ke badas bakal ke disebut tadi ungkup anak kita empu. Nanti kita hidup lurus serta ngasih nangi ke Tuhan bakal Elizabeth semuanya kenyadi Elizabeth boleh nyadi bagi kita.
nanti kawal kita dengan Tuhan cukup tegap. Anak sesekali ngumai diri rumau jadi inai, nanti sekedar anak kita nak mujur dalam penghidup. Kangau ke Tuhan, lalu minta sop dari Tuhan, ngambil ke tetap nak ngasak ke kita ngapa, belajar bertuai kia, lalu ngasih kadat ya, dalam semua teknik kerja kita. Bersampi kita bila peningat. Tuhan Allah Ta'ala apa di surga, terima kasih ya Tuhan. Puji serta terima kasih yang genuan. Aku dah mengajar kami pagi itu. Hari teladan buat penghidup siku orang kebenama Elizabeth. Kami bersampi minta Tuhan nyawup semua bala indai ke dunia itu. Kelebih lagi ke di Sarawak. Nyangka masih tak nak lihat hati ngajar anak. Beri sedak pengelit hati Tuhan. Engkau sedaknya terisuntuk penemu. Beri sedak ya pemintar. Engkau sedaknya Tuhan mesti kurang ada sedikit perangai. Iri dengan Roh Kudus Tuhan ngambil ke oleh ngubah, oleh nyawup sedak hidup menyana. Nuan ajak meh nur kami mangai, nuan ajak meh nemu penusah ngau penanggul kami. Kelebih ki balai inai. Sekali ke sidak inai tunggal atau kukai, saup sidak ngena kuasa nuan Tuhan. Ngambil ke penghidup sidak di dunia tu penuh laban berkat dari nuan, dia tu nyentuk ngegi pengunjung gila. Dalam nama Yesus kami bersampi. Amin.

0: bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Nyadi pantun bulan dikena kita Dayak maya belanggang kerban ianya munyi tu.
2: Ku dekak balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung hijau burung kanyi umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang ketidak bujang, bala tidak laki. Umai kekitai besai, balat lantang hati. Keban kekitai langgang, 30 hari. Umai keodah rangkai, kayu lama mati. Kekitai nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari baru.

0: าตปีอิตายงิโกปมะคัยโลอภิสมติสุงัยติปัญญายยะไลดิกะกะทิติอุลูดูลูสลุปนางาญญาดูดีญาสงาวะงนะนาใดยะไลมติตุวนากาจะคุนาจักมะไกอภิเจตากตะปรากวะกะลันทังอติกวะกันดาละมะอาสามินะสกตะอริบุลิยะกะดุอิตมิมิตกะนะมะลีรุติบกาลกวะนุกัลลาละกิกะนะกะมะลีละวะมะนวะกะงาวบะบีติกะบิสีละบิยะปะกายดุดีอริ
1: Sulka jaku pransang kesaritu kerjap manah ngage urang. Selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kitai. Ingat, mayu anda urang kenadai penatai misi. Sida keseranta, datai kesesuap asik bepingai pantusah ka digigau. Anang betukut berkongsi misi kita dengan orang di serantau. Lepas kita meri sedekah dengan orang kesuntuk, anang nejuk ke jari kibak kita nemu titik kerja jari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita baruang bilik kita. Pemanah kita dengan orang bukai, berdau untuk temu dekat dibalas dengan pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas panah kita. Anak kita kelu betukut dengan orang. Engkau orang enggak medak pengawak tidak ada kerja kita, lebuh kita mantu, lebuh kita nulung orang. Nadai ngawak. Nadai buah kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan nemu. Lalu yang ngupah orang tinggungan hati di sinu, hati di siru, pemanah tetap dibalas ke pemanah. Yang adat tidak letak taruh ke kita misial. Segitu sahnya di orang timana. Kadang-kadang orang yang kau kitai dekat ngami uliah bersidak. Lebuh kita ngerja manah bersidak. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kitai bisi niat tindak lurus. Anang campat ngami hati. Anang campat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-uan ngemuan penemuti lurus. Bisi orang tidak ngami uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anang kejang reja lainnya. Terus kajak jalai kita. Kerja nak ke uliah, kita yutai ti badas. Laban berpujuang ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemul itu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban. Aku ndak boleh rubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya, untai timit kerja kita ke sari tu, boleh mai pangkak bagi orang di diari lah. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita itu. Awak kerja manah nyawa kita, mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita.

0: Sonora Pagi Y 9-12 Nela Tengah Hari Lentak Nali Hari Sada Lemai Pemerindang Malam
1: Y FM Segulai Sejalan.
2: Statistik mandang kepenusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah di deriba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh deriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah ke diri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
3: Pagi Rewind.
4: Berkenaan ke topik seduai deku ya. Nyadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
5: Oh, okay.
4: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka.
5: Ku
4: ya.
5: 31 ribu bulan.
4: Ya 31 ribu bulan. Tang sidak misi ba hospital madeh kenia ngapa ya suba ngai kia malu dikangau bala kabannya nama merdeka ku ya. Nyadi bala ini misi dia nguji ngasuh yang ngakak nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi ni. Rebecca. Bisa istimal ngu nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nyak nama tadi mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan ni ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
6: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
7: Bosri Maingo hari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM Sri Aman FM Sibu FM Bintulu FM Miri FM Ngau Limbang FM dekat ngatur carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6 program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban official carta kenyalang nyulut mimpi bintang pegari.
8: Lagu-lagu bangsa kita, dini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM.
9: Segulai sejalan.

Maria, selamat pagi ngagai bala indai anduan kita ya pagi tu. Tentu ya temu bala indai anduan dan ini kena maka pernah ngenah utaya pemakai to kejemput pagi ya kita sebilia kelebi lagi ngai ka apa induan dan ni lagi muar dur du mudah ada utai ba atas meja dia. Terima kasih ya induan laban udah milih YFM jadi ke station nu ngergas ke mata nu anah pagi tu nak ngira sekali ke nu antri kena frekuensi radio FM bakal dikunci yang terang di dinga-pringa kita ba frekuensi 101.3 FM lalu api ya mega sekali kenya kita meniang ke kami ngena channel Astro 871 ngau aplikasi radio RTM yang tadi RTM klik. Okey, jadi apa ya, ngera pagi YFM kita ya pagi tu ngasa berita ya kebisi ayan kelebih lagi dia keluar ke ba Facebook berita RTM Sarawak kemari kala yang ngenang ke penerang ti dia keluar ke Menteri Kerja Raya Malaysia Datuk Seri Alexander Natarigi minta mensiam mayat untuk bersampi ke semua pengawal kelebih lagi bak SAR yang tadi Search and Rescue bak penusah Bilun Engkabang ti berbadi ti mai bala dutu terbaik bak padang bilun long lelang merudi lemai kemari dia mudah ke dia dia minta semua harapan SAR ia ke benuang ngatur pengawal ngiga ngau pihak mega nyelamat mansa tu tadi diberi pengeriang ngau pihak mega di linduang petara lebuh maya operasi tu di pejalai ke ia kenyari anak Sarawak nemu berapa guna ia sebiasa dutu terbaik tu ngagai mensia mayuah kelebih lagi sidak ia ke diau bak menua pesisir lalu berkenang ke bak penusah bilun kabang ti mai dutu terbaik ia ke terpas bak long lelang tu kemari ia dia polis Sarawak nang lesah ke sebuah bilun kabang terpas bak ujung adan airport long lelang lemai kemari lalu penerang ti adi keluar ke Suruhjaya polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah ke penusah tu nyadi uruang ia pukul 3.32 ngali hari kemari lalu nitiah ke pansiak temu dia 5 ikau di pelabak ke bisi dalam bilun kabang ti terempasnya lalu bilun kabang tu nang ia diimpu sebuah company ti di sewa luar nyedia ke sebius Dato' Tabai nuju ngagai menua pesisir di Sarawak di tau jadi sekedar lokasi sebis ia kengena Dato' Terbaik tau ianya bakabak balai long siwet long lelang di miri tang tajak pihak status semua individu ti di pelabak ke depan biluan tu tadi ya agi bedau ditemu nakak ke lemai kemari lalu Dato' Muhammad Zainal madah ke bak SAR atau ke ngawak ngigak setelah nyelamat sidak tu tadi nang ya benuang di pejalai ke tajak pan bertempuh ngau mayuh macam penguji laban dua penusah berbadi tadi nang ya jauh ari megeri lalu operasi nur giga setelah nyelamat ke sidak tu ngambil masa lebih kurang 10 jam pejalai ari jalai darat ari merudi lalu pihak mega sebias ngena bilung kabang jam kedia tu ndak uliah di pejalai Tegal hari ti bersebut ngau pihak mega nadai buliah pemendar hari CAAM Pangkalan Udara PDRM Kuching lalu ia medah pembujur ba operasi tu mega nang ia berpanggai mega ba bantu hari mensia mayuh ti diau ba gentur ruang pendiaunya hari Jabatan Sukarelawan Malaysia atau Kerela polis bantuan ba pada ngabilun lon lelang lalu sidak ia ke benuang brigas tanjung lama tu nang ia udah di asuh ngagai lokasi ngau nakak pengelekas tang tajak pihak yang nang yang minta bala mesia mayuah ndak ngaga berita sebubung apa atau kemeri spekulasi nduara meri awak ngagai bala ya kebukuasa berjalai ke pansia kelebih lagi kawal ngau penusah tu bugulai ngau bagian siasatan kebalangan udara kementerian pengangkutan ok jadi ya nyak metadi cukup tergepang gak hati kita ya kemari ya berkenang ke penusah bilun engkabang timai dutu terbaiknya tadi
nyawa terlepas. Lalu penerang yang kebukai megah dia UPS pengangkut Sarawak MOTS. Dia tahu mantau berita ia ke pemadu baru berkawal ngau penusah biluan kabang ti berbadi di long lelang miri. Lalu UPS tu megah ya teka terus nyawa balas tidak berkuasa kelebih lagi luar boleh berita ia ke pemadu baru ti udah disah ke. Jadi menteri ia ke megah ya dan wong pengamat tu dah terus si Lee Kim Shin minta Mesia Mayuah nak ngagak sebarang berita sebubu ngapa ngambil ke pansia oleh dipejalai ke engau penglekas. Ok, ini tadi berita kawal kawal perusah bilang tabang ti nyadi ba long lelang di miri. Ok, jadi dah tu lagi kami dekat ngelatai ke pesan berat di misi adikirom peringang ngagai email ngapain mengenai nombor WhatsApp konti YFM Iban tang sebelumnya aram berperingang dulu kita engau lagu ti adi bayi James Ruai ke pagi tu semina aku ajak nemu.

0: Isi?
1: Oh, Isi.
2: Nama Indi?
1: Bekeni aku kak nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati. Kak suah aku baca beradio.
2: Oh, nama ku. Laban ku sebenarnya bising nganjung.
1: Ba, madah kak ku meh.
2: Au, beketuk. Pesan nanya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenya. Ba, bekeni ku kan nganjung yang udah nyok dah. Agi ngenak fake gak kah?
2: Ih, nada agi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
3: Bagus lama nak tanya ke pesan berat TVC di Kiro mah peninggal bawa penggerak pagi YFM kita pagi tu keterubahnya pesan pemati ke di Kiro mah peninggal kita menuju Kabang Belayan ke diau ba rumah Watson dan sebubu rumah Spencer Gun Kabang.

kebelayan ke diau barumah Cimi umbul lubu liduang serta rumah ya ke sama token cari sama semakai token cari sawumah pekat ngau rumah John Edward nangga draw bakal di melak babang tiga buah rumah ngapia muga nuju balau ke diau barumah sebiah sugai raba rumah Nicholas Apiet Melayu Ili sidak kendawang semyadi ke diau ba semuban lundu serta kebelayan ya kena Allah di harintai ke ditu ti ngelala kiah anak empawi tau ke entua layam segar. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke kiah anak empawi, kiah anak empawi tau ke indaya mingat tau ke entua layam udah nadai kemari 8 hari bulan 9 lalu niang kiah anak empawi, niang kiah anak empawi tau ke indaya mingat tau ke entua layam tu dekau di tu bala mayuah kena malam pergilak malam rimpat 10 hari bulan 9 balut 9513 lorong 4-2 desa Indah 1 Bandar Baru Permai Jaya Miri. Bandar Baru isi pesan pemati ke dikirim peninggal kita madah ke kiah anak empawi, kiah anak empawi tau kena mingat tau kentua layam segat udah nadai kemari 8 hari bulan 9 kena area 2 lalu niang kiah anam pawi, niang kiah anam pawi tau kini tadi indah mingat tau kentua layam tu dekau di intu balam mayumah malam pergilau malam hari 4 10 hari bulan 9 ba lot 9513 lorong 6-2 desa Indah 1 Bandar Baru Permai Jaya Miri. Kampang belayan ya ke ngelala tau ke dipesan minta data yang gesah penusah rabatu. Lalu nangkan kenya pesan kita ya ti kedua pagi tu setiap gak pesan pemati ke dikirim jaga anak peguang tau ke apa ya badu apa ya ngari kita sebiliat jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau bak rumah abu senanga jelai batang uyak pantau anak kaya ke diau benanga kain kapit kebelayan di diau ba semanjai batang uya nanga tamian kebelayan ke diau di sibu kapit bintulu miri Brunei do salam ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala ke di asat anak jaga tau ke tuyang jadi pesan tu madah ke kenedi asat anak jaga, kenedi asat anak jaga tau ke tuyang udah nadai kemari hari 2 8 hari bulan 9 lalu niang kenedi asat anak jaga, niang kenedi asat anak jaga atau ke tuyang tu dekau di intu barumah Lisia nanga alat batang oyak sibu malam tu lagi malam hari 3 9 hari bulan 9 kebrau ke di anjuang pagila pagi hari 4 10 hari bulan 9 kita akan nemu silia gib kawal ngawa penusara batu tau bertanya ngegai adewap bernombor 0198160767. Nanu baru isi pesan mati ke datai area jaga anak peguang tau ke apa ya badup ke pagi tu ngari kisah sepilih jadi pesan madah ke pemati anak ya ianya kena di asad anak jaga, kena di asad anak jaga tau ke tuyang udah nadai kemari area 2 8 hari bulan 9 lalu niang kena di asad anak jaga, niang kena di asad anak jaga atau ketuyang tau deka rintau bala mayua baru Malaysia nanga alat batang oyak sibu kena malam tu lagi malam area 3 9 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4 10 hari bulan 9 kita akan nemu si lagi kawal ngau perusahaan batu tau terus bertanya ngegi adewap bernumber 0198160767. Lalu nangkan kenyak tau pesan pemati ke dikirum menikah anak rampiang jadi pesan tu nuju kabang belayan ya ke riau ba semayang semanggang tanjung bijat tajur semilang apa yang enggak kabelayan ya ke riau ba bitangur telur bulat enggau teluk batu bala ke riau barirang semanggang enggau pihak mega bala ke riau pandangan nilau nangan siring dua perumah nanga bekatan nanga taba rantau kuyang.

0: Ujo julau ngawa pihak mega nuju kaban belayan ia kenalah di harintai ke dito ti ngelala Steven anak nyuah tau ke ucu jayan. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke Steven anak nyuah, Steven anak nyuah tau ke ucu jayan tau ke anak lio udah nadaya kemari area 28 2019. Lalu niang Steven anak nyuah, niang Steven anak nyuah tau ke ucu jayan tau ke anak lio atau deka di senggai balam mayuah malam tau lagi malam hari 3 9 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4 10 hari bulan 9 ke pendam Roman Catholic Lambir Miri. Jadi kabar belayan kiri pesan pengetahui ngesah Nusa Rabatu ngagai Cingkiong Coffin and Co Funeral Service tu dan Miri lalu kak nemu sile lagi tahu bertanya ngagai bini ni yang tempuh banumbur 0124274816. Lalu baru pesan pemati ke datai Ari Monica Ana Rampi yang ke apa gitu pesan madah ke laki ya ianya Steven anak nyuah, Steven anak nyuah tau kena tadi ucu jayan tau ke anak lia udah nadai kemari area 28 hari bulan 9 lalu niang Steven anak nyuah, niang Steven anak nyuah tau ke ucu jayan tau ke anak lia tau deka di intau balamaiwah kena malam tau lagi malam area 3 9 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pagi pagila pagi hari 4 10 hari bulan 9 ke pendama Roman Catholic Lambir Miri. Jadi kabelayan ke dipesan kita sampal datai ngesah Nusa Rabatu ngagai Cingkiong Coffin and Coffin Service tu dan Miri. Ya, sila lagi kita tahu bertanya ngagai menikah anak rampi yang tempuh banumbur kusuang 0124274816. Lalu nguyang ngagai pesan ya ke Siti Tau ianya pesan pemati ke dikirum Diana Gindu anak Sat jadi pesan tu nuju bala kabar belayan ya ke diaoba rumah mawat Pratuang Ruban rumah spesial biju ulu sebetan ngopem ga empat berumah ia kebukai kebelayan kediau bah rumah lipa tanah layarah betuang rumah Edward Andiang gesurai betuang rumah Margaret Anci bebangai kanan mudia rumah beti supua Nelson Crony kediau bah bangai kiba mudia ngau pia mega balah ia kediau bah semanjai batang sebelah batang sebetan awi krian ngau semua kabar belayan ti ngelala sat anak Andiang tau ke apa ijo pesan tu tadi madah ke sat anak Andiang tau ke apa ijo udah nadai kena tujuh area bulan sembilan tu tadi laluah niang sat anak Andiang, niang sat anak Andiang tau deka di itu balam mayuah malam tu lagi malam hari 3 9 hari bulan 9 bak kang funeral riam sebedau ke di anjuang pagi pagila pagi hari 4 10 hari bulan 9 ke pendam Anglika Lambir. Sila lagi kawal ngap pusara batu tahu bertanya ngagai Diana bernumber 0194869905 tahu ke ngagai Durian bernumber 0919143488 tahu ke ngagai James bernumber 0918743324. Nado baru isi pesan ya ke dikirum Diana Gindu anak saat ke pagi tu pesan madah kapaya ianya saat anak Andiang, saat anak Andiang tau ke apa ijo udah nadai kena tujuh area bulan sembilan ianya kena satu tu tadi lalu niang saat anak Andiang, niang saat anak Andiang tu deka dintu balam mayuah kena malam atau lagi malam bertiga 9 hari bulan 9 bak kang funeral riam sebelah ke di anjuang pagila pagi hari 4 10 hari bulan 9 ke pendam Anglika Lambir. Okey, jadi ya, kita akan nemu hasil lagi berkawal ngau penusah Rabatu tau bertanya ngagai Diana Bandung Berkusuang 19486995 Durian Bandung Berkusuang 19143408 tau ke ngagai James Bandung nombor Kusuang 19874 3324. Pesan kita ia ke lima pagi tu yang natai ke pesan pemati ke dikirim jenang anak aguang lalu pesan tu nuju bala kapal belayan ke dia ba entawau miau engkabau manap bala ia ke dia ba berjayat ketibas ai bangkit bala ia ke dia ba semanjai ai ayat kebiau ngau ia ke na'alah dia rintai ke itu ting lala nyala anak bandau. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke ngaya anak bandau, ngaya anak bandau udah nadai kena ada satu tu tadi 7 hari bulan 9 lalu niang ngaya anak bandau, ngaya anak bandau deka disenggai bala mayuah malam tu lagi malam hari 3 9 hari bulan 9 ba rumah medanah nanga sepadi sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4 10 hari bulan 9 kita kak nemu si lagi berkawal ngawa penusah Harabatu boleh terus bertanya ngagai jenang anak agung Bandung Berkusuang 11 72 61 23 77 tau ke ngagai jai anak agung Bandung Berkusuang 19 45 37 56 Kusuang. Ada baru isi pesan ke dia kirum jenang anak aguang ke pagi tu jadi pesan tu tadi madah ke indaya ianya ngaya anak bandau, ngaya anak bandau udah nadai kena satu tu tadi 7 hari bulan 9 lalu niang ngaya anak bandau, niang ngaya anak bandau tu dekau dia senggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 3 9 hari 9 ba rumah medana nanga sepadi sedau ke di anjuang pagila pagi hari 4 10 hari 9 kapal belayan ya ke dipesan bicara tayang sah penusara batau lalu kan musi lagi tahu bertanya ngagai jenang anak aguang ba nombor kusuang 11 72 61 23 27 tahu ke ngagai jai anak aguang ba nombor Kusuang 19453756 Kusuang. Lalu kita ya berarti ke pesan kita ya ke enam pagi tu. Lalu pesan kita ya ke enam ianya Siti pesan ya ke dia kirum libau anak anggul ngari ke sidak ya sebilia. Lalu pesan tu nuju kapal belayan ya ke dia ba rumah labang sungai Tulai Bintangur ngemah nangis lawat kenawit pia mega balaya ke diau baru mah jelembaya ulu oya sungai asan madur sungai lagu suang julau pia mega kebelayan ya ke diau di bintulu kucing sibu miring gau ya kenalah dirintai ke ditu magang ting lalani yang guma anak libau tau ke dikangau ngunama pide tau ke ini jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas uliat ke niang guma anak libau niang guma anak libau tau ke dikang orang ngodama pindek deka diatur ke alai kena malam 18 hari bulan 9 atau ila ianya pengawak nguan uliat lalu uliat deka dia ketas pagi 19 hari bulan 9 jadi ya kebelayan ya kepesan diminta datai ngulu pengawal tu ke dekat diatur ba setapang sila lagi kita tahu bertanya ngagai amik ba nombor kusuang 13568064 Kusuang tahu ke ngagai bin ba nombor kusuang 174 kusuang 4266 Kusuang. Nanu baru pesan ke dikirim libau anak agul ke pagi tu ngari resmi liat jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang anak ya ianya niang guma anak libau niang guma anak libau tau ke dikang orang nama pindek dekat diatur kalau kena malam 18 hari bulan 9 tulap ngawang-ngawang ulit. Lalu ulit dekat di kertas pagi 19 hari bulan 9. Kapan belayan ke dipesan, diminta datai sampal ngulup ngawak tulap. Lalu kena musik lagi, tahu bertanya ngagai amiak bernombor 0135680640, tahu ke ngagai bin bernombor 0174042660. Lalu ke situ tu pesan ngetas ulit ke dikirim Nomi anak Charles Jimbau. Jadi pesan tu nuju kebelayan ya ke dia bapa Sirmas engkalat awap penasuk batu burak rantau panjai ya tutus banyak rasa wamukah kebelayan ke dia di seratu aruban latap kapit niah bawah celum uyak selangau durian kenawit rantau belak ngau semua kabang belayan ia kenaklah di harintai ke ditu. Jadi pesan madah ke pengawak ngetas ulit ke niang Matias Mak Angkuang anak Kennedy, niang Matias Mak Angkuang anak Kennedy deka diatur kena hari 6 atau ila 12 hari bulan 9 jam 9 lemai ngena cara sembiang. Kapal belayan ke dipesan diminta datai ngagai rumah setiwa tinggi batu burak batang igan sibu. Lalu sila lagi tahu bertanya ngagai Nomi anak Charles Jimbau bat nombor 0148776930 tahu ke ngagai ke rumah setiwa tinggi bat nombor 0116223441. Lalu baru pesan yang kita sulit kedatai Arya Nomi anak Charles Jimbau ke pagi tu pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang Matias Mak Angkuang anak Kennedy, niang Matias Mak Angkuang anak Kennedy dekat dia tu kena hari 6 tu lah 12 hari bulan 9 jam 9 lemai. Lalu bala kabar belayan ke dipesan diminta datai ngulup pengawal tu ke rumah Stewart tinggi batu burak batang igan sibu. Jadi sekali lagi kita tahu bertanya ngagai Nomi anak Charles Jimbau bat nombor 0148776930 tahu ke ngagai tu rumah Stewart tinggi bat nombor 0116222341. Lalu ke situ tu setiap juga pesan ngetas ulit ke dikirim Abby Mina. Jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau di Sibu Kenawit Ruban pemegak bala ke diau di Bintulu Miria Suwainia Bakuang Tinjar Lapuak pemegak ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala niang Joshua Laili tau kenyak tadi apa ya sili. Jadi pesan tadi mada ke pengawak ngetah sulit ngagai niang Joshua Laili, niang Joshua Laili tahu ke apa ya sili dekat dia tu kena 11 hari bulan 9 atau ila ianya malam hari 5 pengawak nguan ulit. Lalu ulit dekat di kertas pagi hari 6 ianya 12 hari bulan 9 temuk pengawak ngetah sulit dekat ditangkan ke ngawak ngawak muain terbalu. Lalu kabar belayan ia ke dipesan dia minta datai ngagai rumah James Udit ba sungai sebatang buah atas tinjar beram. Sekali lagi kita tahu bertanya ngagai Abby Mina ba nombor 0148946782, Shelley ba nombor 0108206016, tahu ke ngagai Yin ba nombor 0197052580. Nah, baru isi pesan ngetas ulit ke dikirim Abby Mina ke pagi tu pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang apa ya ianya tadi niang Joshua Laili, niang Joshua Laili tau ke apa sili deka diatur kalai kena malam hari 5 11 hari bulan 9 pengawal nguan ulit. Lalu ulit adeka di kertas pagi hari 6 12 hari bulan 9 temu pengawal ngetas ulit dekat ditangkan ke pengawal muai antabalu. Lalu kabar belayan ke dipesan dipindah datai ke rumah James Udit sungai sebatang buah atas tinjar beram. Sekali lagi atau bertanya ngagai Abby Mina ba nombor 0489 8647 82, Shelley ba nombor 0108206 016, tau ke ngagai Ian ba nombor 0197052580. Lalu pesan ia ke 9 pagi tu, pesan yang ngetas ulit ke dikirim tu rumah kana anak temaga, jadi pesan tu nuju bala ia ke dia ba Madur Ulu Madur Ili Sungai Jantiang Tulai Bakuang Sebungan Bintulu Selidap Muara Bunop Sungai Lemaiwang Kabelayan ke dia ba Batu Lima Jalai KJD Madur Batu Lapan Kelintuang Sungai Kelupu Meradawang Sekijang Gau Pia Moga Kabar pelayan ia kena Allah dirintai ke ditu magang. Jadi pesan madah ke pengawal tas ulit ke niang ekster rumah temaga anak lum, niang ekster rumah temaga anak lum, tau ke apa kena deka diatur kalai kena lemai hari 6 jula 12 hari bulan 9 pengawal nguan ulit, lalu ulit deka diketas pagi hari Minggu 19-13 hari bulan 9. Jadi kabar pelayan kada pesan kada tai ngulu pengawal tu nagai rumah kana Sungai Kawi Bintangur. Sili lagi tak bertanya ngagai tuai rumah kana nak temaga tu pu ba nombor 0128956797. Nah baru isi pesan ngetas ulit ke dikirim tuai rumah kana anak temaga ke pagi tu, pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang apa ya antara niang ex rumah temaga anak lum, tau ke apa ikana deka diatur kalau kena malam hari 6 tu lah 12 hari 9 pengawal ulit, lalu ulit deka di ketas pagi hari Minggu 13 hari 9. Kabar bayan ke pesan di pintar datai ngagaya rumah kana Sungai Kawi Bintangur, lalu kan mesti lagi tau tanya ngagaya tu rumah kana anak temaga tempu bahan nombor 0128956797. Lalu pesan ia ke penudi sempat dikenatai ke kami bahawa penggerak pagi YFM kita pagi hari 3 kita ke Sari tu, ianya pesan ngetas ulit ke dikira meni anak lapiak tak ke Inai Sugi ngau Anthony anak lapiak, ianya dipesan tu nuju balaya ke dia bas menjai batang air sejuk sebawah, semenjai air pandan sebawah pemegak kepelayan ke dia bas menjai air batang ikan, semenjai air batang uyak sibu pemegak balap ke dia berjalai sebawah Bintulu kapit ngau ia kenalah dia rintai kerita ti ngelala niang jelawai anak baguang tau ke bini niang lapiak anak matiah tau ke ini Sugi. Jadi pesan tu tadi madah ke penguat ngetas ulit ke niang jelawai anak baguang, niang jelawai anak baguang tau ke bini niang lapiak anak matiah tau ke ini Sugi deka diatur kena hari 6 tu lah 12 hari bulan 9 ba fusiu batu nam jalai nyabau Bintulu. Kita akan mengusir lagi kawal ngawa pengawal tau tau bertanya ngagai nombor 0108099491, tau ke ngagai nombor 0138262897. Nanu baru isi pesan ke dikirim meni anak lapiak atau kende Sugi ngau Anthony anak lapiak ke pagi tu hari rumah Minggu Sungai Serjuak Pandan. Nyadi ya pesan tadi madah ke pengawal getah sulit ke niang Indai Seruai yang tadi niang jelawai anak baguang, yang jelawai anak baguang tau ke bini niang lapi anak matiah tau ke ini Sugi dekat diatur kena hari 6 tau ila 12 hari bulan 9 ba fusiu batu nam jalai nyabau Bintulu. Pengawal tau dekat diatur jam 9 lemai, lalu kan musli lagi tau bertanya ngagai nombor 0128099491, tau ke ngagai nombor 0138262897. Jadi nyalakan kami datang ke pesan berat bawa penggerak pagi YFM ungkup ke pagi tu.
1: Isi, oh isi.
2: Nama indi?
1: Bekeni kaku kak nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati. Kak suah ko baca ba radio.
2: Oh, nemu ko. Laban ko sebenarnya bisa nganjung.
1: Bang, madah kaku meh.
2: Au, beketuk. Pesan nanya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemunan?
1: Oh, bekenya. Bang, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngena fake gak kah?
2: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
3: Orang ke ngelingi kita mayuh meri influence ko kita deh. Ngagai penghidup nuan ngaku. Nyari tu kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang. Nanti kaban tu ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal de pastor. Oh. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangaya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
4: Betul.
3: Ya, so nanti bakat tu, bakat ni cara tua ulih nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pastor.
4: Aman. Aku nyau nyemeta aku ngbau utai taban satu na ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jekok lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
3: Ya.
4: Entik kaban nuannya manah. Manah mabuah ya. Tangti kaban nuanya jai runi yang jai perangai, jai ulah, jai jako. Jai mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisi kesaksian ditu. Bisi bakih aku nyebut utai munyi tu. Suba sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penyadi, penyadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri e bakiah. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya. Lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So nama ti kedajal aku ditu pilih bakiah ti betul. Serta manah bakiah ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi hari kita laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang pemujual pengelantang ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang awak ke kita itu nitih ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisa leka jaku ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Ternama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi merik madu, madu merik penghidup. Sampah merik penyakit, penyakit ngerusak ke penghidup. Reti jaku aku ditu, bakiah kita ti ngelala Tuhan nyak terkesema aku bakal manyi lebuh kita nutu madunya bisik penghidup tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi nuan ditinggang oleh penyakit nuan ditinggang oleh pemedias
5: Sajurai 6:35 Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara penyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Bergerak Pagi.
1: Why FM?

0: Busri Maingo Ari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Cebu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.
1: Pagi rewind. Tu bisa hari peningat kita siku tu tuan. Ia kebisa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di kuya nanti temu ia berjakuk ke kita itu kuya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya ini.
2: Ya bukan positif kena minta kita. Tua tu minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara ngasuh hati celap deh.
1: Udahnya waktu dia puas hati ne.
2: Puas hati melawan dia udah nampak deh.
3: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Selamat pagi, Dato' Kamina Burka, Berita Pagi Hari 3, 9 hari bulan 9, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Pilon dan Kabang labuh terempas. Mai Empariku staf KKM. Operasi SAR, Raban Langit JBPM dianjung ngesah palan penusah pagi tu. Isu Nulu, batang kebuah penusah tu nyadi patut dipansiak gal silia. Nya batang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami dabur ke isi berita. Upis Menteri Pengerai Malaysia KKM netap keempat ikut raban pengerai sama ngau nepan Bilon dan Kabang servis lutur terbaik. Tidak report ke labuh terempas semak padang Bilon, Stolport, Long Lelang lemai kemarin. Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad badah ke si Datuk ianya siku pemesai perubat, siku penolong pegawai perubat ngau dua ikut nurse, ia ti benung berjalai ke pengawal rasmi. Bilon tu bekejang hari miri, serta dipejalai ke siku pilot. Waris ngau diri sebiak sirak ke bekaul tu, udah ditelipun dur beri sukung ia kepatut. KKM dekat bekerja sama ngau upis berkuasa pengelikun, raban penyelamat ngau agensi penerbai Bilon ke bekaul, nur ngulih ke penerang kebetul serta pemaduk baru. Berbangaunya Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah badah ke operasi ngigak ngau nyelamat bangsa napik penanggul. Berindik hari palan penusah tu jauh di menua ulu. Bilon dan Kabang megak nak boleh terbai berindik hari benua kagi balat bersebun serta nadai boleh pemendar terbai hari sidak berkuasa penerbai Bilon Awam Malaysia. Operasi bapalan penusah tu berpanggai bak bantuk peranak menuanya, raban rela serta polis bantuk bak padang Bilon Long Lelang. Bilon dan Kabang ke diimpu sebuah company luarnya, disewa undur berjalai ke servis dultur terbaik ngagai sekedak kanang menua ulu di Sarawak. Ianya balai Long Siut ngal Long Lelang. Ngena perkara kesama Bilon upis bomba ngal penyelamat Malaysia JBPM semina oleh terbaik pagi tu. Direktur JBPM Sarawak Jamri Masran marah ke Bilon bomba ndak oleh terbaik kemarik ke Tegal hari nyau majak petang. Ia netap ke perkara tu lebuh di telefon RTM. Kepala Balai Bomba Ngau Penyelamat Merudik, Jesben Jenus, madah ke Bilon dan Kabang JBPM kemaik dua raban bomba hari Bomba Ngau Penyelamat Merudik serta dua pemesai pemansiak penusah hangus hari JBPM Zon Miri. Ngesah palan penusah tu tinggal ambil masa lebih 10 jam tik ngenah jalai darat. Berbangaunya upis Menteri Pengangkut Sarawak dekat majak bertanya ngau sidak berkuasa TBC Kawal dur ngulih ke penerang ke pemaduk baru tiudah ditetap ke pengamat. Ketegalnya, Menteri Ya Dato' Sri Lee Kim Shin minta Mensia Mayuh ngambil indak ngagak sebarang tanggap tang beri awak ngagai sidak berkuasa berjalan ke operasi serta pansir. Nitih ke penerang di Facebook, ia bersampi ke operasinya di berjalan ke ngau lancar. Kita dia tu benda-benda ke berita pagi ke ditabur terus RYFM. Isu Nunu di Indonesia patut dipansi ngau silia. Yang kau menentu ke kebuah penusah ngus tau nyadi sebedau ngeletak atur ngakai sidak ke bekaul. Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim madah ke enti semak bisik company Malaysia tip operasi di Indonesia ditemu ngerja penyalah Nunu. Sidak berkuasa menuanya oleh berjalai ke atur undang-undang. Ia nyemetak madah ke Malaysia dan dekat masuk campur tau ke ngelindung sebarang company enti semak pansik ngayan ke sidak patut bertanggungjawab ngau pengawal Nunu tau ke ngelanggar undang-undang bukai bak menua sepiak. Enti pansik ngayan ke sidak patut bertanggungjawab ngau pengawal Nunu tau ke ngelanggar undang-undang bukai bak menua sepiak. Tanya sekali ke 17 sitak baru Kaunsel Negeri Dun Sarawak dekat dikenak bak pengawal berpilih negeri PRN tidikat datai berdaulih diputus ke. Kaban Komiti Pengawal Berpilih SPR Dr. Muhammad Faizal Syam Abdul Haziz Madahka memutusnya berpanggai bak dua perkara ianya timpuh tembuk ungkup pengawal mansiak baru pengawal ngagak garis sitak pengawal berpilih ia kebisik kawal gawari bulan Dun Sarawak dipadam ke. Dua begah perkara tu gujung ke SPR ndak boleh merik penetap pasal perkaranya. Kena satu hari bulan 9 tu tadi, SPR berengkah madang ke notis prambu nambah ke sitak baru serta nukar nama sitak pengawal berpilih di Sarawak. Notisnya dipandang kenyentuk 30 hari bulan 9 bak sekedar upis pilih menua di Serata Sarawak
dikena meri awak ngagai bensih mayuah ngenatai ke bantah ngagai prabunya. Bandar Raya Miri ditarget ngulih ke Kelala jadi bandar kreatif hari gerempuang pelajar saintifik ngau budaya Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO bab bidang literature. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengiktirafannya disadang ulih dikemujur dalam tempoh kira setahun. Tu berpanggai bak pengelancar penyawak nyedia ke dokumen ganjung nama calon serta penyelarasan bak peringkat perintah besai. Sarawak sebedau tu boleh pengiktirafan ungkup kompleks Guaniah nyadi palan pesaka dunia UNESCO ngau Kuching nyadi bandar kreatif gastronomi UNESCO. Sarawak begak nerus ke pengawak gulih ke pengiktirafan UNESCO ungkup Geopark Kuching. Opis RTM Sarawak tiptuai ke Direktur ya Wan Wizana Hashim bisi demuai meribasa ngagai Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Pertemuan itu ndur muka peluang negap ke kaul dua bengkah opis tu kelimpah hari jadi pelasar alai bersilih buah penemu serta mansik kerjasama kelebih lagi berjalai ke program begulai sama. Kaul tu dikarap majak rapid setipak ngau tangkup pengawak RTM. Ia kenyadi antara palan ke pemandu berguna kena ngenatai ke penerang ngau pemansang benua ngagai mensia mayu. Program Outreach Community Bertanam Betupi AgriCorp berguna nyari pelasar kena ngasil ke mayu hagi urang dagang bertanam betupi bak rakyat menua pesisir. Kaban Kaunsel Negeri Adun Telangusan Datuk Dennis Ngau madah ke penemu ngau pengelandik ke diuliahnya patut disalin nyadi pengawak dikena mansut ke penatai pemisi ruang bilik serta merik penguntung ngagai penghidup. Pemansang infrastruktur ngau peringkat guna rakyat di majak manah megak buka peluang ngagai komuniti mansik peluang ekonomi baru. Antara ia kandang rumah panjai di Telang Usan ia tiulih dikemansang jadi produk homestay ngau gaya berdua pesisir kenyelai tiulih narit penatai bala temuai. Kena kujung ke berita pagi tu tuk batang berita baru. Pilun Nengkabang Labuh Terempas Mai Empariku Staff KKM. Operasi SAR Raban Langit JBPM dianjung ngesah palan penusah pagi tu. Isu Nunu batang kebuah penusah tu nyadi patut dipansiak gal silir. Itu nak kami nabur ke berita pagi tu. Berita yang tadi ditusun Nur Akila Arbain sudah disalin Nailin Naswil. Hari beli berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodolun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenyah.
3: Kok lo melanau.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anak agi, lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu dari YFM.
6: Statistik bandang ke penusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bebadi nyadi ari ulah dideriba tina nitiah ke atur jalai alun. Ngena telipun lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalai alun. Seliah ke diri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Y seberai.
7: W-A-I.
1: YFM.
7: Ya, baru ngam.
1: Kan?
7: W-A-I.

0: Statistik bandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak aging irau kati. Duk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah didriba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuah deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Recap Minggu tu. 10.

0: sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat nganjur diri berubat buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu ari perintah Sarawak ngau YFM.
1: Bosri main ngawari Malaysia ke-63 ngau ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.